0: mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga laksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional dengan keseimbangan.

0: dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada ya.
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Wanita selalu ingin terlihat ramping, sehingga seringkali melakukan diet ketat. Tapi tahukah Anda, diet terlalu ekstrim yang parah akan memaksa otak untuk memakan dirinya sendiri.

Pendengar program 1 di kesempatan kali ini untuk edisi hari ini, tepatnya di tanggal 6 Oktober 2026 ini, H-1 menjelang hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270. Tepat besok di tanggal 7 Oktober, Kota Yogyakarta ini berumur ke-270. Berbincang terkait dengan satu tema, menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum hari ulang tahun kota ke-270. Terkait dengan hal ini, pendengar, kita ketahui bersama sejak bulan September sampai dengan Oktober nanti, bahkan di awal November ini, banyak sekali event-event kegiatan yang kemudian juga dilaksanakan dan diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270. Di antaranya ini Gemati Pasar Jogja, kemudian juga kita ketahui bersama ini ada juga JK Festisel. Ini salah satu juga upaya-upaya untuk mendorong perekonomian masyarakat. Bahkan di wilayah Sosro Menduran, di wilayah Gedong Tengen, ini juga nanti akan dilaksanakan Sarkemfest sampai dengan 31 Oktober 2026. Tentunya ada pesta UMKM di dalamnya, ada kemudian juga kegiatan-kegiatan seni dan budaya menyemarakkan HUT Kota Yogyakarta ke-270. Anda akan langsung bergabung, pendengar, silakan. Bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Kita berbincang terkait dengan menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Nanti kita akan membahasnya, pendengar, dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting, biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman, kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
3: Kopi, salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda? Kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Sebelum nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita juga akan membahas terkait dengan satu tema, menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Kita nanti akan membahasnya pendengar bersama dengan Pak Hendy Setiawan SIP, Lurah Sosro Menduran, bersama dengan Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan juga pakar ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta bersama dengan Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo, SEMSI CIPE. Berbincang terkait dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270, pemerintah Kota Yogyakarta ini memang menyiapkan dan juga menyelenggarakan beberapa event kegiatan yang kemudian diharapkan ini bisa mendongkrak perekonomian rakyat, di mana ada YK Festival, kemudian juga Gemati Pasar Jogja, ini untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama bulan Oktober 2026. Bahkan kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan adanya pasar rakyat, kemudian juga melibatkan pusat perbelanjaan, bahkan kemudian retail pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Rangkaian-rangkaian kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat sinergi dari berbagai pihak untuk kemudian juga menggerakkan perekonomian rakyat. Dan harapannya, di satu sisi ini selain kemudian juga menggerakkan perekonomian rakyat, bisa meningkatkan kunjungan dan transaksi di Kota Yogyakarta. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan di hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 ini bisa meningkatkan trafik kunjungan, setidaknya ini bisa menyamai ketika kemudian periode-periode yang cukup ramai, misalnya di Juli sampai dengan Agustus ketika libur sekolah begitu. Nanti kita akan bahas pendengar, tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, kami tunggu atensinya melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kami juga tunggu atensi Anda untuk bisa ikut berinteraksi langsung melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahas beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan khusus menyambut hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270, diantaranya YK Festisel 2026, kemudian juga Gemati Pasar Jogja dan Sarkemfest 2026 yang dilaksanakan juga nantinya diselenggarakan di wilayah Sosro Menduran, Kota Yogyakarta. Nah, seperti apa event-event kegiatan ini kemudian juga diharapkan bisa mendongkrak target kunjungan wisata, kemudian di satu sisi juga meningkatkan perekonomian di Kota Yogyakarta, khususnya di bulan Oktober 2026. Ini sebagai salah satu upaya juga untuk menguatkan potensi ekonomi kerakyatan. Kita sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333, ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Mau gak Pak Fauzi? Ya,
1: Sugeng
0: Midangetaken. Ini menjelang hari
1: sebagai media lagi rame sekarang masa sepak bola tadi malam.
0: Sepak bola tadi malam ya, baik. Ini sebentar lagi Pak, 7 Oktober H-1 ini Kota Yogyakarta juga berulang tahun ke-270 ini Pak, 2 abad lebih 70 tahun ini. Nah, ini kan banyak sekali event-event kegiatan di Kota Yogyakarta ini. Bagaimana Pak Fauzi melihat juga kegiatan-kegiatan ini bisa untuk mendongkrak ekonomi rakyat ini? Silakan Pak Fauzi.
1: Inilah Jogja itu termasuk provinsi daerah istimewa kan,
0: ya,
1: dari kesultanan.
0: Uh-huh.
1: Jadi patut dijadikan sebagai barometer di provinsi yang lain. Kenapa demikian? Karena Jogja itu adalah dijuluki sebagai kota pelajar ya, kota religi juga. Makanya kalau prihatin kalau misalnya di Jogja tercemari hal-hal yang bersifatnya asusila itu kan, seperti maka disinilah pertahanlah Kota Jogja itu kota yang betul-betul kota yang menjadi barometer gitu kan dari provinsi yang lain itu. Seperti dan walaupun saya bukan warga Jogja kan, tahulah bagaimana sejarah Jogja itu kan. Nah, terus dulu juga pernah Mbak Prima kan RI Jogja itu jadi bukan julukan RI Nusantara 2 ketika saya masih kecil lah. Orang tua saya itu kan sering ikut memantau RI Yogyakarta waktu itu kan. Setiap berita regional dari Yogyakarta suka dirilai oleh RI Bandung waktu itu kan. Seperti makanya di sinilah mempertahankan Jogja itu karena sebagai daerah yang daerah istimewa itu kan. Mudah-mudahan lah tetap kota Jogja itu menjadi kota religi, jangan kota religi atau kota pelajar kan. Banyak di antara figur-figur kita semua menjadi tokoh nasional, salah satu contoh seperti Bapak Amin Rais kan, beliau adalah sebagai putra Jogja yang terbaik ya, udah pada tahu seperti diantaranya ya. Nah itu mungkin Mbak Prima, kalau saya tidak bisa berbicara lebih jauh lah tentang Jogja itu, cuman saya tetaplah Jogja itu saya dijadikan sebagai satu provinsi yang daerah istimewa yang menjadi barometer
0: ya
1: dari provinsi yang lain. Itu seperti diantaranya Mbak Prima ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan Yogyakarta tetap aman, nyaman, dan damai.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari bangsa isu-isu sara karena seperti
0: amin
1: itu, sampai seperti itu diantaranya.
0: Siap.
1: Cuman sedikit kemarin waktu Jogja ternodatnya waktu ada di yayasan pengasuh ya, pernah terondai dengan kekerasan terhadap anak asuh itu sedikit ternodai sedikit lah gitu, seperti itu, tapi tidak seperti itu. Mudah-mudahan lah tetap mempertahankan Kota Jogja itu pada khususnya adalah tetap menjadi barometer di perusahaan. Kalau nggak salah 5 kabupaten kota ya Pak Prima ya Jogja itu kan?
0: Betul, 4 kabupaten dan 1 kota Pak. Betul Pak.
1: Oh, ya 4 kabupaten berarti 5, berartinya 5
0: leres
1: kota. Jauh dengan Jawa Barat 27. Eh Jawa Timur yang paling banyak 38.
0: Yeah.
1: Tapi penduduk masih banyak Jawa Barat.
0: Betul Pak.
1: Mungkin itu ya tanggapan saya tentang masalah Jogja ya.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Selamat bagi para anak-anak kita tim nasional Indonesia yang berhasil dan menunggu negasi 80 tahun untuk menjadi juara, akhirnya tercapai juga menjadi juara itu untuk siapa? Untuk bangsa dan negara.
0: Siap.
1: Patut dan wajarlah kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada anak mereka, karena seorang atlet itu tidak ada muatan-muatan politik, karena prestasi yang dilihat bukan materi. Itu serangan sedikit ya. Mbak Prima nggak apa-apa lah.
0: Matur nuwun Pak Fauzi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut tadi. Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Kami tunggu tensi Anda tentunya nanti melalui telepon di 580333 bersama dengan para narasumber kami. Kirimkan WhatsApp di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa bergabung nanti bersama dengan para narasumber kami, pendengar, Bapak Hendy Setiawan SIP, Lurah Sosro Menduran, kemudian bersama dengan Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan juga bersama dengan Dr. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE. Beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Namun satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI, rekan Dian Parwanto, berkaitan dengan Gemati Pasar Jogja dalam rangka HUT Kota Yogyakarta. Kita simak informasinya berikut ini.
2: Kalau di pasar, kita punya program Gemati Pasar. Ini merupakan belanja berhadiah.
3: Langkah nyata dilakukan agar perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi bersama perbankan, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga akomodasi, pemerintah Kota Yogyakarta selama satu bulan penuh menggelar gerakan mencintai Gemati Pasar Jogja dalam YK Festisil. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan, Gemati Pasar Jogja merupakan upaya pemerintah bersama perbankan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memberikan hadiah bagi konsumen saat berbelanja di 22 pasar yang ada di Kota Yogyakarta.
2: Jadi ini akan diselenggarakan selama bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober, dan ini merupakan belanja berhadiah yang diundi nanti. Jadi setiap pembelanjaan 20.000 mereka akan mendapatkan satu kupon, dan itu kupon nanti menggunakan barcode ya atau kris, kemudian nanti mereka scan, kemudian diisi, kemudian nanti kita juga undi dengan cara digital. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya semuanya. Silahkan nanti berbelanja di pasar dan di mall.
3: Kepala Tim Perumus Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Arya Jodi Listio menyampaikan, dukungan perbankan dalam perayaan HUT Kota Yogyakarta ini tentunya tidak hanya menyasar pada satu tujuan, tetapi lanjut Jodi, diharapkan bisa memberikan efek limpahan yang jauh lebih luas dan lebih dalam, terutama dalam siklus perekonomian.
4: Jadi ada pola-pola tertentu di mana ekonomi kita akan bekerja dengan optimal ketika misalnya ada musim liburan harus diselesaikan, dan juga ketika akan mengalami penurunan ketika memang musim liburan, hari besar agama dan sebagainya itu lewat seperti itu. Nah, salah satunya ya, ketika kita berbicara di bulan Oktober itu memang posisinya kalau dari kacamata kami dari sisi ekonominya itu memang berada di lembah seperti itu, di bawah. Nah, sehingga memang kita membutuhkan semacam inovasi, semacam upaya untuk bisa membuat perekonomian itu lebih stabil.
3: Selain Gemati yang menyasar 22 pasar tradisional, melalui YK Festisil, perayaan HUT Kota Yogyakarta akan dibanjiri aneka promo hingga paket bundling yang semakin memanjakan wisatawan saat liburan di bulan ini, baik dari sektor hotel, transportasi, maupun kuliner dan pusat

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pada saatnya nanti pendengar, kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811 2711 911, dan tentunya menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita membahas terkait dengan menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Insya Allah besok di tanggal 7 Oktober kita akan merayakan bersama-sama hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270. Saya sapa dulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini saya sapa Bapak Hendy Setiawan SIP. Beliau ini adalah lurah dari Sosro Menduran ini. Selamat pagi Pak Hendy, kabar baik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Hendy di sela-sela aktivitas ini bisa menyapa pendengar program Satu. Matur nuwun Pak Hendy.
1: Sami-sami.
0: Iya, dan bersama dengan Pak Hendy ini sudah terhubung juga bersama dengan Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Bu Ambar, kabar baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Prima, para pendengar RRI dan narasumber yang hadir di pagi hari ini. Semangat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.
0: Matur nuwun, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera ini. Terima kasih Bu Ambar, dan tadi juga sudah disapa ini ada Dr. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Susilo, kabar baik?
3: Kabar baik, salam Mbak Prima, salam sehat, salam pagi Pak Lurah dan Bu Ambar, berkah dalam. Salam kenal.
0: Terima kasih Pak Susilo, Bu Ambar dan juga Pak Hendy ini bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Tentunya nanti pendengar juga bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Ambar terlebih dahulu ini. Bu Ambar, di awal tadi saya sampaikan bahwa memang pemerintah Kota Yogyakarta di hari ulang tahun ke-270 ini luar biasa ini Bu. Sejak akhir September kemarin juga sudah bersibuk-sibuk ria karena memang ada beberapa event-event kegiatan begitu Bu yang akan dilaksanakan sejak Oktober dan sampai dengan nanti menjelang awal November begitu. Kita ingin tahu Bu Ambar, untuk menyemarakkan kegiatan dari hari ulang tahun Kota ke-270, beberapa kegiatan yang juga mewarnai HUT Kota ini untuk kemudian juga ada satu tujuan begitu ya, meningkatkan perekonomian kerakyatan dan di satu sisi juga meningkatkan kunjungan ke Kota Yogyakarta. Monggo Bu Ambar.
2: Iya, ya, terima kasih Mbak Prima, Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270 ini, pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan banyak dan aneka kegiatan gitu ya. Mulai dari seni, budaya, ekonomi, tentunya ini juga untuk mendorong perekonomian yang ada di Kota Yogyakarta. Sebenarnya kegiatan sudah diawali sejak bulan September gitu ya. Dari pertengahan kita sudah launching beberapa kegiatan, agenda budaya dan lain-lain. Kemudian peran dari teman-teman korporat juga menyelenggarakan. Kemudian yang memang ada 7 agenda besar ya, nanti puncaknya di tanggal 7 dengan WCNC. Kalau kami kebetulan karena perdagangan tentunya di bidang ekonomi gitu ya, sehingga kami bersama pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan namanya YK Festival. Jadi YK Festival ini dari beberapa peran serta penggerak ekonomi ya. Jadi kita bermitra dengan PHRI untuk perhotelan, kemudian resto, kemudian juga dengan perbankan, kemudian dengan mall Mbak Prima malah. Yeah. Dan bahkan mall di ini bukan hanya yang ada di kota, tetapi di seluruh DIY ada 8 mall yang bergabung. Mereka membuat event dan juga kegiatan dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan ke hari ulang tahun Kota Yogyakarta 270 ini. Kemudian juga beberapa retail juga mengadakan kegiatan juga atau diskon bundling produk dan lain-lain. Kemudian tentunya karena kami mengelola pasar, tentunya pasar juga berperan di sana. Ada 22 pasar nanti yang berperan di dalam event yang kami namai Gemati Pasar, Gerakan Masyarakat Mencintai Pasar. karena ini tentunya sesuai dengan tema pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu otentik konkret. Kalau bicara pasar, baik itu pasar rakyat maupun pasar modern, itu kan sesuatu yang otentik ya, keberadaannya juga sudah sejak lama. Kemudian konkretnya kita mau ngapain nih? Nah, konkretnya kita mau menggerakkan dan mengembangkan potensi ekonomi ini supaya lebih baik lagi dan memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha maupun pedagang. Saya kira gitu, Mbak. Memang.
0: Baik, Bu Ambar, sebelum saya beralih ke Pak Hendi dan juga Pak Susilo, saya ingin tahu dulu ini, Bu, berkaitan dengan YK Festisel tadi juga menggandeng pusat-pusat perbelanjaan, kemudian juga ya, gerakan mencintai pasar, gemati pasar Jogja ini, ya. 22 pasar. Nah, apa yang kemudian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat begitu, Bu, dengan berbelanja ke pusat perbelanjaan dan juga mencintai pasar? Ya. Artinya kemudian ketika membelanjakan sekian rupiahnya, apa nih, Bu, manfaat yang kemudian juga mereka dapatkan untuk menumbuhkan perekonomian ini? Bu Ambar.
2: Ya, jadi Mbak Prima, di memasuki bulan ber-ber-ber gitu ya. Kalau dari pelaku usaha terutama yang di pasar modern ya, itu biasanya mengalami penurunan, Mbak. Nah, ini kan kita juga harus membantu untuk pelaku usaha ini karena mereka kan mengambil risiko di situ gitu ya, sehingga kita membantu supaya masyarakat ini berkenan membelanjakannya di beberapa tempat pelaku usaha ini, supaya yang itu tadi, karena pelaku usaha ini kan menghidupi masyarakat Jogja, Mbak. Jadi kalau tidak kita bantu juga, mereka pasti juga akan keteteran untuk apa namanya, membayar pegawai, operasional dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau pasar rakyat, ini pasar rakyat tentunya juga menghadapi tantangan ya. Kita memang, karena saya perdagangan, perdagangan itu berarti kan pelaku usaha modern maupun tradisional harus kita rangkul semuanya. Nah, dampak ekonomi belakangan ini kan pasti juga dialami oleh pasar rakyat gitu ya, yang mereka modalnya kecil, sehingga peran pemerintah harus lebih besar lagi. Kenapa kemudian kami membuat sebuah event gemati pasar? Ya, supaya masyarakat ini kembali lagi mencintai pasar. Harapan kami seperti itu. Kalau gemati itu kan nek wong Jawa itu berarti sayang, betul, hangat, peduli gitu ya. Jadi kami berharap masyarakat ini juga peduli kepada pedagang di pasar. Yang notabene adalah ekonominya mungkin modalnya tidak terlalu besar. Kami berharap dengan pembelanjaan dari masyarakat atau konsumen ini, perputaran uang di pasar ini menjadi lebih besar lagi gitu ya. Karena ya tantangan kita dengan daya beli masyarakat itu ya yang mungkin agak sedikit menurun gitu. Jadi harapan kami di momentum ini akan spending money masyarakat ini atau konsumen ini akan lebih besar lagi, terutama yang di pasar-pasar. Karena kenapa kami lebih peduli kepada pasar itu tadi, karena mereka ekonomi kerakyatan. Sehingga khusus untuk gemati pasar ini, memang ini merupakan sebuah program belanja berhadiah selama 1 bulan. Kami bermitra dengan beberapa sponsor dan nanti kami sediakan hadiah selama 1 bulan ini yang akan kami undi di bulan awal November nanti. Dan tentunya kita juga karena menghadapi tantangan kekinian, tentunya kita sudah harus siap karena pembelanjaannya harus sudah menggunakan kris, Mbak, karena ini juga mengedukasi pedagang, juga mengedukasi ke konsumen ya, kira-kira begitu.
0: Baik. Luar biasa ini, Bu Ambar, salah satu upaya untuk kemudian juga menggerakkan perekonomian rakyat begitu ya, melalui pasar ya, rakyat ini tadi. Baik, Bu Ambar, saya beralih ke Pak Hendi ini. Pak Hendi, kalau kita berbincang mengenai wilayah Sosro Menduran ini kan pasti juga erat kaitannya dengan wilayah jantungnya perbelanjaan di Kota Yogyakarta, Malioboro begitu. Kemudian di wilayah Pasar Kembang ini luar biasa juga ini, Pak. Kalau kita boleh bilang ini usaha-usaha perhotelan, kemudian juga lokasi wisata. Nah, Sarkemfest ini kan menjadi salah satu ikon juga begitu. Nah, seperti apa ini, Pak, dalam rangka memeriahkan HUT Kota Yogyakarta, karena tadi disampaikan juga oleh Bu Ambar, menggandeng dari PHRI, pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini bagian juga begitu dari menggerakkan perekonomian rakyat ini. Silakan, Pak Hendi.
1: Ya, Bu Prima, Bu Ambar, Pak Susilo dan para pendengar. Kalau berbicara memang Sosro Menduran itu kan kami punya tagline Tepi Barat Malioboro dan Jalur Wisata. Betul. Karena memang kami mengampu langsung sisi barat Malioboro. Dan kami juga sudah ditetapkan sebagai Sosro Menduran penyangga utama Malioboro. Dan semua program pembangunan yang kami laksanakan di kelurahan itu selalu kami arahkan untuk kemudian mendukung itu, wisata. Baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik, semuanya kami arahkan untuk mendukung peningkatan wisata. Dan kami sangat Berterima kasih ketika kemudian pemerintah tingkat kota Yogyakarta melaksanakan event yang boleh dikatakan berlangsung cukup lama, sih, paling nggak 1 bulan bahkan sepanjang tahun. Ini memang sesuai dengan harapan para pelaku UMKM di wilayah kami. Mereka sangat berharap, Pak, kalau ada event-event yang cukup lama, tidak hanya 2-3 hari, tapi sampai mungkin sebulan, maka tingkat kunjungan wisatawan yang menginap di hotel atau wisma-wisma mereka juga bertambah. Kemudian usaha parkir jelas juga bertambah, toko-toko kuliner dan sebagainya juga bertambah pengunjungnya. Dan ini kami juga dorong mereka. Nah, kami di kelurahan juga mendorong mereka untuk tidak sekedar menunggu event yang diadakan oleh pemerintah kota, kemudian mereka juga kami dorong untuk meningkatkan kelas mereka. UMKM tentu kan harus naik kelas, mereka harus meningkatkan apa kualitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang kami adakan. Tidak hanya sekedar bagaimana cara membuat produk barang dan jasa, tetapi juga sampai ke tingkat pemasarannya. Misalnya di teman-teman kampung wisata, ini kami dorong untuk terus membuat paket-paket wisata baru yang sesuai dengan tema kekinian, yang sesuai dengan selera anak-anak Gen Z zaman sekarang, karena mereka memang menjadi salah satu target pangsa pasar kami. Itu yang sudah kami lakukan, Bu Prima, untuk menyambut hari ulang tahun kota ini maupun dalam rangka untuk meningkatkan UMKM di kami supaya untuk bisa naik kelas.
0: Baik, Pak Hendy, kita juga ingin tahu ini, selain tadi menyasar teman-teman Gen Z, Gen Alpha begitu ya, yang mungkin kalau udah ngomongin kongko-kongko ini luar biasa begitu Pak, di wilayah Sosro Menduran juga banyak kafe, banyak kemudian usaha UMKM kuliner begitu. Nah Pak Hendy, kita ingin tahu ini beberapa kegiatan-kegiatan yang tadi sempat disinggung, tema kita itu adalah otentik dan konkret begitu ya. Nah tema-tema ini yang kemudian juga bisa kita lihat bahwa ada beberapa kegiatan yang nafas seni budaya juga begitu Pak, meskipun tadi juga disampaikan Sosro Menduran ini adalah wilayah penyangga tepi barat Malioboro begitu. Seperti apa ini Pak, event-event seni budaya juga yang disemarakkan atau diselenggarakan ini dalam rangka HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini Pak Hendy?
1: Kalau yang sudah kami laksanakan rutin memang di awal tahun 2026 kemarin sudah kita adakan ruahan yang juga berkolaborasi dengan dari teman-teman Dinas Pariwisata dalam bentuk Sarkemfest. Di sana kami melakukan terawat tradisi dalam bentuk menguri-uri budaya ruahan, yaitu tradisi masyarakat menjelang bulan puasa Ramadan. Di sana ada proses pembuatan apem, kemudian jenang serabi dan sebagainya, yang kami juga mengundang para UMKM di seluruh kelurahan Sosro Menduran. Kemudian kita adakan juga kirab budaya mengelilingi rute-rute di Malioboro dan sekitarnya. Dan ini memang kami jual dengan kerjasama dengan pihak perhotelan agar menjadi salah satu paket wisata yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat tidak hanya di Kota Jogja, tapi juga seluruh wisatawan dari seluruh Nusantara. Nah, untuk di 2026 khususnya di HUT Kota Yogyakarta ini, kami kebetulan sedang melaksanakan dua kegiatan besar, yaitu terkait dengan internal kami, yaitu pelaksanaan pemilihan RT RW dan pelaksanaan musrenbang. Nah, kami selalu mendorong kemudian tolong manfaatkan event-event ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah kegiatan yang berlangsung secara ritual setiap tahun, tapi harus dikemas dalam bentuk atraksi wisata. Kami sudah mendorong mereka tolong nanti bisa dijual ada pemilihan RT RW yang sifatnya kemudian menarik, berbeda dengan pemilihan RT RW yang ada di wilayah lain, yang kemudian juga akan membuat orang akan tertarik untuk datang menyaksikan itu. Itu yang sudah kami lakukan Ibu untuk selama di bulan Oktober ini, karena memang momentumnya bersamaan dengan rangkaian pemilihan RT RW dan musrenbang.
0: Baik, luar biasa, ini bagian dari menyemarakkan HUT Kota Yogyakarta juga begitu ya Pak Hendy ya. Baik Pak Hendy, Bu Ambar, saya beralih ke Pak Susilo ini. Kita ingin tahu Pak Susilo melihat ini beberapa perjalanan yang juga dilakukan begitu ya pemerintah Kota Yogyakarta untuk kemudian juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan kondisi, kalau kita boleh bilang ini ada idiom yang menyampaikan in this economy begitu Pak Susilo. Ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita begitu dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Apakah kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan menjelang HUT Kota, menjelang perayaan ini kemudian juga menjadi salah satu angin segar begitu Pak bagi para pelaku UMKM. Monggo Pak Susilo.
3: Matur nuwun Mbak Prima. Selamat pagi pendengar RRI yang saya cintai. Untuk HUT Kota Jogja ke-270 tahun ini, nampaknya ini event yang luar biasa. Dibanding tahun kemarin nampaknya lebih besar ya. Ada 7 event unggulan saya kira ini bermacam-macam, termasuk saya sendiri terlibat langsung di yang Simponi 1001 Batik yang Kadin, saya ikut di situ. Dan semuanya dari di ekonomi tentu saja ini suatu penggerak ekonomi yang luar biasa, 7 event dan turunannya ini. Karena apa? Karena bagi saya, bagi ekonom, sains ekonomi, setiap 1 rupiah ekonomi yang dikeluarkan, 1 rupiah duit yang dikeluarkan itu tentu saja sekecil apapun akan berdampak pada efek pengganda pada kegiatan ekonomi yang lain. Mulai dari event yang katakanlah yang Pak Lurah yang terkenal bahkan sampai seluruh Indonesia ya, seperti Pasar Kembang, kemudian event-event yang lain yang mungkin paling budgetnya paling besar mungkin yang WN itu ya Bu, yang besok itu ya,
0: yeah. WN. Oh, yang Jogja Night Carnival ya Pak ya,
3: WJNC. Ah, Jogja Afrika. Iya. Yeah. Ya, itu mungkin luar biasa, itu mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kembali pada pertanyaan Mbak Prima, sejauh mana kemudian usaha kecil ini mungkin yang terutama mikro kecil ya dapat apa, dapat kue apa, dapat rezeki apa dari Eventonomics Hut Kota ini? Ini pertanyaan yang mungkin harus kita jawab. Tentu saya yakin semua pelaku ekonomi, produsen, pemasok itu terlibat semua. Misalnya yang paling kecil setiap event mesti ada snack box. Itu saya kira termasuk usaha kecil mikro yang dilibatkan situ. Misalnya pemasoknya besar, mesti bahan bakunya dari pemasok usaha mikro. Jadi Eventonomics apapun, termasuk yang kemarin cukup besar, yang Malioboro Run, yang BPDDIY itu kan bagian dari 7 event itu. Itu luar biasa itu, 8.000 peserta, 70% dari luar DIY. Nah, kalau sudah dari luar DIY itu mesti ada transportasi, penginapan, mereka beli oleh-oleh. Kemarin saya kebetulan juga ikut event itu. Setelah finish itu ada berapa puluh booth UMKM, itu yang makanan minuman itu antriannya mengular luar biasa. Itu saya antri bakpia itu sudah kurang berapa meter habis. Jadi sungguh luar biasa, hampir cuma makanan mulai dari apa Mbak Titi binaannya Bu Ambar ini yang dimasem itu ke bakpia mana itu di kota Jogja kampung gitu, bukan patok tapi yang mana itu habis semua. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di kota Jogja ini melibatkan UMKM. Nah, kemudian kalau bicara lebih luas lagi dari si ekonomi, ekonomi Jogja ini kan dengan lahan wilayah yang sangat sempit 32 km persegi, terutama kan usaha hotel dan turunannya. Sependek dari teman-teman PHRI yang saya kenal ini, pasokan snack-snack ini sebagian besar ini juga dari UMKM Jogja dan sekitarnya. Memang benar Bu Ambar, itu untuk dinas itu ada yang wajib dari kota Jogja ya Pak, atau gandeng apa itu. Nah, tapi memang beberapa juga ada yang di luar kota Jogja. Karena memang kalau kota Jogja secara ekonomi itu tidak mungkin dibatasi administratif yang 32 km persegi ini, terlalu sempit. Jadi saya kira Bu Ambar tadi benar, harus melibatkan rekan-rekan ekonomi di yang berbatasan. Ya. Kalau mal, kalau kota Jogja ya hanya berapa, tapi kalau dengan seluruh Jogja dan sekitarnya ada 8 mal misalnya. Kemudian ke depan perlu dipikirkan juga untuk perkembangan ekonomi Jogja. Mungkin juga dipikirkan pada suatu saat, saya melihat misalnya terminal Surabaya itu kan letaknya di Sidoarjo. Karena kota Surabaya juga tidak ada lahan. Mungkin beberapa lokasi apa tempat-tempat wisata Jogja yang bukan budaya, misalnya katakanlah Taman Pintar atau lokasi buatan yang lain atau Gembira Loka atau apa, pada suatu saat nanti ke depan mungkin harus dipindah ke Bantul atau Sleman, ada kolaborasi di situ. Yang penting juga ini catatan ini untuk Pemkot. Karena lahan yang sempit ini perlu mengoptimalkan lahan yang apa, tempat-tempat yang nganggur. Misalnya begini, contohnya ini sudah ada contoh konkret. Pasar tradisional. Yang pasarnya sekarang, aku ibu, saya itu kalau hampir seminggu 3 kali jalan-jalan ke pasar, kota Jogja. nanti sambil jalan kaki sudah enggak bau masuk ke tempat daging, ikan juga enggak amis lah di Prawiro Tarman ini. Saya tinggal di Injeran Beteng. Nah, maksud saya beberapa tempat yang pasar di Jogja ini kan siang dan setelah siang sepi. Misalnya Ngatem itu ramai, tapi begitu lewat jam 1 sepi. Bagaimanakah waktu yang tersisa antara jam 3 sampai jam 10 bisa dimanfaatkan kegiatan ekonomi? Seperti pasar Tondonegaran contohnya, itu kan pagi hidup, sore malam hidup.
0: Iya.
3: Sekarang Bu, yang pasar di dekat rumah saya itu pasar Kluwih di Injeran Beteng di Panembahan ini. Ini pagi sampai jam 11 sudah selesai itu pasarnya. Tapi mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam itu untuk kuliner. Dan sekarang sudah hidup kulinernya. Jadi ini contoh bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat dalam konteks memanfaatkan lahan itu. Nah, monggo nanti di beberapa tempat memang yang sudah by design, Prawiro Tarman itu yang di lantai atas. Terus pasar mana ya? Sentul itu di lantai ampas. Ini mungkin ini di bawah bidangnya Bu Ambar semua ini. Mohon maaf kebetulan ketemu bisa langsung matur ini. Jadi monggo ini yang belum dioptimalkan diunggulkan Bu, monggo. Tentu saja bisa bersama dengan lurah setempat, kemudian Pak Jarwis, kita juga punya Pak Jarwis dan kampung wisata, bisa terlibatkan di situ. Sementara itu Mbak Prima, matur nuwun.
0: Baik, jadi menggerakkan tadi perekonomian ini tidak hanya ketika pagi sampai siang, khususnya untuk pasar-pasar rakyat begitu, tapi ternyata sore sampai malam juga bisa menjadi pusat kuliner begitu. Baik, Bu Ambar, Pak Susilo dan juga Pak Hendy, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa. Pendengar silahkan Anda bersiap-siap untuk bisa berinteraksi bersama dengan para narasumber kami melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111 dan tentunya juga melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Tapi sebelumnya para narasumber, sebelum nanti saya juga membacakan WhatsApp dan juga yang bergabung melalui telepon dan juga kanal YouTube kami, kita rehat dulu sejenak je, tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: aja mbak. Kami bisa minta
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum hari ulang tahun.

0: 580333. Nanti kita akan menyapa kembali kepada pendengar. Namun sambil menunggu di atensi line telepon, saya sapa dulu ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan pagi ini. Yang pertama ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan ini. Bagaimana cara agar generasi muda Yogyakarta ini juga dapat didorong untuk menjadi pelaku usaha sekaligus penggerak inovasi ekonomi kerakyatan? Selama ini apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Bu Narti yang ada di Cebongan. Kemudian ini Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Mbak Prima, berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan ini, seperti apa langkah yang kemudian terjalin antara bidang usaha, kemudian juga pemasaran melalui media online, sampai dengan menggait juga pasar lokal atau pasar rakyat di wilayah kota Yogyakarta? Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian satu lagi ini ada Pak Hendra yang ada di Mantri Jeron. Mbak Prima, pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Hendi ini. Pak Hendi, dengan kawasan penyangga Barat Malioboro, bagaimana Pak Lurah ini juga menjaga kondusivitas pelaku UMKM, Pak, dengan kondisi keamanan di wilayah tersebut? Matur nuwun, Pak Hendra Mantri Jeron. Kemudian juga ini ada Bu Narti Cebongan dan juga ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Saya ke Bu Ambar dulu ini. Bu Ambar, ini tadi pertanyaan dari Bu Narti di Cebongan, bagaimana kemudian menggerakkan teman-teman pelaku usaha muda, kemudian juga menjalin kerjasama antara online, kemudian juga pasar rakyat, bahkan kemudian juga pemasarannya ini. Nanti kemudian juga saya ke Pak Hendi dan Pak Susilo. Monggo Bu Ambar.
1: Iya, terima kasih Mbak Prima. Dan untuk Bu Narti ya, bagaimana Bu Narti di Cebongan, Sleman ya Bu ya. Jadi kalau kami di pemerintah kota Yogyakarta sebenarnya punya beberapa agenda atau program untuk menggerakkan ekonomi, terutama menggait anak-anak muda ya. Jadi untuk UMKM ini memang binaannya ada di Dinas Perindustrian, UKM dan Koperasi. Di sana ada beberapa kegiatan yang memang menyasar untuk anak-anak muda, seperti seperti bisnis camp, kemudian juga edukasi-edukasi penjualan secara online, kemudian banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kira bisa diakses juga melalui Jogja Smart Service gitu ya, biasanya dipublish di sana. Jadi memang kami juga mendorong, karena terutama anak-anak muda sekarang ini kan juga banyak bergerak di ekonomi kreatif ya, ada 17 subsektor lah kalau ekonomi kreatif. Dan jangan salah juga ya, kalau yang disampaikan Pak Susilo tadi, bahwa di pasar-pasar itu sekarang banyak anak muda loh, baik itu di Beringharjo, di Pasar Ngasem. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, bahwa pedagang-pedagangnya aja jarang sudah anak-anak muda yang masuk ke sana, dan justru anak-anak muda ini mampu meningkatkan daya saingnya. Karena apa? Karena anak-anak muda ini kan sudah terbiasa dengan dunia digital ya, promosi online itu termasuk tadi pertanyaan dari Pak Hasan gitu ya. Dan justru ini menjadi trigger di sebuah pasar ketika anak-anak muda ini mau masuk ke situ, mengedukasi pedagang yang lain yang mungkin sudah sepuh atau yang mungkin selama ini masih gaptek ya. Kemudian karena mereka melihat, kemudian justru diedukasi oleh anak-anak muda ini, justru mereka tergabung. Bahkan kami ini di Pasar Beringharjo juga punya yang namanya Beringharjo Official Store, Mbak. Jadi kami ini menjadi afiliatornya lah, afiliator pedagang yang mungkin baru belajar atau mau masuk ke dunia online, kami fasilitasi. Tetapi kami juga mengedukasi, ini juga menjadi pertanyaan dari Pak Hasan ya. Kami juga mengedukasi pedagang. Kami bermitra dengan Tokopedia, dengan Meta, dengan UMKM ID untuk kemudian mengedukasi pedagang. Memang belum secara keseluruhan ya Mbak Prima dan Bapak Ibu sekalian. Karena pedagang kami ini kan ada di Kota Yogyakarta, pedagang kami ini ada 12.500 pedagang di 29 pasar. Yang di kota yang hanya 32,5 km ya Pak Susilo, betapa pasar di Kota Yogyakarta ini, kalau dihitung aja berarti satu kecamatan sudah dua pasar. Betapa kita itu berebut konsumen di masing-masing ini. Sehingga memang ya mohon maaf, memang secara keseluruhan belum semua pasar ini bisa ramai sekali nih Pak Susilo. Jadi pengamat Matur Nuwun sangat Pak, Bapak mengamati juga bagaimana perkembangan di pasar. Dan kami juga sepakat bahwa kami ini perlu mengoptimalisasi. Kalau kemudian tadi sampaikan Pak Susilo pasar kluwih ya, ini memang kentek dari warga Bapak.

0: jadi kami juga berkoordinasi dengan teman-teman di kewilayahan dari RW khususnya kalau di Pluih ya, kemudian untuk mengoptimalkan di sisi malam. Kemudian di Ngasem kami juga sudah sempat berkoordinasi dengan teman-teman masyarakat dan kampung wisata di sana ya. Tapi memang segala sesuatu itu memang butuh butuh modal ya Pak, ya Pak Susilo. Jadi ini juga modal itu bukan hanya sekedar juga uang artinya, tetapi juga modal sosialnya yang juga harus harus kita bangun gitu ya. Karena sebuah pasar itu kan sebuah ekosistem ekosistem yang sangat luar biasa sebenarnya. Di sana itu kan bukan hanya pedagang, tetapi juga pengelola fasilitasnya, pengelola transportasinya sedemikian besar sebenarnya kalau kita bicara sebuah pasar. Ada distributornya tadi disampaikan oleh Pak Susilo gitu kan. Memang kami beberapa PR masih ya seperti Pasar Sentul. Ini sebenarnya kami berharap bahwa sepakat bahwa pasar ini perlu kita hidupkan di malamnya. Karena kami juga melihat bahwa kuliner malam di Jogja itu masih banyak kurang pilihan. Oke, masih hidup ya, tetapi hidupnya kan lebih pada resto besar gitu ya. Justru saya berharap bahwa pasar rakyat ini juga mampu ke dunia malamnya gitu ya. Semoga banyak pedagang yang mendengar ini untuk kemudian yuk bareng-bareng lagi bersama dengan kita untuk kemudian menghidupkan malam di wisata kulinernya khususnya, karena mau tidak mau kuliner di pasar-pasar ini tetap menjadi hub atau trending gitu ya. Wisatawan kalau belum masuk ke pasar Beringharjo atau pasar Ngasem atau pasar Kranggan misalnya kan belum belum merasakan nikmatnya makanan tradisional Jogja di Jogja gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Kemudian kalau kita bekerja sama berkaitan dengan dunia online, kami sekali lagi bahwa kami juga sudah mengedukasi pedagang untuk kemudian melibatkan beberapa korporat untuk masuk, kemudian juga bahkan perbankan, karena perbankan itu kan juga punya mercan-mercan ya untuk kemudian mereka bisa masuk ke sana. Jadi kami bermitra dengan banyak korporat, banyak perbankan untuk mengajak pedagang itu masuk ke sana. Demikian juga dengan Bank Indonesia karena mereka juga mengambil peran juga di UMKM. Jadi sementara ngaten Pak Bima.
1: Baik, begitu Bu Narti dan juga Pak Hasan di Pleret Bantul, nanti tambahannya dengan Pak Susilo, tapi saya ke Pak Hendy dulu ini, menanggapi ini tadi Pak Hendra di Mantri Jeron ini, bagaimana kemudian juga menjaga kondusivitas, kondisi keamanan begitu. Monggo Pak Hendy.
2: Terkait dengan keamanan, memang ada sebuah data yang cukup menarik yang perlu kami sampaikan, bahwa tingkat pelanggaran perda di wilayah Kelurahan Sosomendulan itu hasil dari rekan-rekan Satpol PP Kota Yogyakarta. Ini kami peringkat 3 dari 45 kelurahan sekota Yogyakarta, Bu Prima, Bu Ambar maupun Pak Susilo. Ini terutama karena didukung adanya Jalan Pasar Kembang yang menghadap langsung ke arah Stasiun Tugu. Kami sangat menyadari bahwa pasar yang dimaksud Bu Ambar ini adalah sebuah komunitas yang memang kemudian mencoba menangkap peluang ekonomi yang ada. Di sana ada rekan-rekan PKL, tukang parkir dan sebagainya yang menangkap peluang karena arus penumpang yang mau masuk maupun keluar dari stasiun Tugu. Nah, kami selalu mendorong bahwa usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mengingat wilayah kota Yogyakarta ini juga sangat sempit, memang kemudian tidak harus selalu berbentuk usaha yang kemudian secara fisik berada di tepi jalan. Dengan memanfaatkan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan sebagainya, kami juga mendorong para rekan-rekan generasi muda ini juga tidak selalu harus membentuk suatu warung dan sebagainya, tapi juga berjualan secara online. Nah, benar juga yang disampaikan oleh Pak Sisulo tadi, ada banyak lahan-lahan kosong di wilayah kami, ini yang kemudian ketika pemiliknya setiap tahun keberatan membayar PBB-nya yang puluhan juta, ini selalu kami dorong, yuk lahan-lahan kosong ini paling tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan perekonomian yang ada di sekitar Malioboro, terutama lahan parkir. Nanti kalau lahan parkir sudah dibentuk, tolong di lahan parkir itu ada juga untuk angkringannya, ada rumah makannya, ada tempat musolanya, ada dan sebagainya. Tetapi memang tidak mudah untuk kemudian mengajak masyarakat, baik itu secara pribadi maupun perorangan lembaga, untuk kemudian memanfaatkan lahan-lahan kosong ini tidak sekedar menjadi lahan kosong yang tidak punya nilai ekonomis, tapi kemudian didorong menjadi tempat usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berbasis kewilayahan. Ini yang sudah sedang dan terus kami lakukan, Bu Prima, karena memang kami menyadari di tengah situasi kota Yogyakarta yang sempit, ternyata kami itu ketika masuk-masuk gang-gang kampung masih menemukan banyak lahan kosong yang kemudian tidak produktif, yang sangat sayang kalau kemudian hanya berjarak sekian ratus meter dari tepi Jalan Malioboro, tapi masyarakatnya atau pemilik dari lahan itu tidak memanfaatkannya. Ini yang sedang kami lakukan agar kemudian usaha-usaha ini kemudian semuanya tidak tumpah ruah di badan milik jalan yang memang menurut aturan dari Perda dan Perwal, khususnya perwakilan, memang itu dilarang untuk dilakukan usaha. Itu yang sudah kami lakukan, Bu Prima.
1: Baik, jadi berusaha untuk kemudian juga meningkatkan kondisi perekonomian, jangan sampai ada lahan-lahan kosong, kemudian juga tetap menjaga kondusivitas keamanan ini tadi, begitu Pak Hendy ya. Baik, Pak Susilo menanggapi juga tadi Bu Narti yang ada di Cebongan dan juga Pak Hasan di Pleret Bantul, beberapa tambahan ini, monggo silakan Pak Susilo. Sepertinya masyarakat ini sudah mulai aware begitu, sudah mulai sadar begitu ya, bahwa memang pemasaran ini juga penting sebagai salah satu bentuk untuk mendongkrak perekonomian ini. Monggo Pak Susilo.
3: Iya. Dalam konteks Kota Jogja ini sebenarnya bisa dioptimalkan lagi peran perguruan tinggi. Yeah. Mohon izin Bu Ambar, Pak Lurah, karena saya juga dari kampus. Karena kampus ini sekarang saat ini dalam tanda butuh sekali mitra untuk magang, untuk pengabdian masyarakat, begitu. Baik bagi dosen dan mahasiswa. Saya ini sudah pasti di Pemkot sampai di lurah sebagian, tapi belum optimal. Maksud saya, kalau setiap kegiatan, misalnya di dinasnya Bu Ambar atau di dinas terkait bidang ekonomi misalnya, karena saya ikut orang ekonomi, setiap kegiatan pembinaan UKM tadi kemudian dilanjuti dengan pendampingan. Pendampingan ini kemudian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari kampus. Tadi mulai dari pemasaran, dari bagaimana dengan packing yang kecil-kecil tadi. Nah, ini anak-anak muda, anak-anak mahasiswa ini sangat kreatif memasarkan melalui sosmed, membuat video pendek, kemudian bagaimana cara ini viral. Karena sekarang ini kan banyak juga kuliner yang kemudian menjadi laku karena viral, karena terus-menerus, karena video yang menarik dan kemudian pengen mencoba gitu loh. Seperti kuliner pasar ngasem itu kan sebenarnya sudah ada dulu ya, tapi kemudian viralnya kan mungkin setelah pandemi ini menjadi kemudian meningkat luar biasa karena viral. Kalau dipikir-pikir ya rasanya bagi kita yang di Jogja ya biasa-biasa saja, tidak istimewa gitu loh. Terus misalnya kemarin ada anak saya di contoh sederhana karena viral ini, itu yang jualan batuk getuk atau makanan-makanan tradisional tiul apa yang di dekat pasar Keranggan ke barat dikit itu. Wah, itu mbok siapa tua betul. Saya kesana, saya sudah curiga nih, kok yang beli-beli kok ibu-ibu luar kota semua. Betul, jadi karena viral harganya bisa 2-3 kali, tapi orang dengan senang membeli situ karena memang ingin merasakan keviralannya itu. Gitu loh. Jadi marketingnya penting dengan sosial media, dan saya kira rekan-rekan mahasiswa di kampus ini bisa membantu program-program pendampingan dengan magang, karena mereka suka, karena dengan magang itu oleh kampus bisa ekuivalen dengan 20 SKS. Nah, ini Mbak Prima juga perso ini karena dosen di pelatih media. Jadi ini menguntungkan mahasiswa juga di kelurahan, Pak Lurah. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan di kelurahan, mungkin administrasi atau program-program yang bisa membantu di lapangan ini, rekan-rekan dari bidang apapun ini sudah membantu, karena sempat 4 bulan membantu di kelurahan, nanti dapat 20 SKS di kampus. Saya kira monggo ini di Kota Jogja, saya juga sudah matur ke Mas Wawali untuk program ini, nampaknya nanti perlu di konsolidasikan agar nanti kampus di JIJ ini kan seratusan, yang PTS yang perguruan tinggi itu negeri ada 5, kira-kira ada separuh yang lokasinya di Kota Jogja. Tetapi kalau seperti Bu Ambar katakan tadi, kalau pengabdian dari kampus kan tidak harus kampus yang lokasi di Jogja, tapi di Sleman, Bantul kan juga bisa membantu di situ. Makasih Mbak Prima.
1: Baik. Sinergi begitu ya Pak Susilo, antara kampus dan juga kampung begitu ya, kalau di kota ini terkenal dengan kampung. Baik, tidak terasa ini Pak Hendy, Pak Susilo dan juga Bu Ambar, kita sampai ke penghujung perbincangan kita dalam Dialog Jogja Menyapa. Tapi kita ingin dari masing-masing narasumber ini, 2 menit-2 menit ini, ada beberapa hal penting yang kemudian juga perlu menjadi highlight kita dalam perbincangan menjelang momentum HUT ke-270 Kota Jogja. Dari Pak Hendy, kemudian Pak Susilo, nanti pamungkasnya ditutup Bu Bu Ambar ini. Monggo Pak Hendy, pesan pentingnya ini ke masyarakat. Silakan Pak Hendy.
2: Jadi memang untuk memajukan Kota Yogyakarta ini, kami di tingkat kelurahan tentu harus mengacu pada kebijakannya di tingkat Kota Yogyakarta. Bahwa ada yang namanya pentahelix, yaitu yang pertama kota, itu dalam hal ini ada pemerintah kota sampai di tingkat kelurahan, kemudian kampus seperti Pak Sisilo ini, kemudian korporasi, kita punya banyak hotel, restoran dan sebagainya, kemudian komunitas, komunitas-komunitas yang peduli pada UMKM, dan kampung sendiri adalah masyarakat di tingkat kampung. Kami berupaya, Pak Susilo, untuk kemudian selalu berupaya menggandeng lima-limanya ini tuh selalu bersama-sama memajukan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Dan kami di Kelurahan Pak Susilo sangat terbuka dan sangat menunggu jika ada rekan-rekan mahasiswa yang mau KKN di tempat kami. Kami akan dengan senang hati menerima rekan-rekan mahasiswa, karena memang dari pemikiran-pemikiran generasi muda ini kami banyak belajar, kami banyak menemukan cara baru, metode baru untuk mengembangkan UMKM kita ini. Itu saja Bu Prima, matur nuwun.
1: Terima kasih kerjasama Pentahelix ini, stressing point-nya. Matur nuwun Pak Hendy, Pak Susilo, pesan pentingnya sebelum ditutup oleh Bu Ambar ini. Monggo Pak.
3: Terima kasih. Jadi memang saya sependapat dengan Pak Lurah, Kota Jogja ini akan lebih maju khususnya bidang ekonomi kalau semua bergerak sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Jadi tidak bisa dibebankan pada aparat saja. Jadi mulai dari IT ini mungkin juga bisa dari mewakili kampus nanti. Kemudian Kadin ini juga bisa berkontribusi, dan juga siapa sajalah. Karena Kota Jogja ini bisa dibangun, bisa maju ini melalui itu saja dukungan semua pihak. Mekaten, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Susilo. Bu Ambar, menutup perbincangan kita ini, pesan pentingnya silahkan Bu Ambar.
0: Ya, terima kasih Mbak Prima. Bapak-Ibu sekalian, ini memasuki usianya yang ke-270 pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk memperkuat ekonomi sekaligus melestarikan tradisi lokal kita. Dan peringatan hari ulang tahun ini tentunya menjadi momentum emas untuk mengapresiasi dan menggerakkan kembali kecintaan masyarakat terhadap pasar, baik itu pasar rakyat maupun pasar modern. Dan gerakan sosial ekonomi yang nyata harus dirasakan langsung manfaatnya oleh para pedagang, pelaku UKM, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jangan lupa ngelarisi pasar, baik itu pasar modern, terutama lagi pasar rakyat, supaya ekonomi kerakyatan dari masyarakat Kota Yogyakarta terus berputar. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang mensupport pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270, terutama di bidang ekonomi. Sukses untuk kita semua.
1: Matur sembah nuwun Bu Ambar, agar pasar ora ilang kumandangi, begitu sih Bu Ambar.
0: Betul. Masih ingat apa
1: Nji. Matur sembah nuwun sangat Bu Ambar, terima kasih Pak Susilo dan juga Pak Hendy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Salam sehat selalu. Matur suwun.
0: Salam sehat.
3: Salam semuanya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Ambar, Pak Susilo.
1: Matur suwun.
3: Berkat dalam.
1: Berkat dalam. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur dan selamat pagi.

0: Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempatnya. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru. Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku. Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada gurunya, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar ceritanya? Pendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jogja istimewa.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian itu tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Ororo Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Jadi video tersebut bukan video lumpur Lapindo. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

tahun 2018, grup Run yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, gelaran tahunan Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC ini kembali menyapa masyarakat dan juga wisatawan. Dan sekarang ini telah memasuki penyelenggaraan ke-10 sejak digulirkan pada tahun 2016. Nah, WJNC 2026 ini tampil beda dengan mengusung tema Gana Kala Jaya serta memboyong lokasi utama karnaval kembali ke kawasan Sumbu Filosofi Malioboro hingga titik 0 km. Nah, Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yurnelis Piliang, menyampaikan WJNC ini merupakan bagian dari 7 event unggulan yang dirancang untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Nah, gelaran ini masih tetap sama dari sebelumnya dengan penampil utama dari 14 kemantren yang terdiri atas kelompok usia remaja hingga dewasa. Dan masing-masing kemantren ini menampilkan tokoh pewayangan yang berbeda. Nah, pastinya keren banget ya ini pendengar. Ini meskipun puncak acaranya

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: panas, panas banget. Air, air. Mana air? Oh, enggak ada air. Hah? Bagaimana ini? Hah? Tolong! Tolong!
1: Son, Sonny. Bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gram Hotel by Ambarukmo Yogyakarta ini menghadirkan Fragments in Bloom, solo exhibition karya seniman Indira Bunyamin. Nah, ini berlangsung pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2026. Dan pameran ini, pendengar, digelar di lobi area dan semara restoran ground floor Gram Hotel dengan menghadirkan 14 karya yang merefleksikan beragam fragmen kehidupan manusia. Nah, karya yang ditampilkan ini mengangkat pengalaman personal, emosi, hubungan antar manusia hingga interaksi dengan alam. Dan melalui permainan warna, bentuk, tekstur dan juga sapuan kuas yang ekspresif, ini Indira selaku seniman ini menerjemahkan pengalaman tersebut ke dalam karya yang memberikan ruang bagi setiap pengunjung untuk membangun interpretasi secara personal. Nah, kalau pendengar penasaran gitu ya, bisa langsung ke Gram Hotel by Ambarukmo Yogyakarta. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita, dan jangan khawatir, akan ada Agus Pramana temani pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia.

Lupakan cinta Rosa, tapi jangan lupakan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk selalu mencintai. Baik, pendengar, saya Agus Praman menggantikan Ria Agustin yang pasti saya akan hadir hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ucapkan selamat untuk Indonesia karena memang tadi malam begitu ya sudah melalui babak final FIFA Asian Cup 2026 dan menjadi juaranya. Selamat untuk Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, cuaca di sekitaran Kota Baru di siang hari ini cukup terik. Bagi Anda yang mungkin akan melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan, pastikan Anda mempersiapkan diri ketika Anda memang akan mengendarai roda dua, ya pasti harus menggunakan jaket dan mungkin boleh dikatakan untuk sebagai pelengkap sepatu dengan kaos kakinya dan kaos tangan yang pasti agar terhindar dari teriknya sinar matahari, dan helm jangan sampai dilupakan begitu ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, berbagai program acara akan kami sajikan di ruang dengar Anda yang pasti akan menghiasi ruang dengar Anda, memberikan semangat tersendiri Anda, meningkatkan imun dalam diri Anda. Dari Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada

Ketika Anda mungkin di akhir pekan, terutama di hari Sabtu, berlibur menikmati destinasi wisata di Yogyakarta, terutama di sepanjang Malioboro, jangan sampai dilewatkan. Karena kenapa? Di setiap hari Sabtu itu ada yang namanya Setu Sinau atau Sabtu Belajar di Malioboro, yang pastinya ini cara asik belajar budaya Yogyakarta. Memang Malioboro ini tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati panorama di sekitar Malioboro, yang pasti juga tidak hanya sekedar untuk berbelanja atau bahkan hanya sekedar nongki-nongki saja, namun bisa dimanfaatkan ketika Anda berkunjung bersama putra-putri Anda di hari Sabtu, karena di sana ada yang namanya Setu Sinau. Apa saja sih yang pastinya disajikan atau disampaikan untuk Setu Sinau ini? Pastinya ada beberapa pelajaran yang disampaikan, yang diinisiasi Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Pastinya ada juga aksara Jawa, ada beksan atau tari, musik, gamelan, dolanan anak, hingga tata busana. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan, tetapi juga diajak mempraktekkan secara langsung. Jadi penasaran nih ya ke sana ya, pastinya untuk bisa belajar yang namanya budaya Jawa, terutama di Yogyakarta. Baik pendengar, bagi Anda yang akan mengikutinya, pastinya Anda bisa menuju ke sana di setiap hari Sabtu begitu ya. Karena Setu Sinau ini berlangsung sejak awal 2026 dan digelar setiap Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kelas-kelasnya ini tidak seperti kelas-kelas umum, tapi kelas pembelajaran ini tersebar di area pedestrian, mulai dari depan Grand Hotel di Jogja hingga Plaza Malioboro. Tuh kan, pastinya juga sudah penasaran. Ini hari Selasa, jadi memang di hari Sabtu sudah akan diagendakan untuk mengikuti yang namanya Setu Sinau, sembari berbelanja, sembari menikmati suasana indahnya Malioboro. Pastinya putra-putri kita tercinta juga bisa menikmati yang namanya Setu Sinau. Silakan, tidak hanya anak-anak mungkin kali ya, karena ini ada gamelan, ada juga sinau mocopat, sinau gamel, sinau ngadi busono, sinau wayang apsikel, sinau paduan suara, dan sinau drum. Pastinya ketika Anda semangat untuk mempelajari budaya Jawa, boleh banget menuju ke sepanjang Malioboro, terutama di depan Hotel Grand Hotel de Jogja hingga Plaza Malioboro. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Yang pengen mengulik informasi-informasi yang lainnya, klik ya di rri.co.id.

0: Informasi yang kamu pakai untuk presentasi ini dari mana?
1: Dari media sosial, Pak. Banyak yang membagikan soalnya.
0: Kalau banyak yang membagikan, belum tentu benar. Sudah cek sumber resminya?
1: Belum, Pak.
0: Dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari, informasi harus diverifikasi sebelum dipercaya dan dibagikan.
2: Hoax dapat menyesatkan dan merugikan banyak orang. Biasakan cek fakta dari sumber resmi sebelum membagikan informasi. Ingat, saring sebelum sharing.
3: Kenapa belalai gajah panjang? Bukan hanya sekedar menjadi hidung, belalai gajah bisa berfungsi menjadi tangan. Dapat mengambil kayu besar maupun daun yang kecil. Belalai gajah panjang supaya dapat mencapai daun di pohon yang tinggi. Di ujung belalai gajah terdapat otot yang berfungsi sebagai jari. Gajah Asia dengan satu jari, sementara gajah Afrika dengan dua jari. Selain itu, belalai yang panjang juga berfungsi sebagai tabung udara. Bermanfaat ketika gajah berada di dalam air. Belalai panjangnya berada di luar permukaan air, sehingga membuat gajah tetap bisa bernapas.

0: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, pastinya pejabat utama Polda DIY berkunjung di sejumlah satuan TNI di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, meliputi Korem 072 Pamungkas, Lanut Adi Sucipto, dan Lanal Yogyakarta yang sudah dilakukan kemarin ya, 5 Oktober 2026. Kehadiran jajaran Polda DIY dalam peringatan hari ulang tahun TNI merupakan wujud sinergi dan solidaritas TNI Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Dan pastinya ini juga kesempatan untuk memperkuat sinergi dan solidaritas TNI Polri khususnya dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Informasi ini juga kami hadirkan dari rri.co.id. Sekali lagi bagi Anda yang penasaran dengan informasi-informasi yang lainnya, silakan dicoba diklik ya di rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Ibu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Persatu ada di Yogyakarta. Kita ketemu bersama bahwa hari ulang tahun Kota Jogja memang puncaknya besok begitu ya. Dan dalam rangkaian untuk menyongsong hari ulang tahun Kota Yogyakarta, berbagai event dilakukan, salah satunya yaitu gelaran tahunan Wayang Jogja Night Carnival yang kembali menyapa masyarakat dan wisatawan. Yang pasti ini sudah memasuki penyelenggaraan ke-10 sejak pertama kali digulirkan pada 2016. WCNC 2026 tampil beda dengan mengusung tema Gana Kala Jaya serta memboyong lokasi utama karnaval kembali ke kawasan sumbu filosofi Malioboro hingga titik 0 km. Pendengar, WJNC 2026 ini merupakan bagian dari 7 event unggulan yang dirancang untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Dan gelaran WJNC ini masih tetap sama dengan sebelumnya begitu ya, dengan penampil utama dari 14 kemantren yang terdiri dari kelompok usia remaja hingga dewasa, dengan masing-masing kemantren menampilkan tokoh pewayangan yang berbeda-beda. Keren banget kan? Yang pasti ini untuk menyongsong hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Meskipun puncak acara jatuh pada hari Rabu 7 Oktober 2026, pastinya kemeriahan rangkaian WJNC telah dimulai sejak awal pekan di panggung pintu barat Kepatihan Malioboro. Dan pada Senin 5 Oktober 2026, masyarakat dihibur dengan penampilan pentas musik dari berbagai band lokal dan paduan suara mahasiswa kampus. Kemeriahan berlanjut di hari ini 6 Oktober 2026 yang pastinya sore nanti begitu ya, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, pastinya ada pawai yang semarak yang melibatkan paskibrakota, marching band UPN veteran, parade kendaraan tradisional, komunitas sepeda ontel, becak, andong, hingga partisipasi dari pelaku ekonomi kearifan lokal. Dan ini luar biasa sekali begitu ya. Adapun pada malam puncak Rabu di 7 Oktober 2026, acara dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan penampilan delegasi dari luar daerah. Parade utama WJNC kemudian menyusul pada pukul 19 waktu Indonesia Barat sepanjang jalan Margomulyo hingga titik 0 km. Penampil utama kita pastinya akan kita saksikan bersama-sama pertunjukan dari 14 kemantren sekota Yogyakarta. Setiap kemantren diwakili oleh kelompok usia remaja hingga dewasa yang membawakan karakter pewayangan berbeda melalui balutan kostum unik, seni tari, properti khusus, dan iringan musik yang telah disiapkan. Penasaran? Silakan nanti diagendakan untuk bisa menyaksikan yang namanya Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Informasi ini masih kami hadirkan dari rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilibasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
5: 50 hari.
6: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan dua medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Gol Percasi. Masih Goyu. Goyu rasa bola. Goyu. Depan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Lompat.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be Indonesian today, and I just want to give a special mention to our coach Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, bad games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us get as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti informasi dari dunia olahraga. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, untuk kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta, kami informasikan bahwa kumandang azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan kumandang azan zuhur, kami hadirkan untuk Anda sebuah koleksi lagu Islam.

Baik pendengar, kamu masih belum simak di daerah istimewa Yogyakarta. Pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat, bagi Anda yang pastinya akan menunaikan ibadah sholat zuhur karena sudah berkumandang azan untuk daerah istimewa Yogyakarta, tunaikan kewajiban kita. Diawali dengan berwudu terlebih dahulu dan tunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat zuhur dengan penuh harap bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin ya rabbal alamin.

Terima kasih yang masih menyatu bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kumandang azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta begitu ya, yang sudah menunaikan ibadah sholat zuhur. Mungkin Anda akan melanjutkan dengan menikmati santap siang, namun bagi Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat, jangan dilupakan untuk beristirahat, untuk menikmati santap siang, dan juga bagi kaum muslim muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, seiring dengan meningkatnya migrasi konsumsi bahan bakar minyak non-subsidi pertama ke BBM subsidi Pertalite, PT Pertamina Patraniaga mengimbau stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk mengatur sejumlah langkah agar tidak terjadi antrean yang mengular di SPBU. Pendengar, peralihan konsumsi BBM Pertamax ke BBM Pertalite ini meningkat hingga 7%. Hal itu pastinya berdampak terhadap antrean yang mengular di sejumlah SPBU. Cuaca panas saat ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat saat mengantri di SPBU. Maka dari itu masing-masing SPBU diminta untuk melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat antrean. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kembali yang akan mengulik informasi-informasi yang lainnya, boleh banget ya diklik di rri.co.id, karena di sana banyak banget informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan, informasi up to date dari RRI Yogyakarta.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Ya, pendengar, lebih dari 2.000 pelajar dari 40 sekolah ikut memeriahkan karnaval pelajar di Kemantren Mantri Jeron Kota Yogyakarta di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan yang melibatkan peserta dari jenjang TK hingga SMA tersebut digelar untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Karnaval yang berlangsung di lapangan Minggiran tersebut menjadi ruang bagi para pelajar untuk menampilkan beragam kreasi seni sekaligus mengenalkan budaya sejak usia dini. Peserta dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti kegiatan dengan rute yang disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan. Dan dari Wakil Wali Kota Yogyakarta sendiri mengapresiasi pelaksanaan karnaval yang melibatkan seluruh jenjang pendidikan di wilayah Kemantren Mantri Jeron. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jogja sebagai kota pendidikan dan budaya.

0: Apakah Anda menyukai tidur dengan lampu yang terang? Informasi berikut mungkin dapat mengubah kebiasaan Anda tersebut. Tidur dengan lampu redup dapat mengurangi risiko kanker. Berdasarkan studi pada 1.670 perempuan yang terpapar cahaya intensitas tinggi saat tidur, beresiko 22% lebih tinggi terkena kanker payudara. Bukan hanya itu, perempuan yang bekerja di shift malam juga lebih beresiko terhadap kanker payudara. Hal ini bisa dihindari jika Anda memilih tidur di dalam gelap.
1: Namaku Anto, mahasiswa.
2: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
3: Aku Sunu, karyawan swasta.
4: Aku Anggi, aktivis.
0: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan mengupdate informasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda dan pastinya dari Pusdaop BBBD DIY, Media Center BBBD DIY sudah bersiap ada Sita yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Sita, silakan.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 5 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Ngerancah, Pendowo Harjo, Girimulyo, Kulon Progo pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kemudian kebakaran lahan di Gatak 1, Selomartani, Kalasan, Sleman pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, luas terbakar kurang lebih 2.000 meter persegi dikarenakan pembakaran sampah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin, secara visual teramati guguran lava sebanyak 4 kali ke arah barat daya yaitu Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, kenali 5 titik yang sering menjadi pemicu kebakaran lahan. Yang pertama, rumput kering di sekitar mesin panas. Kedua, tumpukan daun dan ranting kering. Ketiga, semak yang menempel pada sumber panas. Empat, bara sisa pembakaran yang belum benar-benar padam. Yang kelima, percikan api yang terbawa angin. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, terima kasih banyak begitu ya. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, pastinya nanti kami akan mengupdate informasi terkait dengan bagaimana kondisi terkait stok darah dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga agenda-agenda dari PMID yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa di 4 Oktober 2026 di hari Minggu di Bantul dilakukan pilihan lurah secara serentak. Yang pasti dari pelaksanaan pilihan lurah secara serentak 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan evaluasi, menyoroti regulasi dan juga partisipasi warga. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Bantul ini pastinya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan lurah di Kabupaten Bantul yang sudah dilaksanakan 4 Oktober 2026. Langkah itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal. Pendengar, di mana pun Anda berada, evaluasi mencakup sejumlah aspek seperti regulasi, teknis penyelenggaraan hingga tingkat partisipasi masyarakat. Dari sisi regulasi, pastinya masih terdapat celah dalam implementasinya di lapangan. Sedangkan dari sisi teknis, pendengar, penyelenggaraan penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara juga turut menjadi perhatian. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang

0: barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan mengupdate bagaimana kondisi stok darah dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta dan agenda-agenda yang mungkin sudah dilakukan dan juga yang belum dilakukan dari PMI DIY akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
3: Mas Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, luar biasa.
2: Masya
3: Allah. Di hari ini ketemu lagi dengan Mas Agus nih ya. Udah berapa purnama kita gak ketemu. Ini bukan Agus, jadinya Agus Purnama atau Agus apa ini jadinya ya?
2: Tetap sama Mbak Yani, Agus Prabana ya. Kabar sehat ya Mbak Yani ya.
3: Alhamdulillah tetap semangat, tetap luar semangat. Biasa di hari ini. Cuman tuh Mas Agus, gimana, tadi itu ada teman saya di sini, di markas ini tadi agak bad mood gitu, katanya lagi menstruasi, lagi bad mood, makanya tadi udah makannya itu yang hati-hati kalau lagi menstruasi. Ada beberapa makanan tuh yang mesti dihindari karena ada kadang-kadang kan bad swing gitu ya, gimana mood swing gitu ya. Itu tuh Mas Agus.
2: Lah kenapa nggak bisa makanan Mbak Yani?
3: Ya itu karena ternyata pola makan itu ternyata dapat mempengaruhi gejala haid gitu ya Mas Agus ya. Jadi sampai dengan termasuk nyeri ke pinggang, sakit kepala, sampai dengan mood swing gitu ya. Jadi ini tadi udah agak uring-uringan, terus ini tadi dikasih informasi. Jadi kalau pas lagi menstruasi itu lebih baik menghindari makanan yang mengandung garam. Jadi kalau misalnya kita pecinta makanan yang gurih, asin gitu ya, padahal itu enak banget gitu ya. Kalau pas lagi menstruasi itu memang sebaiknya dikurangi itu Mas Agus. Karena ternyata makanan dengan kadar garam tinggi itu dapat menyebabkan retensi atau penumpukan air. Nah, kalau itu terjadi maka dapat membuat perut kita menjadi kembung. Kalau menstruasi itu kan ada rasa nyeri dan sebagainya. Kalau kembungnya tambah enggak enak juga gitu kan ya Mas Agus ya. Kemudian ada lagi tuh Mas Agus, makanan yang mengandung gula. Nah, ini juga pada saat kita menstruasi kemudian mengonsumsi makanan terlalu banyak gula itu juga bisa meningkatkan energi secara mendadak. Nah, itu dia, padahal pas lagi lemes-lemesnya gitu ya. Emosinya juga lagi

0: kurang stabil gitu ya. Kemudian minuman dan makanan dengan kadar kafein. Nah, ini juga perlu dihindari tuh Mas Agus. Jadi kalau minum dan makanannya mengandung kafein itu bisa mengakibatkan masalah juga di lambung. Jadi pada waktu kita menstruasi udah sakit perutnya gitu ya. Jadi ya hindari dulu tuh kafeinnya. Termasuk salah satunya lagi adalah makanan pedas. Nah, kalau makanan pedas ini juga dapat menyebabkan ini malah sakit perut, juga diare gitu ya. Padahal kita lagi menstruasi gitu kan. Termasuk adalah apa ya Mas Agus ya. Oh iya, ini nih makanan dan minuman olahan dari susu tuh Mas Agus. Itu juga karena di dalam produknya kan terdapat asam arachidonat gitu ya, yang dapat memicu terjadinya kram gitu ya. Padahal kalau kita lagi menstruasi tuh perut ini kan kram gitu ya. Jadi jangan mengonsumsi dulu, dihindari dulu tuh makanan yang atau minuman yang mengandung olahan susu, misalnya keju, atau bisa menyebabkan kram menstruasinya. Gitu tuh Mas Agus.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat ini untuk para pendengar begitu Mbak Yani ya.
0: Oke. Okay. Amin amin.
1: Mbak Yani, untuk kesempatan siang kali ini agenda yang sudah dilakukan dari PMIDY.
0: Untuk hari ini Mas Agus, sebenarnya tadi ada 3 kegiatan ya. Tadi di SMP 15, SMP Negeri 15, ini luar biasa. Adik-adik SMP aja udah menyelenggarakan kegiatan donor darah apresiasi. Jempolnya udah 2 ini Mas Agus mengacungkan ini, luar biasa gitu ya. Kemudian juga ini di tadi masih akan berlangsung hari ini Mas Agus, karena dimulainya pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ada di Kelurahan Tancep, Ngawen Gunung Kidul Mas Agus, untuk nanti malam ya pukul 19.30. Sementara untuk besok Mas Agus, di hari Rabu, catatan kita ada 1 agenda bersama donor darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di kantor BPS Yogyakarta. Ini di Lingkar Selatan Geblakan Taman Tirto Kasihan Bantul, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Tentu saja pendengar juga bisa langsung ya Mas Agus ya, cus ke undi donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Karena Mas Agus, meski di siang hari ini mayoritas stok darah itu sudah mencukupi, namun ternyata ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Agus di siang hari ini.
1: Baik, lengkapnya mau silakan Mbak Yani disampaikan.
0: Ya, Mas Agus dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB Hurbet berisi seluruh komponen darah, PRC Pekrasel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu ini pendengar. Di golongan A-nya WB 3, PRC 113, TC 9. Kemudian di golongan B-nya, WB 3, PRC-nya 113, TC 9. Golongan O, WB 3, PRC 126, TC 3. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 47, TC-nya ada 4. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, langsung saja ya, ada di Jalan Trajimen Sucantri Harjo Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini, golongan AWB 1, PRC 23, TC-nya ada 3. Golongan B-nya WB 3, PRC 14, TC-nya ada 2. Golongan O di Kulon Progo WB 9, PRC 10, TC 4. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini tercatat hanya ada WB 1, TC-nya ada 2. Nah, untuk Kulon Progo di siang hari ini nih pendengar, nampaknya masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama di golongan AB gitu ya. Nah, Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo. Line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A-nya WB 17, PRC 10. Golongan B WB 30, PRC 31. Golongan O WB 12, PRC-nya ada 1. Golongan AB di Gunung Kidul tercatat ada 5 di siang hari ini. Anda berada di seputaran Gunung Kidul, mau donor darah boleh banget loh ya. Terutama Anda bergolong darah O di seputaran Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Pendengar, golongan A-nya WB 5, PRC 28, TC 1. Golongan B, WB 5, PRC 60, TC 6. Sementara untuk golongan O di Bantul, WB 5, PRC 34, TC-nya ada 8. Golongan AB, WB 3, PRC-nya ada 16. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A tercatat PRC 8, TC 17. Golongan B-nya PRC 15, TC 13. Golongan O di Kota Yogyakarta tercatat hanya ada TC23, sementara untuk golongan AB PRC60, TC-nya ada 7. Nah, Anda sedang menikmati makan siang di seputaran Kota Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede gitu ya. Anda setelah makan siang, Anda bisa mampir ke Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah untuk semua golongan darah di PMI Kota Yogyakarta. Alamatnya nih pendengar, ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mas Agus.
1: Luar biasa, komplit sudah disampaikan Mbak Yani ya. Dan pendengar yang pastinya akan menurunkan darah, boleh banget langsung menuju ke PMI terdekat di Kota Panjenengan semua, begitu ya Mbak Yani.
0: Benar
1: ya.
0: Benar banget. Lagi mantengin 91.1 FM langsung cus, sudah didengerin ini, udah iya. Diingatin Mas Agus itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Langsung lari, enggak usah lari begitu ya. Pelan-pelan saja. Baik, Mbak Yani matur sembahun. Salam untuk teman-teman semuanya ya di PMI. Ya, baik.
0: Iya,
1: selamat beraktivitas. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi.

0: Waduh, baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini, Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tok, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh, mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya? Tuh, di saku baju. Pak De curang.
0: Belah-belah. Aku yuk, ketahuan toh yuk.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan nilai-nilai positif lainnya.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: kalau jumlah penonton yang kita harapkan di kawasan Malioboro itu 60.000.
1: Atau sudah 111% dari kuota tahun 2026, posisi September ya.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC akan kembali hadir untuk memeriahkan peringatan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta besok. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mengajukan tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Saya Agus Pramana, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC akan kembali hadir untuk memeriahkan peringatan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta besok. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Gelaran Wayang Jogja Night Carnival WJNC akan kembali hadir memeriahkan puncak hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta dengan iring-iringan utama dari 14 kemantren atau kecamatan mengusung tema Gana Kala Jaya. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Muhzandaru Budi Purwanto mengatakan, setelah beberapa tahun dipusatkan di kawasan Tugu Palputih Yogyakarta, gelaran WJNC ke-10 tahun ini akan digelar di kawasan Malioboro. Nantinya deretan karnaval akan dimulai dari depan gedung DPRD DIY menuju titik 0 km Yogyakarta. Zandaru menyebutkan, gelaran WJNC ini diharapkan tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi sebuah pesta rakyat.
2: Kalau jumlah penonton yang kita harapkan di kawasan Malioboro itu 60.000. Kemudian ini juga akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta, di mana target kita di tahun 2026 ini kan 11 juta. Nah, dengan adanya WJNC ini, kami optimis target itu bisa terpenuhi dan kemudian akan menyumbang pendapatan asli daerah yang meningkat dari sektor pariwisata.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Jurnalis Biliang menyampaikan bahwa konsep WJNC kini dikembangkan dari sekadar parade satu malam menjadi ekosistem festival kota secara utuh, sehingga wisatawan yang hadir dapat menikmati pengalaman budaya dan hiburan interaktif selama beberapa hari berturut-turut.
3: Sebenarnya tidak hanya di tanggal 7 Oktober, tetapi di 5 Oktober, jam 18.00 sampai dengan jam 22.00, ada pentas musik yang dilaksanakan di Malioboro, tepatnya di pintu barat Kepatihan. Kita sudah mulai, kemudian tanggal 6 Oktober, jam 15.00 sampai dengan jam 22.00, ada kegiatan karnaval yang diikuti oleh paskibraka kota, marching band kampus, kendaraan tradisional, kemudian ada para penampil yang ikut di panggung kita yang ada di gedung barat Kepatihan melalui open transmission, kemudian ada pentas musik. Kemudian yang tanggal 7 Oktober, mohon izin, ini update yang kami sampaikan, ada delegasi luar daerah, tetapi itu sudah tidak di jam 16 lagi, tapi bergeser ke jam 18.00.
1: Selain peserta dari Kota Yogyakarta, WJNC juga akan dimeriahkan 7 delegasi luar daerah, yakni Kabupaten Bantul, Kota Magelang, DKI Jakarta, Kota Mojokerto, Kabupaten Sleman, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Ponorogo.
0: Guna mendekatkan ragam warisan budaya kepada masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Rumaket di Taman Pintar pada 4 hingga 10 Oktober ini. Wulan Anita melaporkan.
4: Jadi Rumaket ini adalah kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Gundo Kabupaten itu sudah keempat kalinya ya.
5: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mendekatkan ragam warisan budaya kepada masyarakat melalui kegiatan perjumpaan warisan budaya Ruang Masyarakat Bertemu atau Rumaket di Taman Pintar Yogyakarta 4 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Susilo Munandar mengatakan, Rumaket menjadi ruang untuk memperkuat pewarisan warisan budaya tak benda agar tetap relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Dari kelima domain inilah warisan budaya tak benda ini kita tampilkan di dalam Rumaket ini, sehingga tujuan dari Rumaket ini adalah sebagai perayaan warisan budaya tak benda, itu juga sebagai wadah bertemunya seluruh pelestari warisan budaya, khususnya warisan budaya tak benda, juga ini sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengembangan dari warisan budaya benda, kemudian juga meningkatkan ya kecintaan masyarakat kita terhadap warisan budaya tak benda yang banyak sekali. Misalnya banyak contoh dolanan anak yang sekarang mungkin anak-anak Gen Z yang sekarang mungkin belum mengenal.
5: Rumaket 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan yang memperkenalkan wayang dengan pendekatan berbeda. Salah satunya wayang playground menyusun puzzle menuju Alengka yang melibatkan sekitar 50 anak peserta pelatihan dalang bersama Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Yogyakarta.
4: Wayang Playground Ramayana menyusun pasal menuju Alengka. Jadi konsep kolaborasi wayang tersebut adalah pemainnya anak-anak kemudian diiringi dengan lagu tembang yang ramah dengan atau familiar dengan anak-anak, misalnya lagu-lagu dolanan bocah begitu. Kemudian tidak dalam bentuk wayang purwo, wayang kulit, tetapi si anak-anak ini, peserta ini yang juga didukung oleh Pepadi tadi, ini akan seperti bermain tetapi juga memainkan tokoh-tokoh wayang dengan alat-alat properti yang seperti alat-alat bermain biasa itu, yang dengan tema-tema wayang begitu, sehingga si anak-anak penampil atau yang nonton itu mendapatkan pengalaman baru. Wah, ternyata wayang itu tidak hanya kemudian di belakang kelir saja, tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk properti permainan yang bisa diterima anak-anak.
5: Selain Wayang Rumaket 2026 juga menghadirkan pertunjukan seni yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, termasuk dolanan anak dan tarian. Pengunjung juga bisa menikmati pasar kuliner yang menghadirkan warisan budaya tak benda Kota Yogyakarta seperti kicak, legomoro, dan kipo. Ada pula live cooking kuliner warisan budaya tak benda. Rangkaian Rumaket masih berlangsung hingga 10 Oktober 2026 di Taman Pintar Yogyakarta.
0: Meski disebut berjalan dengan kondusif, pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan lurah serentak yang digelar pada hari Minggu kemarin. Aji Permono melaporkan.
6: Di dalam pelaksanaan sebuah event yang sedemikian besar gitu ya, masih ada evaluasi-evaluasi.
7: Pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan lurah atau pilur serentak 2026 yang telah berlangsung. Langkah itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau DPMK Bantul, Afif Umahatun, menjelaskan evaluasi mencakup sejumlah aspek seperti regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga tingkat partisipasi masyarakat. Dari sisi regulasi, pihaknya menilai masih terdapat celah dalam implementasinya di lapangan. Untuk itu, aturan yang ada akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilengkapi dan diperbaiki. Sementara dari segi teknis penyelenggaraan, penyediaan fasilitas di tempat pemungutan suara atau TPS juga turut menjadi perhatian. Menurutnya, pelaksanaan pilur juga bergantung pada penyediaan fasilitas yang memadai.
6: Yang pasti mudah-mudahan juga kemampuan keuangan daerah ke depan lebih baik gitu ya, sehingga bisa memberikan fasilitas yang lebih baik juga untuk penyelenggaraan pemilihan lurah di 2 tahun yang akan datang. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang sebagian besar sudah bagus gitu ya, meningkat, tetapi memang masih ada beberapa kelurahan yang tingkat partisipasi masyarakatnya masih menjadi catatan. Dalam arti tentu ini ke depan juga menjadi bahan evaluasi kami, menggandeng pihak-pihak lain agar pendidikan politik di masyarakat itu bisa diperkuat.
7: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak apatis terhadap masa depan kelurahan masing-masing.
8: Di Amerika itu hanya partisipasi politik itu hanya 28%. Di Amerika 30%. Pilihan apapun, pilpres, pilkada, pil, mungkin karena ada pilur ya. Di Bantul ini termasuk tinggi, ya sekitar 80-85%. Biasanya segitu. Itu menunjukkan partisipasi publik itu tinggi.
7: Sebagai informasi, pilur serentak Bantul diikuti oleh 30 kelurahan dengan 87 calon lurah. Meski terdapat sejumlah gesekan antara para pendukung, pelaksanaan pilur terbilang masih dalam tahap aman dan kondusif.

0: Pendengar, munculnya kembali kasus antraks di Semanu Gunung Kidul menjadi pengingat bahwa penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia ini masih perlu diwaspadai. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Nunung Danardono, mengatakan wilayah Semanu memiliki riwayat sebagai wilayah endemis antraks. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah larangan menyembelih ternak yang sakit atau mati mendadak. Bakteri Bacillus anthracis dapat membentuk spora yang mampu bertahan lama di lingkungan dan berpotensi menyebar. Oleh karena itu, ternak yang dicurigai terkena antraks tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Sebelumnya, 4 orang warga Semanu diketahui positif antraks setelah mengkonsumsi kambing yang mati mendadak. Selain keempat orang tersebut, puluhan orang lainnya juga diduga berisiko terpapar antraks. Sementara saat ini kondisi keempat orang tersebut juga sudah dinyatakan sembuh dan pulih. Beragam informasi lain, pendengar, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mengajukan tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Berita selengkapnya bersama Vika Azalea.
1: Desember, apabila tidak ditambah, itu diperkirakan akan over sebesar 110%. Nah, alhamdulillah, Pemda DIY sudah mengajukan ke Dirjen Migas. Nanti kita tinggal menunggu.
2: Pemda DIY mengusulkan tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Jawa Bagian Tengah, PT Pertamina Patraniaga Taufik Kurniawan, mengatakan tambahan kuota diperlukan karena realisasi penyaluran LPG dan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Tengah dan DIY telah melampaui kuota yang ditetapkan untuk tahun ini.
1: Saat ini realisasinya sudah 115.221 atau sudah 111% dari kuota tahun 2026, posisi September ya. Kalau di akhir Desember posisinya nanti di 111 kalau tidak ada tambahan kuota. Kalau untuk BBM itu Pertalet di angka realisasinya sudah 2.800 kiloliter sampai dengan bulan September. Saat ini sudah 101% sejateng DIY, kalau DIY 388.837 kiloliter, posisinya sudah 103% terhadap kuota, nanti diperkirakan di bulan Desember itu 104.7%. Kalau untuk solar, DIY 135.452 kiloliter, saat ini sudah 103.5% terhadap kuota, realisasinya sudah over, diperkirakan di bulan Desember sudah 106%.
2: Menurutnya, tambahan kuota ini akan membantu Pertamina dalam menyalurkan LPG dan BBM bersubsidi sesuai dengan regulasi serta kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Taufik menambahkan Pertamina hanya berperan sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan LPG dan BBM. Sedangkan penetapan jumlah kuota merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
1: Kami tinggal menerima hasil disetujuinya berapa, kemudian kami salurkan sesuai kuota, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apabila melebihi kuota itu terkadang SPBU atau agen dia akan mengganti kelebihan dari yang seharusnya tidak dianggarkan oleh negara, itu dibayar kepada negara sebagai bentuk yang tidak seharusnya dikeluarkan negara.
2: Taufik menyebut hingga saat ini, usulan itu masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
0: Pendengar, dari sepak bola, PSIM Yogyakarta terus melakukan persiapan intens untuk meraih poin penuh dari tamu mereka, Persija Jakarta. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
4: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu. Selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
3: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
4: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
3: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
5: So hopefully the people are able to come because unfortunately
3: saya ingin para supporter bisa datang ke stadion, karena musim lalu beberapa pertandingan kami, laga yang kami mainkan tidak mendapat dukungan penuh supporter. Sebab itu kami sangat ingin para supporter datang dan memenuhi stadion. PSM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC akan kembali hadir untuk memeriahkan peringatan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta besok. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mengajukan tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Demikian reportase yang kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Ra, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Jadi bu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya.
2: Iya bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan. Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat. Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu, bukan pengantin suguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

Selamat menikmati santap siang di kali ini, dan pastinya untuk menemani Anda kami akan hadirkan di kesempatan kali ini dengan 100% Indonesia Nasional yang akan tersaji hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang kali ini ada bintang tamu kita, pastinya ada Rebecca Rejiman, maksud kami Rebecca Richman, ada juga Via Velo, dan juga ada Bella Fauzi. Nantinya host kita akan memandu 100% Indonesia Nasional bersama Tengku Safik dan juga ada Dede Firdaus. Baik pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Bersama saya Dede Firdaus
0: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
1: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
0: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
1: Betul.
0: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, kali ini di 100% Indonesia
0: iya.
1: Kita sudah kedatangan teman-teman.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
1: Iya, betul.
0: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
1: Oh gitu.
0: Ini kejadian antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
0: Hai. Halo. Ada Via Velo.
2: Is it?
0: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
1: Wah, ini paling rame nih.
0: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
0: Baik.
2: Hai.
0: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita
1: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran gak berdua aja?
1: Iya.
2: Senang kita datang.
0: Iya dong.
1: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya? Nah. Gak boleh ya.
2: Yakin.
0: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
1: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
0: Ya.
2: Silakan.
0: Ya. Sis Bella.
2: Leader ya.
0: Linggal.
2: Oh, the leader. Saya nggak leader. Saya ini anak magang. Anak magang. Fresh graduate.
0: Ya, ya, ya.
2: Ada masanya.
0: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
0: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kitanya udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
0: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
0: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
3: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
0: Boleh.
3: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
3: Saya udah ingat ya.
2: Iya,
3: ada Katere,
2: Tere.
0: Oh, Tere. Iya.
2: Ada Satresia, masyaallah.
3: Ada Lala Carmela.
2: Betul.
3: Wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi.
3: Siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi.
2: Ikang Fauzi.
0: Oh, ya.

0: Dan masih banyak lagi juga
1: musisi-musisi. Ya.
2: Banyak banget, banyak banget.
0: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya, betul.
0: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
0: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Karmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
0: Ada Rebecca Raymond,
2: Eka.
0: Eka Nash.
2: Iya, betul. Yes.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Holil.
1: Yes. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
0: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Jadi akhirnya data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
0: Kami bertiga.
2: Rame-rame
0: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai pencipta lagu? Enggak, betul. Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono udah ikutan Dika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
0: Rame ya,
2: alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah. Gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499. Dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
4: Farida.
1: Halo.
4: Sama
1: Bu Farida.
4: Siang Bu Farida.
5: Halo.
4: Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
6: Iya. Ya itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terlindungi, apalagi dari Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
4: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabau.
4: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
4: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
4: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya okay deh kita ikut gabung juga sama project ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang dampaknya nggak akan besar. Nih makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
0: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
0: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
0: Betul.
2: Artisnya.
0: Yes, artisnya semua.
4: Kalau Kak Pia gimana waktu awal memang proyek ini?
0: Yes, Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya. Yes.
0: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
4: awal join
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
2: Merah menyala.
3: Ya vokal di sosmed gitu gitu. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
3: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Becca ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
0: Betul.
3: You can make a CD or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
0: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu komunitas
1: ini. That's so sweet. Barangnya baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah, kalau enggak gak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
4: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
7: Halo. Halo.
4: Iya Ari.
1: Ari.
4: Silakan Ari.
1: Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
4: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
4: Ada lagi Ri.
1: Itu aja.
4: Terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Iya,
2: seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini kan, kolaborasi ya,
1: TPN Movement ya. Ini baik.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
4: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita lagu ini ya.
2: Siap.
4: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame
1: kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan
0: sang pencipta.
2: Cinta utama. Betul. Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: Agatha Reba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dan Kreatif Perfect Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah. Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyinya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: ada Rebecca, ada Bella.
3: Rebecca.
2: Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan itu loh yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintaimu.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya, apa pertanyaannya Ica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa Ica?
3: Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
3: Iya. Kan, Ibu jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya Rebecca. Sabar.
2: Satu lagi apa? Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: PPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: yang satu
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal
2: aku lupa.
0: Gitu, apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan ya. Tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumahadama Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini selamat siang juga buat para serikat serikat yang tiga trio serikandi di sini ya.
2: Serikandi.
1: Para serikandi.
2: Bapak usaha. Serikandi.
4: Serikandi yang cantik cantik semua.
2: Wah. Alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karni yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada trik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang serang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. Saya kenyataan kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karni untuk kemudian
0: terima kasih Pak.
4: Ada salam dulu saya buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya yang bisa masuk ke Ibu Farida, kalau juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunggulat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak Haji. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
5: Pertanyaan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
0: Iya.
1: Iya.
5: Terima kasih.
0: Thank you Pak.
5: Terima kasih
0: Dawud
5: dan
0: Tuhan Sobi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita banyak coba angkat ya? Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nama siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma. Iya. Oh,
2: pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Iya.
0: Bisa sih. Iya, gimana Mbak Oma gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di
0: Solo. Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
6: bintang tamu kita? Iya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
0: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau gimana yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
7: Oh, love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
7: kan yang Lokananta Blok.
1: Iya.
2: Iya.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Wah, Solo lagi.
7: Nanti mampir lagi.
2: Sampai Via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya,
0: Bang. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Adela sama siapa satu ya?
1: Kasia.
8: Ini apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
9: atau
8: lagu jambu gitu? Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
9: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny. Kita jawab.
8: Tiga, boleh,
9: tiga orang ya,
8: ya
9: Bu.
8: Ada yang menyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dari Selama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bumi Hijau ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
9: kita ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
9: Bang Roni.
10: Selamat siang.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
9: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi buat ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
9: Age of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
9: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab, siap?
0: Siap.
9: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
9: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
9: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Pedau dan Bung
9: Bayu siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
9: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
9: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
9: Boleh, ya, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
9: Pasti semua orang itu.
11: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
9: Sama-sama dong.
0: Ya, disapa.
2: Ya, kayak CCTV ya?
9: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Nih,
11: nanya individu nih.
2: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
9: Itu kamera.
0: Itu kamera. Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Tich?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
9: Nanti dijawab ya.
0: Biar
12: ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Tedinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh Damang, alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Syafiq Habaget. Habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya. Ya, apa yang ditanyakan Tedinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
2: Masya Allah, makasih.
12: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik.
12: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik
12: katanya. Ibu ya. Balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
9: Sheila Majid.
12: Ya,
2: betul.
12: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
9: Mahir Zain.
2: Sudah sempat Sandi.
12: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir.
9: Iya. Yeah.
12: Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, ada yang Palestina ada.
2: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
9: Okay.
12: Ke Mahir okay, Juni ya.
9: Siap.
12: Siap. Oke, sukses.
9: Terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih.
13: Terima kasih. Iya, terima kasih.
9: Bye. Bye. Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu per
9: satu ya, gitu ya. Rame gitu.
13: Kalau untuk penyiar.
9: Dia cocok ya. Boleh. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil ya. Kerjaan saya jadinya.
13: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah ya.
9: Kita jawab dulu
0: satu persatu ya.
9: Banyak banget ya. Yang harus dijawab.
13: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
13: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
14: Our Power sih pop ya, agak alternatif ya. Gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
13: Iya, betul kan.
9: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
13: Iya,
9: jadi
13: iya,
9: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu. Betul, kan?
13: Iya, ya, betul. Ya, right,
14: soalnya okay. Kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
9: Manusiaan.
14: Iya. Ya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Yeah. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, yeah, sebenarnya mood-nya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
13: para nabi ya.
14: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
13: anthemic.
9: Iya, iya.
0: Iya. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
9: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
13: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
13: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
14: Jadwalnya mungkin baru dulu 2 tahun lagi.
9: Iya, betul.
13: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah banget kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
9: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
13: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
13: Mahir Zain.
14: Lucu sih ya ide banget.
13: Iya sih.
14: Kita sempat approach ya pasti
13: sempat approach
14: yang di single pertama.
13: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
9: pengen banget ya.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
13: Benar.
9: Semoga nanti
14: mohon doanya aja.
9: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
13: Iya, Ibu tadi.
9: Iya, ya, Teh Dinda.
0: Teh Dinda dari Bogor
13: coba
0: ya.
13: Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
9: Ya. Di manakah kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
9: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
13: Oh, iya.
9: Suka
13: ini
9: biar
0: menjawablah
9: dikit lah.
0: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
14: Silakan sih tempat dan waktu untuk
9: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
13: Benar. Ya yang
9: oke. Oh diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
13: Jadi pada suatu hari.
9: Banyaklah sang pangeran datang.
13: Betul. Harusnya ini teng teng teng. Maunya itu dia. Ada itu ya. Berharap Nikola Saputra Cina.
9: Ini
13: siapa? Atas nama Cina.
9: Susah ya sama
0: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
13: Jawab.
0: Masih nungguin jawabannya.
9: Kalau mereka digantung entar ya jawabannya.
13: Jadi mau jawab gitu ya.
9: Saya jawab setelah
13: putar aja di bel.
9: Saya jawab setelah pesan.
13: Oh, boleh. Ya, jawab.
9: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
13: Benar.
15: Padahal kalau ratingnya nggak tinggi
0: sebenarnya. Iya.
9: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
15: Masih
0: menunggu ini.
9: Ya, tapi terserah mau
15: nggak itu kan. Ayah OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
9: Iya iya iya.
15: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
9: Iya.
15: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
14: Mohon doanya berarti.
15: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
14: berpesona? Bukan.
15: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
14: Perbanyak
15: pro-Palestine.
14: Minggir ya.
15: Oh iya dong. Pro-Palestine dong.
9: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan. Lagu teman saya Devi Nur kalau jodoh pasti
0: bertemu. Nah,
9: jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
15: bertamu bawa makanan.
0: Baik, kalau kita beneran gue lihat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
15: Oh, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Nah, tunggu aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke. Iya,
3: siap.
0: Iya. Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Ya, pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh, iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke. Okay.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: you go. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube
3: Music, and all.
4: British. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
4: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, Rafia.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V, jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
0: Iya.
1: Apa Benar.
0: Nanti kita puterin.
3: Nah. Terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul.
3: Tanahparanabi.
4: Iya, tanahparan.nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
3: edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice, nice, nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama

0: 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
1: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi. Ah.
2: Tapi gue enggak bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy.
0: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Udah aman, aman, aman. Masih banyak.
0: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone sih apa ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Enggak fokus. Eh biar fokus
3: maksudnya. Iya.
1: Berarti kita
2: Yang pak ini ya pas bagian spoken word saya.
1: Awalnya.
2: Yeah. Okay. Spoken word saya tuh pas.
1: Oke.
2: Oke.
1: Aja
2: ya.
1: Terus ya.
2: Yeah. Alright. Oke. Tantangan diterima.
0: Tantangan diterima.
2: Tantangan diterima.
0: Alright.
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke.
2: Oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara
0: sih. Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harusnya lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu nih.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kali ini kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi.

0: Betul. Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
1: Iya.
0: Ini single baru.
1: Baru rilis.
2: Asik.
3: Spill dong dikit.
2: Oh, spill.
3: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
3: Iya.
2: Resepnya dan idenya
3: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran. Oke.
0: Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja ganti ini nih.
1: Ambil jorong ya.
0: Gimana spill dikit boleh?
1: Spill dikit ya.
3: Spill lah.
1: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
3: Oh,
1: aneh enggak? Aneh enggak sebagai songwriter aneh ya?
3: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
1: Dikit lagi dong.
3: Oh iya, jelasin semua ntar kita ke sini kan.
1: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
3: Tapi istru ya, apa benar semua ada masanya.
1: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
1: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
3: masa ada orangnya
1: gitu. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
3: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
1: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2026 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
3: Semoga
1: ada di semua di SP.
3: Yes.
0: Semoga nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
3: Harus. Oke. Okay. Baik, ini kita dia. Apa ini?
0: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget
0: ya.
1: Seru banget, enggak berasa.
2: Terima kasih loh.
1: Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
1: Jangan lupa sosmed. Iya.
0: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Iya, ya, mungkin dari start from you.
4: Ada terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah. Okay.
0: Betul. Okay.
1: Straight to the point.
4: Yes.
0: Kavia.
3: Kavia.
0: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
3: Oke,
1: Bella.
0: Iya dong. Dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
3: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Teguh Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. 100% Indonesia Nasional sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan pastinya di kesempatan sore hari ini kami akan melanjutkan berbagai program Ciamik yang akan tersaji di kesempatan hari ini di hari ke-6 di bulan Oktober 2026. Namun yang akan menemani Anda pastinya ada Agatha Irna. Saya Agus Pramana harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas bagi Anda yang beraktivitas, bagi Anda yang mungkin berlibur atau mungkin sekedar cuti atau mungkin sakit begitu ya, lekas sembuh. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam sehat dan sampai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, pendengar, musim kemarau di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ternyata masih terus berlanjut. Dan kalau bicara mengenai musim kemarau, berkaitan dengan banyak hal, termasuk krisis air. Nah, ini menjadi tema kita dalam dialog tanggap bencana di sore hari ini. Tentu saja ada rekan saya, Prima Apsari, yang sudah bersiap akan bersama Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar program 1, sesaat lagi kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini, musim kemarau 2026 dan krisis air yang berulang. Kita akan berbincang-bincang sesaat lagi dalam dialog tangga bencana bersama dengan Bapak Antoni Hutagaul STMT, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Bantul, bersama dengan Ibu Dolina Inang Pambudi SPD MPD, beliau ini Kepala PSMP BUAD 2018 hingga 2022, sekaligus Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC PP Muhammadiyah dan Divisi PBLL HPB PP Aisyah. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam dialog tangga bencana di sore hari ini nanti, Anda bisa mengirimkan WhatsApp melalui 0811271911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Anda bisa menyimak perbincangan kami dan kirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Terima kasih pendengar program 1, saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana musim kemarau 2026 dan krisis air yang berulang. Untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam perbincangan kami di dialog tangga bencana, jangan lupa nanti akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111, dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan kondisi musim kemarau di 2026 ini, memang prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa memang kondisi musim kemarau di 2026 ini cukup panjang, karena di satu sisi ini juga ada fenomena El Nino yang kemudian juga menyebabkan curah hujan ini semakin sedikit. Bahkan kalau kita melihat ini, sempat informasi kita dapatkan melalui laman BMKG dan juga informasi yang kita dapatkan melalui internet, ini hari tanpa hujan terpanjang ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, tepatnya di daerah Pajangan. Sudah sekitar 131 hari, ini luar biasa, waktu yang sangat panjang terkait dengan hari tanpa hujan di Kabupaten Bantul. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang pendengar di kesempatan sore hari ini dalam dialog tangga bencana bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan sapa terlebih dahulu ini para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sudah bersama kami Bapak Antoni Hutagaol STMT, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan BPBD Kabupaten Bantul. Pak Antoni, selamat sore, kabar baik.
1: Selamat sore Mbak Prima.
0: Salam tangguh Pak Antoni.
1: Salam tangguh.
0: Luar biasa. Terima kasih ini Pak Antoni di sore hari ini bisa menyediakan waktu bersama dengan RRI Programa 1. Kita akan membahas ini Pak, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Bantul ini untuk kondisi kekeringan dan juga musim kemarau yang panjang untuk 2026 kali ini. Matur nuwun Pak Antoni.
1: Sama-sama.
0: Jih, bersama dengan Pak Antoni kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Dolina Inang Pambudi, SPD MPD. Selamat sore Ibu Dolina.
2: Ya, selamat sore Mbak Prima. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih. Bu Dolina ini pendengar selaku Kepala PSMPB UAD 2018-2022, kemudian juga Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC PP Muhammadiyah, sekaligus juga Divisi PBLLHPB PP Aisyah. Matur nuwun ini Bu Dolina bisa menyediakan waktu di sore hari ini bersama dengan Pak Antoni ini menyapa pendengar Program 1. Terima kasih Bu Dolina.
2: Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada dan juga Pak Antoni.
1: Iya, sama-sama Bu Dolina.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, ketemu lagi ya Pak di sini.
0: Baik, pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Antoni dan juga Bu Dolina melalui telepon, WhatsApp dan juga menyimak perbincangan kami melalui RRI Jogja Official. Baik. Saya ke Pak Antoni dulu ini. Pak Antoni, kita ingin tahu ini upaya-upaya yang juga dilakukan BPBD Kabupaten Bantul berkaitan dengan kondisi musim kering ini yang memang diprediksi BMKG cukup panjang karena ada tambahan dari fenomena El Nino ini Pak di 2026 ini, sehingga perlu ada effort yang lebih dari masing-masing kabupaten kota ini untuk kemudian juga mempersiapkan kondisi puncak kekeringan ini, plus juga nanti masih diprediksi masih menjelang 2027 ini kita merasakan musim hujan ini. Monggo silahkan Pak Antoni.
1: Terima kasih Mbak Prima. Selamat sore kepada pendengar radio RRI, juga Ibu Dolina. Jadi kami dari BPBD dengan menyikapi situasi kemarau yang panjang yang diperkirakan nanti bulan November akhir maupun Desember awal akan terjadi hujan, khususnya di wilayah DIY dan di Bantul sepertinya yang paling panjang, yaitu 141 hari tanpa hujan. Jadi kami dari BPBD sudah memperpanjang status siaga darurat kekeringan yang dimulai berpanjang tanggal 25 September sampai 31 Desember. Yang di dalamnya dasar dari perpanjangan kami adalah yang pasti update dari BMKG, kemudian adanya permohonan masyarakat yang sampai saat ini sudah 9 kapanewon, kemudian banyaknya kebakaran akibat kekeringan yang juga ulah manusia juga yang membakar dengan sengaja, kemudian adanya lahan-lahan pertanian yang mulai mengalami kekeringan, serta banyaknya penyakit-penyakit ISPA, saluran pernapasan atas yang diakibatkan dari dampak kekeringan, sehingga muncullah status siaga kami. Jadi status siaga kami baru kita keluarkan lagi, kita perpanjang lagi, yang moga-moga sampai Desember sudah bisa hujan. Tapi kalau melihat perkembangan dengan tahun 2023, memang kayaknya hampir sama ini. Di 2023 ada 11 kapanewon, sedangkan di tahun 2026 hingga sampai saat ini sudah ada 9 kapanewon. Sedangkan di tahun 2023 sampai Desember kurang lebih sudah 11 juta liter air yang kami gelontorkan kepada masyarakat. Sampai saat ini kami sudah mencatat kurang lebih 4 jutaan liter. Itu perbandingannya dibandingkan dengan tahun 2023. Dan di Oktober ini sudah semakin bermunculan, sudah banyak daftar antri dari masyarakat untuk memohon bantuan air. Gitu Mbak Prima.
0: Baik, selain memperpanjang juga kondisi tanggap darurat bencana hidrometeorologi, karena memang ini berkaitan dengan bencana kekeringan begitu Pak ya. Di satu sisi ini juga luar biasa permintaannya. Nah Pak Antoni, apakah kemudian juga kita ingin tahu ini sebenarnya kalau berbincang terkait dropping air ini kan bukan sebagai salah satu solusi, tapi ini merupakan jangka pendek, solusi jangka pendek yang kemudian juga dilakukan begitu. Apakah kemudian juga teman-teman di BPBD Kabupaten Bantul ini juga menggandeng CSA atau mungkin pihak-pihak lain begitu Pak, terkait dengan ketersediaan air bersih yang kemudian juga disediakan untuk dropping air ini, seperti apa ini Pak?
1: Ya, jadi untuk CSR kebetulan memang kita BPBD tidak membuka open donasi istilahnya, karena kami memang menganggarkan sekitar 400 tangki. Sampai saat ini sudah keluar kurang lebih 30%, yaitu 277 tangki dari BPBD. Sebenarnya masih banyak, kalau kita lihat memang masih banyak. Namun kenapa masih banyak juga? Karena teman-teman CSR juga begitu banyak yang hadir di wilayah Bantul. Ada yang memang memberitahu kami, ada yang tidak. Sehingga di lapangan, di masyarakat, ada wilayah masyarakat yang mereka tidak merasakan kalau ini musim kekeringan. Loh kenapa? Kita akan coba membatasi di mana situasi darurat, air untuk per orang itu kurang lebih 15 liter. Tetapi kenyataannya ada wilayah yang karena di dropping oleh CSR juga

0: supaya lebih merata begitu ya, ya. Pak Antoni. Baik. Baik, Pak Antoni, saya beralih ke Bu Dolina ini. Ya. Bu Dolina, kita melihat ini kan kondisi yang bagi masyarakat umum juga kita sangat merasakan, apalagi wilayah-wilayah yang memang terdampak dan rawan akan kekeringan begitu, Bu Dolina. Nah, bagaimana kemudian juga teman-teman di MDMC, PP Muhammadiyah, PP Aisyah ini juga melihat kondisi yang cukup berat ini kita rasakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia begitu terkait dengan ancaman kekeringan ini. Silakan, Bu Dolina.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Prima atas kesempatannya. Tadi disebutkan oleh Pak Antoni, betul sekali, Bantul ini luar biasa ya, mengalami hari tanpa hujan ya, berturut-turut hingga 131 hari lebih dari 4 bulan begitu. Kondisi ini menjadikan Bantul itu tadi sebagai hari tanpa hujan terpanjang di Indonesia sepanjang musim kemarau tersebut, dan tadi disebutkan Pak Antoni juga memicu status siaga darurat nih Pak Antoni tegak ringan di wilayah DIY. Nah, ini kita rasakan bersama, sehingga kita juga dari MDMC, dari LLPB Aisyah, dan juga kami dari Akademisi juga bisa berperan di bidangnya tadi, selain juga mendukung dari BPPD tadi. Yang pasti kita juga bisa mengawali dengan edukasi dari keluarga, karena kita tahu bahwa kunci pertahanan utama itu di keluarga ya Mbak, dari lingkup terkecil begitu ya, komunitas masyarakat terkecil. Kita tahu bahwa ada aksi ya harian dan juga konservasi, salah satunya juga bisa dilakukan dengan edukasi-edukasi ini terkait gerakan matikan kran ya. Ya, kita memang sudah kekeringan, sudah krisis seperti itu. Meskipun di beberapa tempat di Bantul tadi karena sudah ada dropping dari CSR seperti itu, sehingga membuat seakan-akan tidak ya tetap terpenuhi begitu ya Pak Antoni tadi. Tapi ada sebagian yang juga mengalami kekeringan yang tidak terjangkau begitu. Nah, itu apa yang dilakukan ya di saat kondisi seperti ini, kita masih menunggu El Nino juga masih diprediksi sampai awal tahun 2027 ya Mbak Prima ya. Apalagi sekarang di Bantul ya, di Jogja, bagian dari Jogja ini panasnya luar biasa, mengalami kekeringan tersebut. Dan ada dua penyebab ya, selain juga karena El Nino, juga karena ada gerak semu tawanan matahari yang mengarah ke balik lintang selatan, sehingga kita merasakan panas yang luar biasa, sudah kering kerontang, sudah panas begitu ya Mbak Prima. Sehingga yang dilakukan salah satunya dengan pembiasaan kecil di lingkup terkecil itu tadi, salah satunya gerakan matikan keran, pilih keran dengan lubang yang tidak terlalu besar agar air tidak mengucur terlalu deras. Jadi meskipun tadi sudah ada suplai dari CSR seperti itu ya, meskipun bisa mandi 2-3 kali, tapi kita juga mencoba untuk menghemat kerannya, mungkin lubangnya dibuat lebih kecil begitu agar bisa menghemat. Selain itu juga bisa dengan daur ulang air cuci beras ya, sayur untuk menyiram tanaman. Karena saya rasakan sendiri juga di depan rumah saya sekarang itu sangat sedih sekali rasanya. Seperti kalau mungkin bisa bercerita itu, tanaman itu merintih menangis Mbak, karena sudah gersang sekali. Kita pun juga menunggu kapan ini hujan akan datang. Kalau kita cek di BMKG memang ini ya Pak Antoni ya, bahwa November-Desember puncaknya nanti baru Februari-Maret, baru musim hujan begitu puncaknya. Selain itu juga bisa daur ulang air wudhu, aliran ke kolam, atau untuk juga menyiram tanaman. Selain itu juga bisa pembuatan lubang ya, biopori ya, di resapan di halaman rumah untuk mempercepat resapan ke air tanah ya, menuju menapung cadangan air tanah ya. Meskipun sudah kering, tapi juga kita juga berusaha untuk hemat begitu ya, di sela-sela apa ini menunggu air hujan. Nah, ini yang bagusnya ini sebenarnya dari awal sebelum kekeringan, karena ini kan krisis yang berulang ini harusnya juga masyarakat sadar untuk PAH, panen air hujan. Jadi ketika kekeringan tuh sudah punya tabungan begitu loh. Jadi ndudah gitu ya Pak Antoni ya, istilah di Jogja begitu. Selain itu juga bisa mencari sumber air alternatif seperti mengadopsi embung lokal jika ada di sekitar, dan juga gerakan menanam. Dan ini entah di BPBD Bantul itu sudah melakukan atau belum, ini Pak Antoni modifikasi cuaca hujan itu loh ya, hujan buatan

0: Jadi memang langkah-langkah kecil itulah yang mencoba dilaksanakan melalui edukasi pembiasaan dari lingkup terkecil agar di masa-masa menunggu ya musim hujan datang, tapi tetap posisinya kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan penghematan air ya agar kita tetap selamat, karena bagaimanapun juga tanpa air itu kita ya luar biasa sangat terganggu ya kegiatan-kegiatan kita sehari-hari begitu Mbak Prima.
1: Baik. Jadi memang ada gerakan-gerakan kecil yang diinisiasi dari lingkungan keluarga begitu ya, lingkup terkecilnya ini ya. Baik. Baik, Bu Dolina dan juga Pak Antoni, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di sore hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Ada dua pendengar yang bergabung ini, Pak Antoni dan juga Bu Dolina. Yang pertama dari Ibu Hesti yang ada di Banguntapan. Bapak Ibu narasumber memberikan pendidikan untuk sadar akan ketersediaan air bersih. Ini bukan hal yang mudah. Bagaimana ya Bapak dan Ibu ini membiasakan pada keluarga ini? Baik, terima kasih Bu Hesti yang ada di Banguntapan. Wah, ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Bu Dolina, nanti ditanggapi ini Bu Hesti yang ada di Banguntapan. Kemudian ini ada Pak Hendra yang ada di Mantri Jeron. Membiasakan masyarakat untuk tidak menyiram tanaman dengan air bersih, ini menjadi PR bagi kami masyarakat perkotaan, Pak. Karena sumber air di tengah kota juga semakin menipis begitu. Sebaiknya bagaimana solusinya ya, Bapak dan Ibu narasumber? Matur nuwun, Pak Hendra yang ada di Mantri Jeron, kemudian juga Bu Hesti yang ada di Banguntapan. Baik, saya ke Bu Dolina dulu menanggapi Bu Hesti di Banguntapan, kemudian nanti Pak Hendra di Mantri Jeron, saya ke Pak Antoni ini. Monggo, Bu Dolina, Bu Hesti yang ada di Banguntapan ini. Silakan, Bu.
0: Terima kasih Mbak Prima, terima kasih Bu Esti atas pertanyaannya tadi terkait bagaimana membiasakan di lingkup terkecil ini ya, salah satunya tadi bagaimana untuk menjaga agar ketersediaan air bersih di rumah begitu ya, mengedukasi sejak dini begitu ya. Salah satunya ya dengan pembiasaan-pembiasaan kecil dari orang tua ke anak begitu salah satunya. Orang tua juga memberi contoh, salah satunya tadi air di mana kita ketika menghemat air ya. Jadi ketika kita memakai, menggunakan untuk wudu, untuk mandi dan sebagainya, itu kita membiasakan untuk secukupnya. Jadi tidak membuang-buang meskipun air itu melimpah dan pada saat itu mungkin masih belum kemarau gitu ya, masih musim penghujan. Ini musim penghujan, kita habiskan airnya begitu ya, mencoba untuk menghemat air karena dari situ kita tahu bahwa ke depan itu musim kemarau itu pasti akan berulang, karena di Indonesia sendiri kan ada dua musim ya, penghujan dan kemarau, jadi pasti akan berulang, sehingga kita harus belajar dari pengalaman, bisa mengambil hikmah dari sebelumnya. Salah satunya juga ketika pada musim penghujan, kita juga bisa mencoba sudah menabung air hujan. Jadi tadi yang disebut PAH ya, jadi sebelum musim kemarau terjadi, kita sudah mitigasi dengan menabung air hujan begitu. Pada saat musim kemarau, kita bisa PAH ya, panen air hujan ya. Meskipun itu ya tidak terlalu mungkin signifikan, tapi jika itu jumlahnya banyak lumayan juga loh Mbak Prima ya. Selain itu juga biasakan menanam ya, menanam penghijauan di sekitar rumah kita karena luar biasa, ada beberapa tanaman yang memang bisa menyerap kadar air yang lebih, cadangan air lebih, sehingga ketika musim kemarau pun masih tetap hijau. Tapi saya juga di rumah juga mencoba menanam seperti itu ya. Tapi luar biasa memang 2026 ini Mbak Prima.
1: Betul.
0: Ibaratnya kemaraunya berkepanjangan. Jadi saya sudah memilih tanaman pun yang punya cadangan air yang lebih, tapi tetap seperti meranggas seperti itu. Jadi kita berdoa bersama semoga hujan segera datang begitu di Bantul ya Pak Antoni ya.
1: Ya. Betul.
0: Oke, selain itu ya membuat lubang resapan. itu tadi biopori selain untuk sampah organik juga bisa untuk ketika hujan itu tadi sebelum kemarau terjadi air itu bisa masuk ke situ sehingga terinfiltrasi di dalam tanah ya sehingga punya cadangan air tanah di situ. Jadi mungkin tetangganya sudah kehabisan air tapi di situ bisa jadi masih begitu. Jadi kita coba cara-cara kecil yang sederhana ya mengalirkan keran yang bekas wudhu ke kolam. Selain itu tidak dibuang-buang seperti itu, habis mencuci apa, mencuci beras dan sebagainya, bisa untuk menyiram tanaman. Jadi ketersediaan air bersih tetap terjaga dan juga kita juga mencoba untuk istilahnya merawat air itu. Kan ada istilah ya, jangan berikan air mata kepada anak cucu kita, tapi berikan mata air kepada mereka, begitu. Mbak
1: Baik,
0: Prima.
1: baik. Begitu tadi untuk Bu Hesti yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini. Nah, Pak Antoni, ini yang kemudian juga menjadi kekhawatiran masyarakat ketika kemudian kebiasaan menyiram tanaman ini masih dengan air bersih begitu. Ini ternyata tidak mudah juga terjadi di Pak Hendra ini, di Mantri Jeron ini, wilayah perkotaan ini. Monggo Pak Antoni.
2: Gih, terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk apa yang dipermasalahkan Bu Hesti maupun Pak Hendra. Jadi di sinilah mungkin saya juga pernah mengalami di mana di wilayah Sleman, dilalah Pak tempat sumur saya juga kering. Saya pusing betul. Yang biasanya mandi bisa bebas, enak, apalagi kalau mau kita ke kamar mandi untuk MCK. Sekarang bingung kita, harus ngampet-ngampet ini, gimana ini. Akhirnya kadang-kadang juga berpikiran harus ngeduk tanah ini model zaman dulu kan. Nah, tapi di sinilah kita di saat kekeringan begini contohnya, inilah timbullah ide-ide kita, dipaksa, terpaksa, terbiasa dengan ide-ide kreatif kita. Saya saking habis air di rumah, bagaimana nyirami tanaman? Saya bawa galon pergi ke wilayah mana atau ke sungai mana yang ada air, saya ambil. Disitulah airnya saya ambil, saya bawa ke rumah, saya untuk siram-siram. Kalau memang terpaksa di rumah tidak lagi, apalagi di kota Jogja. Kota Jogja memang mungkin kondisinya nggak terlalu kekeringan ya, tapi di wilayah Bantul, Gunung Kidul, itu Klomprokok. Nah, disinilah, justru disinilah makanya kebiasaan maupun bagaimana mengatasi itu, disinilah kita diuji. Akhirnya biasanya dengan sudah kepepet, nah, muncullah ide kreatif kita. Nah, disinilah kita akhirnya kita dicoba untuk dituntut untuk bisa berkreatif. Ya tadi itulah Mbak Prima. Jadi nek kayak saya mikir, waduh, piye iki banyune sing untuk nyiram-nyiram ya pakai apa ya? Saya bawa galon, jalan-jalan ke jalan kemana, ternyata ada air mengalir, saya ambil situ. Nggak usah malu, situasi kayak gini kok, ambil kreatif sampai rumah saya siram-siramkan. Itu salah satu contoh yang masih banyak create-create lagi yang dampak dari kita dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Itu Mbak Prima.
1: Baik, apalagi air-air tadi yang kemudian juga tadi bisa dimanfaatkan kembali begitu ya,
2: seperti nah,
1: tadi
2: diulang,
1: Bu Dolina ya, sampaikan tadi, bisa dimanfaatkan kembali begitu. Begitu Pak Hendra dan juga Bu Hesti di Banguntapan. Bu Dolina, Pak Antoni, tidak terasa ini 53 menit lepas dari jam 15 sore ini, tapi kita juga ingin ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ini bagi masyarakat begitu berkaitan dengan kondisi musim kering ini supaya krisis air ini tidak berulang ini. Dan dari Bu Dolina dulu, nanti ditutup oleh Pak Antoni. Monggo, Bu Dolina.
0: Baik, pendengar setia RRI Jogja, kita tahu bahwa saat ini kita masih musim kemarau dan kita masih menunggu datangnya musim hujan. Ya, kita tahu ketika bumi kian gersang dan merintih kehausan, menjaga setiap tetes air adalah tindakan kasih yang nyata. Jangan pernah tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan lah mata air yang mengalirkan harapan kepada semesta. Salam lestari bumiku, salam lestari untuk seluruh pendengar RRI Jogja.
1: Terima kasih Bu Dolina. Jangan selamat meninggalkan mbak, air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Luar biasa. Matur nuwun ini Bu Dolina.
0: Sami-sami.
1: Pak Antoni, untuk menutup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, beberapa pesan pentingnya ke masyarakat ini. Monggo, Pak Antoni.
2: Kepada masyarakat, Bapak dan Ibu yang mendengarkan siaran RRI ini, kami dari BPBD Kabupaten Bantul menghimbau kepada masyarakat untuk secara bijak dapat memanfaatkan air bersih dari dropping kami, khususnya sampai saat ini, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa berbagi juga, jangan menimbun air. Kemudian gunakan air secara bijak, seperti jangan dulu memandikan sapi. Jadi jangan juga membuang air secara percuma, tapi gunakan betul-betul untuk kebutuhan kesehari-harian. Di sini kami juga punya slogan, punya semangat. Jangan tunggu air kering, bijaklah. Gunakan air seperlunya, bukan semaunya. Aku iso, kowe iso, Bantul iso. Jaga air, jaga masa depan, karena setiap tetes air punya makna.
1: Wah, itu Mbak Prima. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Antoni. Matur sembah nuwun sangat Bu Dolina ini bersedia memberikan wawasan pengetahuan yang lebih ke masyarakat ini untuk lebih bijak menggunakan air ini, karena memang musim kering ini sangat rentan terkait dengan ketersediaan air bersih ini. Matur sembah nuwun Bu Dolina, Pak Antoni.
2: Mbak Prima, salam tangguh.
1: Salam tangguh, siap untuk selamat.
0: Bu Dolina. Tangguh Pak Antoni, Mbak Prima.
1: Matur nuwun sangat. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur dan selamat sore.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menjanjikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengencangkan program terapi pencegahan penyakit TBC bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Pengobatan pencegahan selama 3 bulan ini wajib dijalani oleh warga serumah guna mencegah munculnya penularan kasus baru di daerah. Perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Gemati Pasar Jogja, pemerintah Kota Yogyakarta mengajak warga berbelanja sekaligus memberikan apresiasi kepada konsumen di 22 pasar tradisional. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Dengan Bro 1, berita pertama dari RRI Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengencarkan program terapi pencegahan penyakit TBC bagi warga yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Pengobatan pencegahan selama 3 bulan ini wajib dijalani oleh warga serumah guna mencegah munculnya penularan kasus baru di daerah. Berikut laporan bersama Arga Diraksa.
1: Screening kita yang masih perlu kita tingkatkan adalah TPT-nya, Mas.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengintensifkan langkah proteksi kesehatan masyarakat melalui penguatan program terapi pencegahan TBC atau TPT. Langkah ini difokuskan khusus bagi warga atau anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan penderita tuberkulosis di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Dwi Rusaryati, menjelaskan warga yang hidup berdampingan dengan pasien TBC memiliki potensi resiko tertular cukup tinggi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Meskipun hasil screening awal menunjukkan kondisi negatif atau tanpa gejala, warga kontak erat tetap diwajibkan meminum obat pencegahan khusus seminggu sekali selama 3 bulan.
1: Bagi yang kita lakukan screening, yang kontak erat, kontak serumah itu seandainya hasilnya negatif atau belum menunjukkan gejala TB, tentunya harapan kita mereka kita mau berikan terapi pencegahan TBC karena kan mereka kan hidup bersama penderita TBC sehingga potensi untuk tertularkan cukup besar.
2: Lebih lanjut Dwi mengakui pelaksanaan program pengobatan pencegahan menghadapi tantangan tersendiri karena masih banyak warga sehat yang ragu untuk mengonsumsi obat secara rutin. Guna mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kabupaten Karanganyar akan meluncurkan program pembentukan desa siaga TBC untuk memasifkan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa. Masyarakat juga diimbau tidak perlu panik atau mengisolasi penderita TBC secara berlebihan, sebab penularan dapat dicegah secara efektif dengan menjaga etika batuk serta konsisten menggunakan masker.
1: Kalau sosialisasi, Mas, karena namanya orang sehat, diberikan obat itu kan masih banyak yang menolak atau ragu-ragu, sehingga kita perlu sosialisasi dan juga kita ini mau mencanangkan desa siaga TBC juga sebagai tindak lanjut yang kemarin sudah kita canangkan waktu pertemuan di Anaya.
2: Adapun penguatan terapi pencegahan ini menjadi tindak lanjut atas keberhasilan Dinas Kesehatan Karanganyar yang sebelumnya berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Jawa Tengah dalam capaian screening TBC. Dengan dukungan 4 unit alat tes cepat molekuler serta 1 unit mobil ronsen keliling, Pemkab Karanganyar optimis mampu menekan angka penularan TBC secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta terus gencarkan Surakarta Zero Stunting melalui berbagai intervensi preventif, salah satunya adalah melalui program Dulang Bareng dan Sekolah Cegah Stunting atau Seceting yang digelar di Pendopo Kelurahan Sewu. Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menekankan penanganan tidak hanya berfokus pada penurunan angka stunting, tetapi tidak lagi ada penambahan kasus baru. Berikut laporan bersama Joko Putro.
3: Tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing.
4: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus melangkah aktif menekan resiko stunting di wilayah-wilayah. Salah satunya melalui Sekolah Cegah Stunting atau Seceting yang diadakan bersama dengan Dulang Bareng. Program Seceting ini nantinya para orang tua, ibu hamil, ibu menyusui hingga pengasuh dibekali pengetahuan komprehensif mulai dari gizi, pola asuh, aspek medis, kesehatan mental hingga sanitasi lingkungan. Langkah preventif ini penting mengingat data penimbangan rutin Dinas Kesehatan Kota Surakarta per Agustus 2026 mencatat angka stunting berada di 7,53%. Dalam penanganan kasus tersebut, pemerintah Kota Surakarta menargetkan sebanyak 425 sasaran keluarga berisiko di 54 kelurahan dapat tersentuh program edukasi ini secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani menegaskan menegaskan pentingnya semangat Zero Stunting yang berfokus pada pencegahan munculnya kasus stunting baru di tingkat rumah tangga.
3: Zero Stunting ini bukan hanya semangat untuk menurunkan angka stunting yang ada di wilayah, tetapi lebih pada bagaimana secepatnya bisa mengantisipasi tidak ada penambahan kasus baru. Jadi Zero Stunting itu tidak ada kasus stunting baru di wilayah masing-masing. Dipastikan mulai dari ibu hamil sudah aktif mengikuti kegiatan, terdata melalui posyandu, sehingga nanti bisa diminimalisir atau bahkan mungkin bisa dihilangkan kasus-kasus stunting baru yang sebenarnya bisa dimulai dari rumahnya masing-masing, ya, mulai dari pemeriksaan dini, kemudian memastikan gizi yang cukup, kemudian mengikuti grafik sesuai dengan tinggi dan berat badan dan lain sebagainya.
4: Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta Kristiana Haryanti menjelaskan perbedaan mendasar antara program penyediaan gizi seperti Dasyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting dengan Secetting yang menitik beratkan pada aspek pola asuh dan edukasi preventif.
5: Bedanya kalau Dasyat itu kan dapur atasi stunting, jadi lebih kepada pemenuhan gizi. Tapi kalau Secetting itu kan sekolah cegah stunting, itu kita bisa memberikan materi tidak hanya terkait dengan gizi. Ada pola asuh, kemudian tadi yang disampaikan ada beberapa hal yang memang harus disinau atau diketahui oleh para orang tua pengasuhan, termasuk yang tadi Bu Wakil ngendika di atas 2 tahun itu masih ada kemungkinan untuk mengarah ke yang tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Nah itu bisa jadi karena dititipi sama neneknya atau pengasuhnya. Nah itu mungkin tidak sesuai dengan standar untuk pengasuhan, itu bisa jadi. Sehingga dengan adanya sekolah cegah stunting ini, nanti bisa dari beberapa aspek bisa kita berikan kepada para orang tua supaya anak-anaknya terbebas atau tidak kena stunting.
4: Melalui edukasi dan pendampingan yang menyasar langsung kelompok berisiko di setiap kelurahan, Pemkot Surakarta optimistis kualitas tumbuh kembang anak-anak di Surakarta dapat terjaga secara mandiri dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Peringat Pro 1 beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Gemati Pasar Jogja, pemerintah Kota Yogyakarta mengajak warga berbelanja sekaligus memberikan apresiasi kepada konsumen di 22 pasar tradisional. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
6: Kalau di pasar, kita punya program Gemati Pasar. Ini merupakan belanja berhadiah.
7: Langkah nyata dilakukan agar perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi bersama perbankan, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga akomodasi, pemerintah Kota Yogyakarta selama 1 bulan penuh menggelar gerakan mencintai Gemati Pasar Jogja dalam YK Festisale. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, Gemati Pasar Jogja merupakan upaya pemerintah bersama perbankan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memberikan hadiah bagi konsumen saat berbelanja di 22 pasar yang ada di Kota Yogyakarta.
6: Jadi ini akan diselenggarakan selama bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober, dan ini merupakan belanja berarti yang diundi nanti. Jadi setiap pembelanjaan 20.000 mereka akan mendapatkan satu kupon, dan itu kupon nanti menggunakan barcode ya atau kris, kemudian nanti mereka scan kemudian diisi, kemudian nanti kita juga undi dengan cara digital. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya semuanya. Silahkan nanti berbelanja di pasar dan di mall.
7: Kepala Tim Perumus Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Arya Jodi Listio menyampaikan, dukungan perbankan dalam perayaan HUT Kota Yogyakarta ini tentunya tidak hanya menyasar pada satu tujuan, tetapi lanjut Jodi, diharapkan bisa memberikan efek limpahan yang jauh lebih luas dan lebih dalam, terutama dalam siklus perekonomian.
8: Jadi ada pola-pola tertentu di mana ekonomi kita akan bekerja dengan optimal ketika misalnya ada musim liburan harus dilaksanakan, dan juga ketika akan mengalami penurunan ketika memang musim liburan, hari besar agama dan sebagainya itu lewat seperti itu. Nah salah satunya yang ketika kita berbicara di bulan Oktober itu memang posisinya kalau dari kacamata kami dari sisi ekonominya itu memang berada di lembah seperti itu, di bawah. Nah, sehingga memang kita membutuhkan semacam inovasi, semacam upaya untuk bisa membuat perekonomian itu lebih stabil.
7: Selain Gemati yang menyasar 22 pasar tradisional, melalui YK Festival perayaan HUT Kota Yogyakarta akan dibanjiri aneka promo hingga paket bundling yang semakin memanjakan wisatawan saat liburan di bulan ini, baik dari sektor hotel, transportasi, maupun kuliner dan pusat perbelanjaan.
0: Pendengar Pro 1, pemilihan lurah serentak Kabupaten Bantul resmi berakhir. Masyarakat kini tinggal menunggu calon lurah terpilih ditetapkan sebelum memimpin. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Aji Permono.
9: Hasil itu dilaporkan oleh Pak Moskal kepada Bupati melalui PNU paling lama 7 hari sejak
10: tahapan pemungutan suara dalam pemilihan lurah atau bilur serentak Kabupaten Bantul 2026 telah resmi berakhir. Kini, masyarakat hanya tinggal menunggu penetapan hingga pelantikan calon lurah terpilih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau DPMK Bantul Afif Umahatun menyatakan, usai panitia tingkat kalurahan menyelesaikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hasil tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal untuk ditetapkan. Bamuskal selanjutnya menggelar rapat pleno penetapan berdasarkan hasil suara terbanyak yang telah direkapitulasi oleh panitia. Laporan hasil penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 hari sejak penetapan. Setelah diterima, Pemkab Bantul akan melakukan verifikasi untuk penerbitan SK pengangkatan calon lurah terpilih sebagai lurah.
9: Nanti setelah itu Bupati akan memproses SK pengangkatannya, baru kemudian melakukan pelantikan dalam waktu. Untuk penetapan SK-nya itu sebetulnya waktunya paling lama 30 hari, kemudian setelah 30 hari dari penetapan SK itu bisa dilakukan pelantikan paling lama 30 hari juga. Jadi Bupati punya waktu 60 hari sebetulnya untuk mengangkat sampai dengan melantik. Iya, nanti pelantikannya bersama. Serentak. 30 lurah dilantik bersama, serentak.
10: Terkait adanya sejumlah calon petahana yang tidak terpilih dalam bilur 2026, pihaknya memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan. Setelah masa cuti pencalonan berakhir, lurah petahana yang tidak terpilih dapat kembali menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan.
9: Sehingga bisa aktif kembali menjalankan tugas sebagai lurah sampai dengan nanti habis masa jabatannya itu di tanggal 5 November. Jadi memang harapannya nanti dari lurah lama ke yang baru itu tidak ada PC-nya. Jadi langsung ditetapkan yang lama habis, hari itu juga ditetapkan yang definitif.
10: Sebagai informasi, sebanyak 24 lurah petahana kembali mencalonkan diri dalam bilur serentak Bantul 2026. Dari jumlah tersebut, 14 petahana berhasil mempertahankan posisinya, sementara 10 lainnya harus mengakhiri upayanya untuk kembali memimpin kalurahan.
0: Dengan Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendasar. Dari 27 koperasi yang kepengurusannya telah terbentuk, baru 3 koperasi yang sudah memiliki bangunan. Sementara lainnya masih terkendala penyediaan lahan. Berikut selengkapnya dilaporkan bersama Teddy untuk Anda.
11: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan.
12: Program Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Kota Pekalongan masih menghadapi persoalan mendasar. Dari 27 koperasi yang pengurusannya telah terbentuk, baru 3 koperasi yang sudah memiliki bangunan, sementara lainnya masih terkendala penyediaan lahan. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arsan Junet mengatakan penyediaan lahan menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah agar KDKMP dapat segera beroperasi. Menurut Af, untuk tahap awal operasional, koperasi sebaiknya tidak langsung diarahkan pada usaha simpan pinjam. Koperasi serba usaha dinilai lebih tepat untuk memulai aktivitas sekaligus menekan potensi kerugian.
13: Ya, Koperasi Merah Putih alhamdulillah pengurus sudah terbentuk, 27 kelurahan, terus semangat mereka juga sangat luar biasa, tinggal kita nunggu proses selanjutnya.
12: Yang menilai kesiapan kelembagaan dan modal usaha harus menjadi perhatian sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh. Jangan sampai koperasi sudah terbentuk secara administratif tetapi belum memiliki tempat dan modal bisnis yang jelas. Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Muhammad Nurul Habibi mengatakan baru 3 KDKMP di Kota Pekalongan yang telah berdiri secara fisik dan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Menurutnya, penyediaan lahan untuk pembangunan KDKMP merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
11: Kota itu sudah 3 ya. Ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan lahan. dan nanti kan dilaporkan ke Kementerian Koperasi ya, termasuk Agrinas itu sebagai
12: persoalan kesiapan koperasi juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Dari total 136 koperasi Desa Merah Putih, baru 95 titik yang telah menjalani proses verifikasi dan validasi. Artinya masih terdapat 41 titik yang belum masuk dalam angka verval. Puluhan koperasi tersebut juga belum dapat beroperasi penuh karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat atau Agrinas. Dari Kabupaten dan Kota Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Berikut laporan bersama Widyas Cahyono.
14: Pengembangan karbon netral di kawasan Candi Borobudur.
15: Kawasan Candi Borobudur menjadi proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral. Dipilihnya Candi Borobudur sebagai proyek percontohan penerapan pengembangan karbon netral tersebut karena Candi Borobudur merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dan dunia. Direktur utama Pertamina New and Renewable Energy, John Anis, kemarin mengatakan bersama antara Pertamina New and Renewable Energy dengan Injourney Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko tersebut untuk mengajak para pengunjung Candi Borobudur berkontribusi mengelola lingkungan, yakni mengurangi emisi karbon di kawasan Candi Borobudur. Menurutnya, konsep netral karbon di kawasan wisata Candi Borobudur tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi wisatawan dan berbagai pihak untuk ikut berkontribusi dalam upaya menjaga lingkungan, mulai dari pengelola kawasan, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha. Yang menambahkan gerakan karbon netral zone tersebut tidak hanya di Candi Borobudur saja, melainkan akan diperluas di berbagai kawasan strategis nasional lainnya, kawasan ekonomi kreatif Sanur, Bali, kawasan ekonomi kreatif Mandalika, Nusa Tenggara Barat, hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
16: Yang memberikan kesempatan yang sangat luas. Jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak. Yang memberikan kesempatan yang sangat luas. Jadi sebenarnya idenya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada teman-teman atau orang-orang yang ingin berpartisipasi, Pak.
17: Dengan adanya pengembangan offset karbon ini nanti akan terdata semuanya dan akan certified dari para visitor yang sudah menyumbangkan kontribusinya untuk berpartisipasi dalam pengurangan karbon emisi ini.
15: Yang menambahkan kontribusi dari pengunjung tersebut menjadi bagian upaya penerapan konsep netral karbon. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran pengunjung mengenai pentingnya pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Diah Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Bro 1, informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menerapkan manajemen talenta ASN untuk memetakan potensi dan kinerja aparatur. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan karir ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
18: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Banyumas pada Senin 5 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, setiap ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta. Pemetaan ini menjadi dasar dalam pengembangan karir dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif mengatakan, penerapan manajemen talenta harus diikuti perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi pemerintahan dan kepegawaian menurutnya harus mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
19: Administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian adalah upaya bagi kita untuk menjadikan tata kelola pemerintahan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih membuat bahagia pemilik negara. Pemilik negara ini siapa? Masyarakat. Jadi orientasi kita melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian agar semua yang kita layani menjadi lebih bahagia.
18: Sudan menegaskan seluruh aparatur harus memiliki orientasi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya keberhasilan pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kebahagiaan dari pelayanan yang diberikan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesamaan visi dalam mendorong kemajuan daerah. Tiga hal yang perlu menjadi perhatian yakni produktif, adil, dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono meminta seluruh pejabat dan jajaran mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas. ASN juga didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
20: Pada seluruh pejabat dan jajaran perangkat daerah yang hadir, saya mengajak panjenengan semua untuk mengikuti pembinaan tentang sungguh-sungguh, terbuka dan penuh integritas, serta menyiapkan diri untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
18: Sadewo menegaskan seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan BKN harus ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Prajurit TNI Korem 071 Wijaya Kusuma mulai bersiap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi saat memasuki musim penghujan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
21: Menjelang masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada awal November mendatang, Korem 071 Wijaya Kusuma mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Wiyono mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Menurutnya, setiap perubahan musim perlu diantisipasi dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir saat memasuki musim penghujan. Dia mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang dinilai rawan bencana. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko bencana. Menurut Sidik, upaya mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu TNI terus bekerja dengan melihat potensi ancaman di wilayah dan menyiapkan langkah yang dapat dilakukan bersama masyarakat maupun unsur terkait.
22: Harus menganalisa kira-kira ancaman apa yang akan hadir di wilayah Korem kami. Sekarang musim kemarau misalnya, sebentar lagi musim penghujan, kita data tempat-tempat mana yang rawan bencana untuk kita carikan solusi. Bagaimana agar tidak terjadi banjir? Jika terjadi banjir, apa yang harus kami lakukan? Salah satunya seperti itu. Jadi kita terus bekerja agar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kami, merasa aman, merasa nyaman untuk melaksanakan setiap kegiatannya.
21: Lebih lanjut, Danrem juga mengingatkan jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma untuk terus berada dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dinilai penting agar anggota TNI dapat mengetahui kondisi serta potensi ancaman yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Yanuar Adi RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas Jaya Jateng sore hari ini yang disiarkan secara live langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 Jogja, kanal informasi dan inspirasi. Informasinya tadi sudah ya, dalam Lintas Daya Jateng, produksi dari RRI Purwokerto. Tentunya lagunya juga segera akan menyusul dalam Jogja sore ini. Tak ketinggalan informasinya tetap sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jogja istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni Yogyakarta dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIE, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI, berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran, yaitu untuk RRI, bangunan diperluas ke timur untuk studio dan fasilitas penunjang yang lain. Bentuk bangunan menunjukkan bangunan kolonial dengan gaya kubisme. Tahun 2011, bangunan RRI Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bukan hanya mengenai sarapan loh ya, pendengar. Ternyata makan malam yang sehat itu pun juga penting untuk tubuh kita. Kalau saya mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pola makan teratur termasuk makan malam yang sehat bisa membantu menjaga kadar gula darah stabil, kemudian mencegah keinginan makan berlebih di malam hari. Ujung-ujungnya, makan malam yang sehat seimbang dapat meningkatkan kualitas tidur serta membantu proses regenerasi sel tubuh. Jadi meskipun masih sore hari, mungkin ada di antara Anda panjenengan yang sudah menyiapkan ya, petang hari nanti mau makan apa, ya kan? Entah itu dengan masak sendiri atau mungkin membeli kuliner yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Apa kabar pendengar? Anda yang lagi ada di perjalanan ya, rutenya sesuai ya dengan rute seperti biasanya. Nah, ini nih yang memang mesti diperhatikan, sudah ancang-ancang dari sekarang adalah esok hari ketika pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival WJNC 2026. Karena memang pengalihan dan rekayasa lalu lintas itu dilakukan secara bertahap dari pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan penutupan total kawasan titik 0 km mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, titik penutupan jalan yang memang harus diperhatikan esok hari adalah kawasan Malioboro, penutupan total pada sirip-sirip jalan yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro. Kemudian Simpang Korem ditutup untuk kendaraan yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro serta kawasan titik 0 km. Penutupan total mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Simpang 3 PKU Muhammadiyah, Simpang 3 Konomanan, Simpang 3 Panguraan, serta Simpang 3 Korem.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Dok, kapan le mulai?
3: Wonten napa to Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih Pak.
2: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Iya, pendengar yang dapat menjadi catatan esok hari mengenai pengalihan arus lalu lintas yang ada ya, sehubungan dengan WJNC, Wayang Jogja Night Carnival. Mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda. Ada skema pengaturan arus lalu lintas di Simpang 3 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kendaraan dari arah barat yang menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dialihkan ke utara menuju Jalan Bayangkara. Kemudian Simpang 4 Ngabean, arus kendaraan yang menuju titik 0 km atau Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dialihkan secara tentatif dengan melihat prioritas arus. Simpang 4 Gondomanan, arus lalu lintas dialihkan menuju Jalan Brigjen Katamso. Sedangkan di Simpang 3 Panguraan, arus dialihkan menuju Simpang 3 Ibu Ruswo dan Jalan Kauman. Sedang di Simpang 3 Ibu Ruswo diterapkan pengalihan selektif, di mana kendaraan roda 2 masih diberikan akses menuju alun-alun utara. Serta Simpang 3 Legend dan Mandala Kerida diterapkan sistem buka tutup secara situasional. Kontraflow menuju arah Jalan Abu Bakar Ali dan TKP Senopati untuk mengurai kepadatan yang ada. Mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda. Esok hari pastinya penutupan total kawasan titik 0 km mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas mulai diberlakukan secara bertahap esok hari Rabu 7 Oktober 2026 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Jenang Garut, salah satu makanan tradisional Garut yang cukup dikenal oleh masyarakat dan bisa disantap dalam segala suasana. Jenang Garut dibuat dari bahan-bahan pilihan seperti tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Tak hanya menjadi sajian kuliner keluarga, Jenang Garut juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara yang patut kita lestarikan dan kita banggakan. Cintai produk lokal, lestarikan kuliner Indonesia. Jenang Garut manis rasanya, kaya budayanya.

hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain. Melihat derajat

0: derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat. Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya, kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar, sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

Di tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Iya, mendengar, kalaupun kita membawa handphone kemana-mana, begitu juga ketika bepergian, memang bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi begitu ya, mengabari orang di rumah, orang-orang terdekat, atau mungkin bermedia sosial, karena yang namanya handphone pun bisa menjadi sarana kita untuk melakukan transaksi digital, tentu menggunakan dompet digital yang ada. Jadi mungkin memang sama pentingnya begitu ketika kita harus membawa uang tunai.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Iya, pendengar, seperti sudah kita ketahui, pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival esok hari tentu juga menyebabkan banyaknya pengalihan arus lalu lintas ya. Sudah mulai sejak jelang sore tentu saja. Dan ini berimbas ke banyak hal, termasuk juga para calon penumpang kereta api. Tidak bisa dipungkiri memang stasiun ini terletak di tengah-tengah kota Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta, kemudian juga stasiun Lempuyangan. Ya, karena itu para penumpang diimbau berangkat menuju stasiun lebih awal, tentu untuk menghindari penumpang ketinggalan kereta. Meski demikian, pendengar, manajer humas PT KAI Daop 6, Feni Novida Saragi, memastikan tak ada pengalihan kereta api akibat imbas dari pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival ini. Semua kereta api beroperasi sesuai jadwal yang berlaku. Penumpang juga diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi, misalnya dari akun resmi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ataupun dari Satlantas Kota Yogyakarta. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Ya, mendengar Badan Gizi Nasional menguji coba layanan makan bergizi gratis MBG dengan metode yang berbeda, metode prasmanan, di dua sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Uji coba melibatkan 106 siswa sebagai penerima manfaat. Dua lokasi menjadi bagian dari pilot project. SD Negeri Soprayan mendapat layanan dari SPPG Sleman Turi Bangunkerto 2, serta SD Muhammadiyah Bantar dilayani SPPG Polda DIY. Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widiatmoko mengatakan pilot project MBG Prasmanan dilaksanakan pada 5 hingga 16 Oktober 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan BGN Pusat. Uji coba merupakan inisiatif Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN yang disampaikan melalui nota dinas kepada jajaran BGN di daerah. Pastinya berbeda dengan pola distribusi makanan yang sudah dikemas sebelumnya. Dalam model prasmanan makanan yang telah dimasak di SPPG dibawa ke sekolah tanpa dikemas secara individual. Meski demikian, SPPG tetap menyiapkan food tray atau wadah makanan yang telah disterilkan untuk digunakan para penerima manfaat.

Ya, mendengar 3 hingga 4 menit lagi kita akan berada pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita dalam Jogja sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dan mereka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience.
18: We need utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk menerima.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we have to show the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
4: Mau nyebrang, Pak?
5: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo, Bu.
7: Langsung ya, Pak?
6: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
7: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
7: Oh, terima kasih, Nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Selamat malam, apa kabar Anda? Nah, pendengar yang pasti menemani kebersamaan Anda di hari yang ke-6 di bulan Oktober 2026, kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pastinya pendengar saat ini juga sudah terhubung dengan beliau Bapak Toto Teja Mano SHG MHUM, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Oke, kita sapa selamat malam Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya, Mas Toto.
1: Namo Budaya Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta pada malam hari ini.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali malam hari ini kembali bergabung dan berbagi dharma dengan pendengar RRI, begitu Mas Toto ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat juga ya.
1: Ya, terima kasih, suatu kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk bisa terus bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 untuk kita belajar menggali ajaran Buddha untuk panduan kita menjadi hidup lebih baik, Mbak Dina.
0: Baik, satu tema kita luar biasa terkait 5 kejahatan besar. Apa sih kategori 5 kejahatan besar dalam pandangan Buddhis tersebut? Silakan Mas Toto.
1: Ya, baik, terima kasih para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat malam, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini kita kembali membicarakan satu pengertian dharma, yaitu berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai 5 kejahatan besar. Nah, sering di dalam agama Buddha ya, kejahatan itu dikategorikan ya sebagai akusala karma atau perbuatan tidak baik ya, akusala karma. Tetapi ada perbuatan baik yang perbuatan baik itu namanya kusala karma, kalau perbuatan tidak baik adalah akusala karma. Nah, di dalam pembelajaran Buddhis juga kita tahu bahwa kejahatan itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, salah satu yang sering juga disampaikan di dalam ajaran Buddha adalah tentang kejahatan yang efeknya sangat luar biasa, sangat dahsyat ini akibatnya, maka disebut sebagai akusala garuka kama. Garuka itu artinya berat. Nah, jadi akusala itu adalah perbuatan buruk yang berat sekali. Nah, ini ada 5 jenis perbuatan jahat yang dikatakan sangat berat di dalam ajaran Buddhis. Kita kenal di dalam Parikupa Sutta ya. Parikupa Sutta ini adalah sutta tentang luka. Nah, Parikupa itu artinya luka. Nah, ini dikatakan ya, para bhikkhu, ada 5 luka ini yang tidak dapat disembuhkan, mengarah menuju alam sengsara, yang mengarah menuju neraka. Apakah 5 ini? Seseorang membunuh ibunya, ia membunuh ayahnya, ia membunuh seorang arahat, dengan pikiran kebencian ia melukai sang Tathagata hingga berdarah, ia memecah belah sangga. Ini adalah 5 luka itu yang tidak dapat disembuhkan, yang mengarah menuju alam semesta.

0: untuk penderitaannya. Nah, lima ini adalah membunuh ibu, kemudian membunuh ayah, membunuh seorang arahat atau orang suci. Dengan pikiran kebencian dia melukai sang Buddha hingga berdarah. Ia memecah belah sangga. Nah, ini lima kejahatan besar yang sangat harus kita waspadai dalam kehidupan kita, terutama kalau sekarang kan yang mungkin masih bisa kita lakukan adalah ya mungkin bisa membunuh ibu, membunuh ayah, kemudian membunuh seorang suci, kemudian memecah belah sangga. Nah, kalau melukai sang Tathagata atau melukai sang Buddha, tentu ya sekarang tidak ada lagi karena kan sang Buddha sudah parinibbana. Nah, maka di sini sebenarnya sang Buddha mengajak kepada kita untuk mewaspadai ya, tindakan-tindakan ini yang bisa membuat kita melakukan lima kejahatan besar ini. Karena begitu nanti kita melakukan lima kejahatan besar ini, maka akan terlahir di alam sengsara, alam neraka yang sangat-sangat mengerikan, dan memotong karma baik kita sehingga kita tidak bisa mencapai kesucian pada saat sekarang ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai lima kejahatan besar atau sering juga disebut sebagai pancanantarya akusala garuka kama. Lima jenis perbuatan yang mempunyai akibat sangat-sangat berat. Nah, itulah Mbak Dina yang akan kita bicarakan pada malam hari ini.
1: Wah, ternyata mengerikan sekali begitu ya. Iya, diantaranya juga sampai harus membunuh orang tua begitu. Nah, mungkin Mas Toto, bahwa dengan kejahatan besar tersebut, salah satu yang pastinya juga pernah kita dengar begitu ya, ketika kemudian berbuat buruk pada orang tuanya sampai kemudian meninggal dunia, ini apakah memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ataukah masih bisa diperbaiki dengan melakukan banyak kebajikan?
0: Ya, perbuatan yang lima ini memang butuh effort sangat-sangat besar untuk nantinya kita bisa terbebas dari akibat perbuatan yang jahat ini. Nah, di zaman Sang Buddha kita tahu ada namanya Raja Ajatasatru. Ya. Raja Ajatasatru itu seorang pangeran ya, yang sebenarnya sebentar lagi dia akan dinobatkan sebagai raja karena dia seorang pangeran. Tetapi karena hasutan dari Dewadatta, ya, beliau itu sudah tidak sabar untuk segera naik tahta menjadi seorang raja. Nah, lalu kemudian dia membunuh ayahnya yaitu Raja Bimbisara secara pelan-pelan. Ya, dengan menyiksa, kemudian tidak memberi makan, memisahkan dari permaisurinya, kemudian disiksa pelan-pelan sampai kemudian dikatakan itu kulitnya apa, kulit kakinya itu dikupas ya, dibuat mengelupas. Nah, ini membuat Raja Ajatasatru meskipun pada saat itu di zaman Sang Buddha dan bertemu dengan Sang Buddha, kemudian beliau menyadari kesalahan-kesalahannya dan bertobat ya dengan kesalahannya itu, tetapi itu tidak mampu menyelamatkan dirinya, tidak bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada di masa Sang Buddha. Nah, ini menunjukkan bahwa kejahatan ya, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh orang suci, kemudian melukai Sang Buddha hingga berdarah, kemudian memecah belah sangga, itu menjadi penghalang sangat besar untuk kita ini bisa mencapai spiritualitas yang lebih tinggi. Juga ada kisah ya tentang seseorang yang membunuh ibunya dan kemudian terlahir di alam neraka Awiji. Termasuk juga Dewadatta ya. Dewadatta juga melukai Sang Buddha ya dengan menggelundungkan batu dan kemudian mengenai kaki Sang Buddha sampai berdarah, dan kemudian Dewadatta

0: tersambar api neraka Awiji dan terlahir di alam neraka Awiji yang akan sangat lama sekali beliau untuk nantinya terbebas dari akibat karma yang ditimbulkan. Oleh karena itulah ini meskipun ya tentu orang nanti bisa bebas dari akibat kejahatan ini, tetapi butuh waktu yang sangat panjang, sangat lama, dan butuh kebajikan-kebajikan yang sangat-sangat besar. Nah, maka dari itu ya tentu adalah lebih baik ya kita untuk berusaha mencegah diri agar jangan sampai ya kita sampai membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh orang suci, melukai Buddha, dan juga memecah belah sangga. Terutama yang sangat mungkin di zaman sekarang ini adalah ya membunuh ayah dan ibu. Ya, ini kita juga beberapa kali ya mendapati berita-berita seorang anak yang tega untuk membunuh ayah, membunuh ibunya. Nah, ini kan suatu kejahatan yang tentu saja sangat mengerikan akibatnya. Nah, maka kita juga perlu waspada ya, kalau misalnya kita tidak berbakti sama orang tua, kemudian kita tidak merawat. Nah, ini kan sebenarnya juga mengarah kepada pembunuhan ya. Misalnya melukai hati. Wah, ini bisa orang tuanya kan lama-lama menjadi sakit ya kan. Membuat orang tuanya ini menjadi sakit, lama-lama ya meninggal. Nah, ini sudah mengarah kepada perbuatan jahat yang sangat keji sekali. Nah, maka kita perlu dengan sangat waspada untuk tidak sampai kita ini melukai orang tua kita ya, melukai ayah ibu, dan juga membunuh orang suci, karena kita juga nggak tahu loh, mungkin ya orang itu kan mempunyai tingkat kesucian tertentu dan kita bisa melukainya, kita bisa membunuhnya, itu juga suatu perbuatan yang sangat berat akibatnya. Maka ya paling tepat sebenarnya adalah kita melaksanakan sila yang pertama, yaitu berusaha untuk tidak membunuh ataupun melukai makhluk lain. Nah, maka tekad sila yang pertama adalah kita berusaha untuk tidak membunuh, melukai makhluk lain. Nah, ini cara kita supaya kita jangan sampai melakukan 5 kejahatan besar. Nah, karena 5 kejahatan besar ini kalau kita perhatikan ya, yang mendasari itu sebenarnya apa biasanya? Yang mendasari adalah kebencian. Ya. Kalau kita sudah benci, ya kita bisa membunuh, ya, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh orang suci, melukai sang Buddha, dan juga memecah belah, ya, memfitnah. Misalnya ada suatu kelompok sangga itu kan kelompok biksu gitu ya, perkumpulan para biksu. Lalu kita menghasut sana, menghasut sini, sampai kemudian terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya, tidak rukun, sehingga itu bisa kemudian ya menimbulkan kecekcokan ya, antara satu biku dengan biku yang lain, dan kemudian terjadi perselisihan. Nah, terpecah belahlah persaudaraan para biksu itu. Nah, itu juga merupakan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat jahat, dan akibatnya adalah bisa terlahir di alam neraka. Nerakanya juga tidak main-main, neraka Awiji. Dan tidak hanya sekali dua kali, akibatnya akan dirasakan berkali-kali. Nah, ini yang sangat mengerikan tentu saja. Gitu Mbak Dina.
1: Oke, baik. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda tentunya bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Silakan untuk yang akan bergabung 5 kejahatan besar. Terima kasih banyak. Ada satu WhatsApp yang bergabung. Terima kasih untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Ibu Nani di Cekal KM5, bagaimana bila seorang umat itu menyebarkan informasi tentang perbedaan cara mengajar antar satu rohaniawan dengan rohaniawan lain, apakah ini termasuk memecah belah? Begitu. Bagaimana untuk Ibu Nani di Cekal KM5?
0: Ya, terima kasih Ibu Nani atas tanggapannya. Yang perlu kita cek adalah niatnya apa. Ya, kita harus melihat cetana, kehendak, motif atau niat kita itu apa. Kalau membandingkan satu metode yang diajarkan oleh guru ini dengan guru ini. Nah, kalau niat kita sebenarnya untuk mencari pemahaman atau mencari yang lebih cocok dengan kita sih tidak masalah. Tapi kalau kemudian niatnya itu memang untuk memecah belah, niatnya untuk menjelek-jelekan, niatnya untuk supaya terjadi perselisihan, nah ini tentu saja adalah karma buruk atau perbuatan yang buruk, meskipun ya itu belum termasuk dalam memecah belah, yang dikatakan memecah belah sangga gitu ya. Tapi dalam itu sudah mengarah ke sana ya. Kalau memang niatnya itu memang untuk memecah belah persaudaraan supaya diantara mereka ini saling membenci satu dengan yang lain, nah ini sudah perbuatan yang mengarah kepada 5 perbuatan yang sangat berat akibatnya ini. Jadi tentu ya masing-masing guru, masing-masing rohaniawan mempunyai cara, metode, pendekatan ataupun teknik-teknik dalam mengajarkan ajaran ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan ataupun mengajarkan suatu pembelajaran itu yang berbeda-beda, macam-macam tekniknya. Tapi apa kita harus melihat bahwa ya memang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat seseorang atau yang mendengarkan itu menjadi pemahamannya lebih baik, mestinya kan begitu. Nah, hanya tentu tidak semuanya itu metodenya cocok dengan orang per orang. Ya, ada yang cocok dengan metode ini, ada yang tidak cocok. Ya, itu bisa saja. Lalu kita kan mungkin kalau niat kita buruk ya kita membandingkan dan memprovokasi, oh itu jelek loh, itu ini loh. Nah, ini bisa mengarah kepada kita memecah belah. Tapi kalau memang tujuannya kita untuk mengadu domba, nah ini perbuatan yang tentu saja juga adalah perbuatan yang buruk ya, yang sangat perlu kita hindari. Kita mesti memahami bahwa antara orang per orang punya pemahaman, metode, teknik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalaupun kita merasa cocok dengan yang ini, ya tidak harus kita kemudian menjelek-jelekan yang metode itu. Kalaupun kita mungkin tidak cocok dengan metode yang ini, ya tentu saja kita ya tidak harus kemudian menjelek-jelekan yang ini. Karena apa? Karena sekali lagi masing-masing orang mempunyai kecenderungan, mempunyai kecocokan metode satu dengan metode yang lainnya. Nah, itu untuk Bu Nani. Terima kasih atas tanggapannya.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nani, mudah-mudahan puas. Dan Mas Toto, saya tertarik untuk membahas bahwa mungkin dulu kita pernah ingat suatu berita ya, di mana si orang tua ini mengalami gangguan mental begitu ya Mas Toto, sehingga seringkali mengamuk begitu. Pada saat harus membela diri, si anak ini tanpa sengaja melukai orang tuanya sampai kemudian ya sampai beberapa waktu begitu tidak bisa terselamatkan sehingga meninggal. Ini apakah dianggap sebagai suatu kejahatan besar begitu Mas Toto?
0: Nah, ini sekali lagi juga kita lihat ya dari niatnya. Ya, niatnya apa? Waktu mungkin menghindari, misalnya orang tuanya ini kan punya gangguan mental lalu menyerang dan kita menghindari. Tapi dalam proses penghindaran mungkin menyebabkan orang tuanya menjadi terluka. Nah, kita kan berarti tidak sengaja. Tetapi kalau memang sengaja ya, mungkin karena kita mau supaya orang tua ini tidak ngamuk, lalu kita melakukan perbuatan yang dengan sangat kasar dengan apa dan sampai kemudian melukai bahkan sampai membunuhnya, lah tentu itu juga adalah perbuatan yang sangat keliru ya, perbuatan yang dikatakan juga tadi aku salah garuga kama. Jadi kalau niatnya menghindar, niatnya untuk supaya dia sendiri selamat dari kemarahan orang tuanya pada waktu itu misalnya, ya itu tentu bukan aku salah garuga kama. Tapi kalau dia memang ada niat untuk melukai, ada niat untuk membuat orang tuanya ini menjadi terluka bahkan kemudian ada niat untuk menyingkirkannya, lah ini dikatakan sebagai aku salah garuga kama. Ya, ini perlu kita pahami Mbak Dina.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Toto. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya untuk perbincangan kita 5 kejahatan besar ini, silakan.
0: Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang mempelajari Dharma, kita mestinya dengan sangat hati-hati kita dalam berperilaku, terutama dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Ya, kita sebisa mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi sampai kemudian melakukan 5 kejahatan besar, yaitu kita membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh orang suci, melukai Sang Buddha sampai berdarah, kemudian memecah belah kerukunan suatu persaudaraan spiritual. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya jangan sampai kita terlibat dalam hal itu, karena begitu kita melakukannya, maka kita akan terlahir di alam neraka, neraka awici yang sangat-sangat mengerikan akibatnya, dan juga potensi kita untuk mencapai pencerahan pada saat ini, untuk mencapai kesucian pada saat ini juga akan lenyap. Oleh karena itu, mari kita semua menguatkan diri dalam perilaku bermoral. Kita kuatkan sila. Yang pertama adalah kita menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian, menghindari perbuatan-perbuatan asusila, menghindari perbuatan atau ucapan bohong, dan menghindari minum-minuman keras atau halal yang menyebabkan lemah kesadaran. Nah, semoga kita semua senantiasa sehat, damai, dan berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Toto, semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Namo Sang Yang Dibudaya, Namo Buddhaya Mas Toto. Sampai jumpa lagi.
0: Namo Buddhaya. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali. Baik pendengar, itu dia untuk perbincangan kita dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, 5 kejahatan besar, bersama narasumber kami beliau Bapak Toto Tejamano SAGM Home, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.

Baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Anda penikmat dan pecinta Sandiwara Radio. Nah, jangan lewatkan untuk satu judul berikut, Bendera dari Babe, produksi dari RRI Jakarta.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini.

0: belane terus babi buta nyerang kita. Cepat, pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayrun. Gua akan bawa pasukan gua mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gua dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gua kubatir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gua gugur, gua tindih bendera merah putih di buat pilih gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gua mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Pakai dari streamis, ayo tembak.
0: Gue ketembak merdeka.
3: Sudah mati dari ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Cilu.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: sudah pernah ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.

mohon anak

0: Soleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Cali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang hal-hal kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara pertama dan dalam bentuk yang secepat-cepatnya.
2: Merdeka
0: Jakarta,
2: kita merdeka ya, Cang.
1: Iya, Jali, kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
1: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Iya, Pok. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pok. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pok. Kita udah bebas, Pok. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga, Pok.
1: Kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nyak.
3: Ya, Jali. Jali. Nyak juga kangen sama lu, Jali. Nyak kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Kang Somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampaian juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Jadi, Ngkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Ngkong lu seorang pejuang. Ngkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an, diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Gitu deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda pastinya pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam ngobrol komunitas. Obrolan yang seru, santai, namun pastinya juga menginspirasi ya untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya baik pendengar, sudah terhubung untuk kedua narasumber kami melalui line Zoom di kesempatan malam hari ini. Saya perkenalkan untuk kedua narasumber kami, beliau Bapak Joko Prasetyo, Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selamat malam Bapak.
1: Selamat ya produk ya.
2: Iya. Selamat malam.
1: Selalu berorientasi kan.
0: Oke, kabar baik, saya semangat ya Bapak.
2: Alhamdulillah. Semangat, walaupun ini di Jakarta posisinya, Mbak.
0: Oh, lagi di Jakarta. Gitu. Pantas nggak bisa hadir ke studio Pro 1 ini.
2: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, pasti sehat semangat ya dan berkenan berbagi informasi.
2: Sehat selalu, Mbak Dina.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali. Kemudian untuk narasumber kami yang kedua ada beliau Bapak Dr. Andes Iwan C. Prasetyo, Direktur Pengembangan Bisnis Info Tekno atau juga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Digital, begitu ya Pak Iwan ya. Selamat malam Pak Iwan.
3: Selamat malam.
0: Iya, kabar baik ya. Iya, saya semangat juga nih Pak Iwan ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Yang pasti tema kita asik banget untuk malam hari ini. Perbincangan kita terkait juga memperkuat infrastruktur, memperluas manfaat masa depan masyarakat digital Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, saya ke Pak Joko dulu nih, mungkin Pak Joko ya.
2: Siap.
0: Iya, baik, terima kasih. Nah, Pak Joko, kalau bicara tentang masa depan digital Yogyakarta begitu, sektor-sektor apa saja nih Pak yang memang sudah masuk dan ada di kota Yogyakarta yang menarik juga bagi masyarakat begitu Pak Joko, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Dina. Pemirsa sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Prasetyo, saya selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Wilayah Yogyakarta. Tentu saja di Jogja penetrasi internet sudah sangat masif ya. Dari survei kita APJI itu sekarang penetrasi internet di Jogja itu sudah 92%. Jadi itu sudah menyentuh semua segmen itu Mbak. Jadi memang ada beberapa lokasi yang memang belum kita sentuh, itu memang daerah-daerah pegunungan yang memang di situ tidak ada infra fiber optik dan susah sinyal. Tapi memang teman-teman APJI juga berusaha untuk menjangkau daerah-daerah tersebut ya, agar penetrasi internet di Jogja bisa 100% yang kita harapkan gitu Mbak. Tapi untuk segmen-segmen semuanya sudah dari segmen pendidikan, dari UMKM, dari corporate, dari government juga kita udah sentuh semua itu Mbak Dina.
0: Artinya sudah cukup lengkap begitu ya Pak Joko ya, dari berbagai sektor memang sudah bisa masuk, tetapi mungkin yang menjadi kendala kondisi geografis yang begitu.
2: Betul Mbak, apa untuk kota Jogja sendiri mungkin sudah hampir 100% ya Mbak. Yang memang belum terjangkau memang area-area rural yang di daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo. Mungkin untuk Bantul dan Sleman juga udah hampir 100% terjangkau untuk jaringan internet.
0: Okay. Gitu, Mbak. Satu hal lagi, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ini mungkin tanpa menyebutkan brand begitu kan, ada berbagai macam begitu. Bagaimana ini Pak?
2: Iya, kita Mbak, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya wilayah Yogyakarta itu terdiri dari 34 Mbak sampai sekarang anggotanya. Itu yang memang asli perusahaan dari DIY. Jadi memang dengan area yang sekecil ini DIY dengan jumlah pengusaha internet yang 34, apalagi ditambah dengan pemain-pemain nasional yang tentunya masuk.
0: Siap berbagi kue ya Pak ya.
2: Sangat masif sekali Mbak. Jadi memang industri ini sudah sangat padat di Jogja Mbak.
0: Jadi berbagi kue gitu ya Pak ya.
2: Ya betul Mbak, cuman kan jadinya gini Mbak, yang memang ditakuti teman-teman dan memang berusaha kita sondingkan ke KomDigi adalah akhirnya dengan banyaknya operator terjadi di market itu perang pricing, Mbak. Jadi
0: Betul.
2: akhirnya jor-joran harga. Tentu saja saya yakin ada harga, ada kualitas. Jadi memang ini yang akan kita hindari ya, Mbak. Jadi memang kita sedang mengusulkan ke Komdigi untuk kalau bisa ada harga batas bawah. Jadi kita bisa
0: Betul.
2: menjaga kualitas,
0: Iya.
2: bisa mendeliver internet dengan nyaman ke masyarakat. Gitu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih sekali, Pak Joko. Saya beralih ke Pak Iwan ini, Pak Iwan. Iya, selaku juga pendamping pemberdayaan masyarakat digital, begitu. Ini apa saja nih, Pak, yang dilakukan kontribusinya bagi masyarakat sehingga juga masyarakat ini lebih melek digital, memang bisa terkoneksi dalam kehidupannya sehari-hari, begitu, Pak?
3: Ya, jadi kalau dari aspek tadi kan teman-teman di APJI, Pak Joko dan teman-teman itu kan di aspek infrastrukturnya ya, istilahnya jaringan listriknya untuk masyarakat terkoneksi dengan akses internet. Nah, di sisi lanjutannya itu adalah bagaimana sih itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Manfaatnya itu kan ada banyak ya, ada aspek pendidikan, ada aspek ekonomi gitu ya. Sama ada enggak lupa juga adalah aspek diseminasi informasi bagi kepentingan pemerintah sendiri ya. Nah, kalau kami kan seingat saya sejak 2019 itu memang diminta untuk mendukung program yang khusus dari Kominfo DIY ya, Kominfo DIY. Itu kan ada selain tadi itu untuk yang dikerjakan oleh teman-teman APJI atau dari pihak swasta itu juga Pemda DIY itu kan juga menyediakan atau mencoba untuk memberi bantuan akses jaringan.
0: Akses jaringan.
3: Ke beberapa, terutama yang ke desa sama sentra UKM ya. Ada berapa puluh titik itu dari 2019 itu. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya pemanfaatan akses internet. Jadi ada jaringan tadi sudah dibangun, baik yang lewat swasta maupun bantuan yang dari pemerintah daerah. Terus itu dilanjutkan dengan yang dapat akses di sekitarnya itu, misalnya UKM itu ya berarti nanti ada pelatihan dan pendampingan untuk pemanfaatan akses internetnya itu. Kalau yang di Jogja ini di labelin ininya itu Wifi Jogja Istimewa, kalau yang dari pemerintah ya, kalau yang dari swasta kan masing-masing. Jadi di beberapa titik yang tersebar hampir di seluruh kabupaten. Kabupaten itu mulai dari ujung yang pernah saya main itu ya Kulon Progo atas itu, kalau Mbak Dina pernah ke Samigaluh ya.
0: Oh, daerah Samigaluh.
3: Ya, ada kebun teh itu Kisuko.
0: Oke.
3: Kemudian di ujung timur itu ada Tepus, kemudian Sadeng gitu.
0: Waduh, ini daerah jauh-jauh itu ya, Pak ya.
3: Oh, jauh-jauh itu lumayan asik. Jadi kita biasanya kalau pas ke sana itu juga sekalian nyobain kuliner lokalnya.
0: Gitu.
3: Lokalnya apa, kuliner lokalnya apa gitu. Itu kita sebenarnya sih menjalankan programnya dari Dinas Kominfo itu ada program namanya Aji Mandaya. Kalau
0: Aji Mandaya.
3: Ya, jadi itu
0: diluncurkan
3: oleh Pak Kepala Dinas Oktober 2023 itu, yaitu aksesibilitas itu program ya. Jadi ada program aksesibilitas jaringan internet untuk pemanfaatan dan keberdayaan masyarakat Jogja. Itu selaras dengan visinya Ngerso Dalem. Itu agar di Jogja ini terwujud panca mulia, istilahnya kalau nggak salah ya, panca mulia masyarakat Jogja itu, tapi melalui beberapa program ya. Ada reformasi kelurahan, ada kawasan selatan kalau pernah dengar ya. Kawasan selatan itu kan mungkin di teman-teman APJI juga ada request ya untuk biar pansela itu nggak ada black spot ya. Pak Joko ya kalau salah
0: masih
3: itu,
0: ada
3: kalau nggak salah itu ada request juga ke teman-teman.
2: Iya betul.
3: Agar ada, itu mendukung.
2: Terakhir ada penarikan pansela itu, Pak.
3: Nah, ada pansela, istilahnya pansela. Jadi kawasan pantai selatan itu yang infrastruktur jalan dibangun dengan JLSE, JLS ya istilahnya. Nah, yang optiknya atau yang digitalnya juga dibangun. Itu ada tujuannya itu agar terjadi pemberdayaan di kawasan selatan termasuk pengembangan nanti arahnya itu inovasi dan pemanfaatan digital. Nah kalau yang kami itu memang difokuskan untuk yang pemberdayaan digital itu. Kira-kira itu Mbak gambaran.
0: Oke. Kurang lebih kami lakukan seperti itu ternyata. Ya.
3: Jadi ada teman-teman APJI masuk sebagai infrastruktur, kami masuk sebagai dalam tanda petik itu konten lah ya. Di grup apa tau internet, terus duit internet. Jangan-jangan hanya untuk main game, nonton YouTube,
0: terus yang artinya juga edukasi ini betul, selalu iya, dilakukan betul. Begitu Pak Iwan ya?
3: Iya betul. Jadi supaya dimanfaatkan secara positif.
0: Oke.
3: Dikasih akses digital itu dimanfaatkan secara positif gitu sih targetnya.
0: Oke, ya baik. Nah, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi malam hari ini, ngobrol kita seru nih pendengar, terkait juga memperkuat infrastruktur, memperluas manfaat masa depan masyarakat digital Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silakan bisa ngobrol langsung dengan beliau Pak Joko Prasetyo dan juga Pak Iwan begitu ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Anda bisa langsung bergabung. Oke, tentunya juga berbagai hal yang terkait dengan internet ini masih menjadi satu hal yang terus berubah begitu, ada banyak perkembangan. Salah satunya bagaimana juga Jogja Smart Province dan juga pelayanan publik ini bisa bertransformasi menjadi lebih inklusif, lebih cepat, lebih transparan begitu. Nah, yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Joko dan Pak Iwan untuk bisa mempercepat hal tersebut seperti apa ini? Mungkin ke Pak Joko dulu, Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Dina. Di APJI itu sudah, Mbak, kita sering sekali bekerja sama dengan Kominfo Provinsi untuk terutama memberikan literasi digital ke masyarakat mengenai penggunaan internet. Kita juga tentunya itu selaras dengan Jogja Smart City ya. Kita juga memberikan koneksi-koneksi untuk tentunya CCTV dan aplikasi Jogja Smart City agar bisa berjalan dengan lancar. Memang kita memberikan beberapa free wifi untuk di tempat-tempat umum, Mbak, dan tentu saja juga kita bekerja sama dengan Kominfo Provinsi juga memberikan literasi digital ke masyarakat, pengetahuan untuk literasi digital gitu, Mbak.
0: Oke. Baik. Kita akan mengajak pendengar untuk bergabung begitu ya. Pak Joko dan Pak Iwan untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Nanti mungkin akan ditanggapi oleh Pak Joko dan Pak Iwan. Silakan pendengar untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta memperkuat infrastruktur, memperluas manfaat masa depan masyarakat digital Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk silakan bisa langsung bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung, ada Pak Joko di Cangkring. Terima kasih untuk Pak Joko di Cangkring. Nah, paparan layar yang berlebihan ini kadang memicu FOMO, kecanduan gawai, kemudian stres, dan juga hubungan dengan masyarakat ini jadi berkurang karena tatap mukanya jadi berkurang begitu ya. Nah, bagaimana, apakah ada solusi untuk edukasi terkait juga paparan dari digital ini untuk Pak Joko di Cangkring? Akan ditanggapi siapa dulu ini, mungkin Pak Iwan dulu mungkin, Pak, silakan.
3: Oke, jadi kalau apa namanya terkait dengan penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan itu, kita juga ada materinya tentang itu.
0: Oke.
3: Yang sharing ke beberapa lokasi itu salah satu materinya itu adalah terkait dengan keamanan digital, bukan cyber security ya, tapi safety. Jadi safety, bagaimana menggunakan perangkat kita itu dengan aman. Itu kita sampaikan tentang apa namanya perspektif tadi itu, bahwa kita seharusnya mengendalikan alat itu ya, bukan alat itu yang mengendalikan kita. Jadi kita berikan materinya itu judulnya keamanan digital, karena ini kebanyakan yang kita kunjung ini adalah teman-teman UKM, yaitu keamanan digital untuk UMKM, walaupun juga ada yang ke sekolah-sekolah. Jadi tentang paparan medsos dan sebagainya, itu yang kita sampaikan itu adalah pengendalian diri dengan dua cara. Dua cara itu adalah dengan alatnya sendiri. Itu kan sebenarnya kalau dibuka di settingan perangkat kita itu kan ada, kalau Android ya, kebetulan kebanyakan teman-teman yang kita kunjung itu dominan itu Android, mampir 99% mungkin. Jadi kalau di menunya Mbak Google itu sudah ada settingan terkait dengan digital safety-nya. Digital. Itu yang kita ajarkan atau kita sharing gitu ya. Bagaimana memanfaatkan digital safety yang disediakan oleh perangkat itu untuk mengatur agar kita tidak berlebihan dalam menggunakan perangkat. Ada pengaturan jam layar, kemudian kalau itu pakai bersama dengan anak-anak ya. Ada kan ada yang anak-anak juga ikut apa namanya? Pakai perangkat kita gitu ya. Yeah. Itu ada settingan untuk settingan untuk anak. Jadi dia lebih terkendali untuk tidak mengakses konten-konten yang belum boleh diakses oleh anak-anak gitu. Okay. Kemudian settingan tentang misalnya bagaimana kalau peretasan akun dan sebagainya itu supaya lebih aman, WA-nya supaya lebih aman, itu beberapa yang kita sharing. Kemudian saya sendiri juga menyampaikan kalau yang bisa mengendalikan overdosis, overdosis yang katanya, overdosis buka layar itu ya hanya kita sendiri sebenarnya. Okay. Dan itu bisa ada triknya namanya unplugging ya, istilahnya itu sudah banyak buku-buku ya yang ini unplugging. Jadi kita yang membatasi selain tadi di setting gitu ya. Kalau udah 3 jam pakai buka layar itu dia akan mati sendiri. Udah ini udah jatah waktunya udah habis. Itu bisa ada settingannya. Tapi juga kita juga memang perlu namanya unplugging. Itu di satu sisi. Yang kedua, di tingkat keluarga itu harus disepakati bareng. Mana jam yang sama sekali nggak boleh kita pakai megang HP. Okay. Itu kita memang harus disepakati. Ada itu juga Mbak Google juga yang ngeluarin. Jadi digital safety untuk family itu dia ada buku panduannya. Okay. Jadi
0: misalnya pada saat jam kamu, belajar begitu ya Pak ya?
3: Iya betul. Jadi jam-jamnya itu kita setting, kita sepakati bareng. Sekeluarga artinya ya bapak, ibu, anak gitu, bareng-bareng sepakat. Nek perlu tanda tangan, itu ada formulir contohnya tanda tangan. Kami sekeluarga bersepakat, saya bapak, ibu, anak siapa tanda tangan bahwa jam sekian, jam sekian, jam sekian itu kita nggak boleh pegang HP. Benar-benar sama sekali nggak boleh pegang HP. Ruang ini tidak boleh ada HP, Fanny, gitu. Jadi itu nggak bisa sendirian, nggak bisa. Memang harus kalau keluarga ya bareng-bareng sepakat, ya le, dok. Pokoknya jam maghrib sampai tekan jam 09.00 gak boleh nyekel HP. Terus jam 10.00 turu gitu ya. Jadi di HP gak boleh dibawa ke kamar gitu. Tapi orang tua juga harus gitu. Artinya anak-anaknya gak boleh tapi orang tuanya nganu kan jadi gak memberi contoh. Jadi wah ini melawan aturannya sendiri. Jadi itu harus menjadi kesepakatan bersama, kesadaran bersama dan tindakan bersama. Artinya orang tuanya ya belum ngalah lagi maem emang makan bersama. Wong tuane nyotone dolan HP ya mau enggak mau anaknya pasti ikut dolan HP gitu.
0: Iya baik. Oke. Oke, mungkin Pak Joko mau menambahkan?
2: Ya, gini, gini Mbak Dina apa? Di APJI itu kan ada survei ya Mbak. Kita setiap tahun itu ada namanya survei internet. Memang penggunaan gawai ini memang sangat anu sekali ya. Kalau kita lihat di sini itu rata-rata penggunaan gadget di Indonesia itu 4-6 jam sehari, Mbak.
0: Cukup tinggi
2: itu,
0: ya.
2: Itu sangat tinggi banget. Artinya memang di sini seperti yang dikatakan

0: konten-konten pornografi dan judi online
1: Oke.
0: kita
1: Okay.
0: sudah filter di situ, namanya DNS transpositif. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan. Sekarang di kayak di video YouTube itu kalau tidak pakai kids mode, itu anak-anak bisa klik ini nanti lari ke ini, akhirnya lari ke konten dewasa juga. Makanya di sini pengawasan orang tua sangat penting, dan tentunya orang tua juga harus mengontrol itu tadi. Kalau anak-anak ya dimasukkan di kids mode, jangan di reguler ya, nanti akan pasti asal klik-klik-klik, namanya anak-anak ya kadang klik ini menarik ini, akhirnya sampai ke konten dewasa gitu sih Mbak.
1: Oke.
0: Jadi peran orang tua sangat penting seperti Pak Iwan bilang tadi.
1: Baik, terima kasih sekali. Baik pendengar, Anda juga masih bisa bergabung ya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam, Ngobrol Komunitas, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Pak Beni di Gandaria, Pak Beni.
2: Yes.
1: Silahkan Pak Beni.
2: Selamat malam Bapak-Bapak,
1: Oke.
2: Okay. Ya,
1: iya.
2: Begini Pak Karan, kalau internet ya, kalau di misalnya di dalam apa untuk satu kartu itu misalnya dipakai untuk naik KRL gitu ya, naik KRL. Lalu kartu itu bisa juga dipakai untuk membayar, kalau di Solo itu bisa membayar transit Trans Solo. Lalu bisa masuk ke apa, Taman Safari Jeruk itu. Bisa juga kalau misalnya mau membayar apa di warung-warung yang ada kaitannya dengan itu apa internetnya yang sama dengan KRL itu, bisa membayar di situ. Tentu saja dengan mengisi apa yang ada, apa saldonya gitu. Nah kalau di Jogja bisa nggak seperti itu juga? Jadi antara KRL
1: terkoneksi dengan, begitu ya?
2: Iya, terintegrasi. Ya. Jadi satu itu bisa, apalagi kalau di warung-warung di apa parkir gitu. Khususnya yang seperti itu bisa dibayarkan dengan menempelkan seperti kartu KRL itu. Jadi kalau ini berlaku sekali untuk para lansia ya, kalau lansia itu kalau ada yang bis 3G yang harus memakai kris, nah itu kadang-kadang dia tidak bisa, lalu sosok dia nggak menaiki gitu loh sama konektor, bukan konektor apa, nggak ada konektornya biasanya kalau yang tinggal tempel, tapi nggak bisa itu, akhirnya ya kita yang lain bisa menolong memakai itu, tapi seperti itu kejadian sering sekali, sehingga kalau seperti itu apakah kira-kira bisa nggak kalau di Jogja diterapkan seperti itu
1: satu
2: jadi,
1: kartu untuk itu, pembayaran macam-macam gitu ya Pak Beni?
2: Ya itu saat jadi tinggal membawa itu aja, tidak harus membawa HP, menunjukkan HP-nya ditampilkan itu, kalau lansia kan kadang ada kesulitan di situ.
1: Okay.
2: Bisa diterima Ji?
1: Iya bisa bisa.
2: Iya,
1: baik.
2: Pun.
1: Terima kasih ya Pak Beni. Iya, sehat semangat juga. Terima kasih untuk Pak Beni yang ada di Gandaria. Bisa terdengar dengan baik begitu ya Pak ya, Pak Iwan dan Pak Joko ya. Oke.
3: Okay.
1: Satu kartu itu bisa untuk membayar misalnya untuk trans, kemudian warung-warung yang terkoneksi dengan KRL tersebut. Nah di Jogja ini apakah bisa juga terintegrasi seperti itu, tidak harus menggunakan kris? Mohon ditahan dulu Bapak ini karena ada beberapa WhatsApp yang juga bergabung, dan nanti kita akan mendengarkan lagu dulu. Ada pertanyaan juga dari Pak Heru yang ada di Kusmanegara. Pak Heru di Kusmanegara, banyak kelompok lansia di DIY kesulitan beradaptasi dengan aplikasi pelayanan publik, lalu bagaimana solusinya begitu ya. Kemudian untuk Ibu Nani, ini juga menarik ini. Untuk Ibu Nani di Jakal KM5, terima kasih. Banyak yang ini, saya tertarik dengan berita di mana banyak lansia itu yang ternyata tidak bisa mendapatkan bansos begitu, dengan alasan nomor handphonenya terkoneksi atau pernah dilakukan untuk melakukan judi online begitu. Nah sebetulnya yang terjadi apa begitu? Ini yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5. Baik, ada tiga pertanyaan yang sudah bergabung Pak, tapi kita akan mendengarkan satu lagu berikut. Nanti mohon dijawab agak singkat begitu karena waktu kita juga tinggal sedikit begitu ya Pak ya. Kita akan break sekitar 5 menit Pak.

0: Baik pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Kawanitas. Pastinya juga masih terhubung dengan beliau, ada Bapak Joko dan juga Pak Iwan begitu ya. Oke, baik Pak Joko, Pak Iwan masih terhubung pastinya ya. Oke, masih ya. Iya, baik. Ada 3 pertanyaan tadi dan ini ada tambahan 1 pertanyaan yang sama senada yang ditanyakan Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 dari Mas Damar yang ada di Kentungan. Mas Damar di Kentungan, terima kasih. Maaf Mbak Dina, ada kasus tetangga saya handphonenya handphone jadul, tapi kok bisa diputus bansosnya karena terindikasi judi online. Ini pertanyaan senada persis dengan Ibu Nani di Jakal KM5. Waktunya hanya sekitar 8 menit untuk menjawab semuanya nih Pak, mohon singkat semuanya ya. Silakan dari siapa ini, Pak Joko dulu atau Pak Iwan dulu? Boleh Pak Joko dulu mungkin ya. Oke, silakan.
1: Oke, boleh Mbak Dina. Jadi menanggapi tadi yang pertama tadi yang lansia apa RFID ya tadi ya, yang terkoneksi semua dari itu, bisa saja Mbak, aplikasi di Jogja dibikin kayak di Solo ya mungkin. Jadi tadi satu HP dibikin semuanya, tapi memang itu perlu pengembangan di software nanti untuk di Jogja Smart City-nya ya tentunya. Itu bisa menggunakan setiap HP sekarang sudah punya NFC tentunya, itu jadi bisa dipakai melalui RFID. Jadi bisa saja itu akan dipakai untuk pembayaran melalui HP, tinggal di HP-nya ditempelkan nanti itu sudah terjadi transaksi pembayaran. Itu bisa namanya nanti pakai RFID yang sudah di HP itu NFC biasanya. Nah, terus untuk memang tadi beberapa menanggapi ya, untuk memang ibu-ibu lansia memang susah ya, kayak ibu saya itu juga memang apa ya, memang beliaunya dari awal juga nggak bisa baca tulis. Jadi memang kalau saya biasanya memberikan edukasi sama memberikan shortcut-shortcut tuh di HP. Jika mau telepon ini misalnya, kita bikinkan shortcut ini. Jadi nanti dibikinkan gambar shortcutnya, terus nanti tinggal kalau mau telepon anakmu yang ini, pencet ini gambarnya, kayak gitu. Ya, jadi bisa menggunakan gambar mungkin di aplikasi-aplikasinya itu. Nah, mungkin itu dari saya, ada tambahan dari Pak Iwan, monggo.
0: Ya, silakan Pak Iwan. Agak singkat ya Pak Iwan ini, waktu kita
2: terbatasin. Oke. Okay. Kalau solusinya bisa Pak, solusi kartu ataupun pakai HP ya, kartu KRL, kartu e-money gitu ya. Bisa dipakai untuk semua, dan itu kan sebenarnya tinggal kebijakan dari pemilik. Kalau di Jogja itu Trans Jogja, kemudian KRL-nya itu, kemudian toko-toko, selama mereka bisa dibayar dengan kartu e-money ya, itu berarti bisa dilaksanakan itu programnya. Jadi dengan bawa kartu bisa bayar kemanapun selama ada saldonya. Terus yang kedua, memang kalau case di Jogja ada, kalau sempat dengar JSS ya, Jogja Smart Service, itu bisa untuk lansia itu biasanya ada istilahnya pendamping. Pendamping artinya bukan, tidak harus lansia tersebut yang mengoperasikan di aplikasi layanan publiknya atau JSS-nya, tapi penggunaannya, tapi akunnya lansia, jadi akunnya tetap akunnya pemilik. Karena setiap penduduk kota Jogja itu misalnya itu kan punya akun itu. Kemudian yang ketiga tadi ada terkait bansos di apa? Ditutup atau
0: diputus begitu ya?
2: Diputus itu kebijakannya dari kan Kemensos. Itu kebijakan yang dia dapat laporan dari PPAT ada indikasi nama-nama NIK ini
0: mungkin bisa ditanyakan kenapa begitu bisa terindikasi itu, online begitu.
2: Jadi tidak harus yang dapat bantuan, kan itu kan ada kakak ya. Dapat, misalnya dapat bantuan saya atas nama Iwan gitu, tapi kan saya ada anak, ada di dalam kakak itu nggak harus saya yang cucu online pakai RB apa gitu. Tapi yang tercatat di dalam keluarga itu ada satu atau dua anggota keluarga yang terindikasi judi online, tercatat di PPATK dan Kemensos. Tapi itu bukan permanen ya maksudnya ya, bukan permanen, itu bisa disanggah. Jadi village Rangga nanti bisa dicek bahwa kayak Karanganyar itu ada berapa ratus orang, nanti ke pendamping PKH istilahnya ya, pendamping yang dari kemensosnya yang di desa lapor aja bahwa oh saya kok ditutup, ini bisa disanggah, bisa disanggah itu. Artinya bisa oh saya tuh nggak anu kok nggak terlibat, dan itu dibuktikan memang tidak pernah ikut kegiatan judi online itu. Nanti akan dibolehkan ininya apa namanya akun bansosnya. Apa lagi tadi ya? Kayaknya itu ya, dua itu yang
0: Betul. Karena pada penasaran, kenapa ya kok bisa handphonenya jadul gitu, tapi kok terindikasi judul.
2: Iya, kan tidak.
3: Dalam satu kata itu ya Pak Iwan ya.
2: Dalam satu kata.
3: Dalam satu kata. Berarti ada salah satu yang main.
2: Salah satu yang main. Nah, itu perlu perlu dikonfirmasi. Dan itu bisa disanggah. Intinya bisa disanggah. Saya minta akun bansos saya dibolehkan lah, gitulah gambarannya ya. Nanti laporannya urut lewat desa, tugas nanti teman dinsos ya, kalau di tugas nanti masuk ke kemensos datanya sama kemensos dibolehkan gitu urutan menunya.
0: Gitu, iya baik. Iya Pak, sayang waktu kita memang tinggal sedikit. Mungkin lain waktu bisa ngobrol yang lebih seru juga nih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sebagai closing statement-nya masing-masing 1 menit ini terkait juga memperkuat infrastruktur, memperluas manfaat masa depan masyarakat digital DIY. Silakan mungkin ke Pak Joko nanti, Pak Iwan silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Dina. Tentunya dengan adanya internet yang sudah masuk desa ini, masyarakat tentunya harus waspada ya, terutama untuk literasi digital. Jadi jangan sampai nanti terutama di HP, jangan sampai asal klik-klik-klik, nanti data Anda akan bisa jadi kena phishing yang kayak tadi, tiba-tiba HP-nya terindikasi judi online dan sebagainya. Makanya harus hati-hati sekali, terutama dengan aplikasi-aplikasi yang free ya, terutama di Android itu banyak sekali aplikasi free yang jika meminta untuk akses ini, akses kontak terutama ya, akses kontak, akses memori internal, itu harus waspada. Itu saja pesan saya ya, agar tidak terkena phishing. Itu, terima kasih Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih Pak Joko, silakan Pak Iwan.
2: Kehidupan digital memang nggak bisa ini ya, kita tolak. Tapi sebisa mungkin kita, karena yang menguasai itu adalah kita ya, kita yang betul-betul menguasai perangkat digital dan akses digital, sehingga kita yang mengontrol atau mengendalikan mana yang kita pakai, mana yang kita tidak pakai, dan sebisa mungkin ya kita gunakan sebaik mungkin dalam hal-hal yang positif, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan gitu ya, untuk belajar, untuk cari pengembangan apa ekonomi keluarga gitu ya.
0: Oke. Wah, luar biasa sekali ini. Seru ya perbincangan kita. Untuk lain waktu bisa ngobrol lebih jauh begitu ya. Terima kasih Bapak Joko.
3: Terima kasih Mbak Dina.
2: Terima kasih Iwan.
0: Terima kasih sekali.
2: Terima kasih Pak Joko.
0: Sukses selalu ya untuk Pak Joko bersama juga APJIIDY dan juga Pak Iwan untuk terkait juga pemberdayaan masyarakat digital. Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke. Baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, memperkuat infrastruktur, memperluas manfaat masa depan masyarakat digital DIY, bersama beliau Bapak Joko Prasetyo, Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII DIY, dan Bapak Iwan C. Prasetyo, Direktur Pengembangan Bisnis Info Tekno, pendamping pemberdayaan masyarakat digital. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam, apa kabar? Kita berjumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Hari Selasa ya, kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersanda era 2000 sampai 2010. Nah, pendengar, hari ini merupakan malam ulang tahun Kota Yogyakarta, luar biasa banget begitu ya. Oke, saya pengen tahu nih, kalau bicara tentang kearifan lokal Kota Yogyakarta, apapun itu, yang berkesan untuk Anda apa ya? Baik dari makanannya, alias kuliner, begitu mungkin ada kerajinannya, ataupun juga budayanya, atau apapun yang paling berkesan untuk Anda. Baik saat ini Anda yang masih ada di Kota Yogyakarta, yang pernah mampir ke Kota Jogja, atau mungkin Anda yang berada di luar pulau, boleh ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Emang udah malam.
0: Oh iya, sudah malam. Apalagi di tempatnya Pak John tambah malam. Ini Pak John pintar ini. Dari tadi sudah dering-deringnya beberapa kali nih. Oke. Iya nih. Sampai mau putar lagu lagi. Ah enggak deh, kasihan kayaknya ada yang masuk ini.
1: Enggak, soalnya enggak bisa tahu.
0: Oke. Okay.
1: Habisnya kapan?
0: Habisnya kapan? Oh,
1: jadi apa tadi waktu dijawab sama Nondina?
0: Oke. Okay.
1: Musiknya belum berhenti.
0: Oh, gitu masih ini ya. Oh ya, ada delay soalnya ya. Betul ya. Ada delaynya. Mau putar lagu lagi? Wah, enggak tega deh, udah langsung aja. Sudah deringnya dari tadi-tadi nih. Iya. Pak John, apa kabar? Sehat-sehat ya?
1: Baik, ya. Selamat malam, Nandina.
0: Oke. Okay. Wah, ini berarti sudah beli sinyal ya, Pak John ya?
1: Enggak, beli menara.
0: Oh, beli menaranya. Beli menaranya ya.
1: Menara, jadi sinyal susah, kalau menara aman. Selamat ulang tahun untuk Jogja.
0: Nah gitu ya,
1: semoga makin wow,
0: makin wow, semuanya
1: semakin indah.
0: Aduh, asik banget ya,
1: semakin indah dan semakin bersejarah. Sejarahnya itu jangan ditinggalkan.
0: Mm-mm.
1: Ya, karena sejarah itu yang menjadi tujuan utama.
0: Nah, benar.
1: Mengapa banyak wisatawan
0: ya, ada ke Jogja,
1: domestik maupun dari luar datang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jangan ditinggal.
0: Kalau gitu yang paling berkesan apa nih kalau versinya Pak John?
1: Ya.
0: Dari kearifan lokalnya yang paling berkesan untuk Pak John apa? Apapun gitu. Mau dari kuliner, budaya, kemudian kerajinan, atau juga mungkin ada misalnya pawainya atau apapun. Kearifan Kota Jogja yang berkesan untuk Pak John apa?
1: Yang menarik itu apa? Apa namanya?
0: Apa ini?
1: Alat atau apa namanya ya? Kereta dan sebagainya yang ada di keraton, apa namanya?
0: Yang
1: peralatan
0: apa?
1: Ya.
0: Oh, oke, okay. Gamelan bukan ya?
1: Bukan, yang seperti kereta ya.
0: Mm-mm.
1: Dan semua itu kan masih asli ya.
0: Oh, begitu. Iya, betul. Ya.
1: Mm-mm. Artinya itu nilai sejarah yang tinggi yang saya katakan tadi harus tetap dijaga ya.
0: Seperti kereta kencananya ya, begitu ya.
1: Kereta kencana dan lalu apa bentuk arsiteknya itu juga harus tetap dipertahankan. Okay. Dulu kan ada bundaran atau apa air mancur di itu kan yang sangat
0: yang kantor pos pusat.
1: Kantor pos ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan aslinya kan tidak ada, nah sekarang sudah enggak ada, sehingga dari situ kan bisa kelihatan tugu.
0: Mm-mm.
1: Dulu kan nggak kelihatan dari keraton kan nggak kelihatan.
0: Okay.
1: Setelah air mancurnya nggak ada ya.
0: Bisa langsung
1: baru
0: kelihatan.
1: Bisa kelihatan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian apa namanya budaya. Mm-hmm. Yang menarik itu apa namanya? Sekaten.
0: Sekaten. Oh iya, baik.
1: Nah, nggak tahu apakah masih ada atau sudah nggak ada ya, saya udah lama nggak lihat.
0: Oh, yeah.
1: Tapi dulu zaman sekolah itu masih sering ikut datang ke situ.
0: Wah itu apa, itu ikut jangan-jangan ikut main tong setan itu.
1: Baru mau ngomong, paling asik itu lihat tong setan.
0: Oh, gitu. Kayaknya udah bisa nebak ini Pak John. Jangan-jangan ikutan main di dalamnya.
1: Mak maunya sih gitu, tapi kan nggak boleh.
0: Oh iya, iya.
1: Okay. Karena itu nanti ngeruki ini yang punya.
0: Oh gitu.
1: Nah, kulinernya itu hanya senang gudegnya aja.
0: Oh gitu, iya.
1: Itu
0: iya.
1: Paling senang ya.
0: Waduh, belum ngicipin nasi dan gurih kayaknya.
1: Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Tetapi sepertinya itu sudah diatur. Tahun-tahun entah itu mulai tahun berapa, tapi sampai tahun 80-an itu saya masih alami. Seolah-olah ada yang mengatur jam 5 pagi sampai jam 7 itu. Ada yang kulineran ya, yang menjual segala macam makanan untuk sarapan pagi.
0: Nanti
1: kan sesudah itu hilang, lalu jam 8 kan toko-toko mulai buka. Toko nanti setelah toko buka sampai jam 9 malam.
0: Itu gantian gitu. Kulinernya ada lagi.
1: Kulinernya ada lagi.
0: Okay.
1: Apa namanya? Yang gelaran itu.
0: Lesehan itu ya.
1: Lesehan. Nah, dulu hanya ada di Malioboro saja. Di tempat lain tidak ada. Hanya di Malioboro. Masih ingat, dan yang khas dulu itu burung puyuh, burung dara. Nah, sekarang mungkin tidak ada lagi ya, hilang. Karena itu sebetulnya kalau dipertahankan itu sangat-sangat menarik, dan itu mendatangkan apa namanya PAD yang tinggi untuk DIY ya. Karena itu khas kuliner, karena setiap orang yang datang pasti mencari itu, yang sudah pernah datang dan pernah tahu pasti akan ke situ.
0: Nah,
1: saya sudah beberapa kali mencari-cari toko-toko di mana saya dulu sering nongkrong. Ada rumah makan dulu di Malioboro namanya Rumah Makan Sinta. Udah nggak ada. Itu rumah makan dulu sangat terkenal. Kita antri nondita.
0: Gitu. Di Malioboro.
1: Di Malioboro. Saya nggak ketemu bekasnya. Lalu ada toko Samijaya juga udah hilang.
0: Banyak ini ya, banyak memori kenangannya gitu ya.
1: Banyak memori ya. Di Jalan Solo itu hanya ada toko apa namanya Finolia. Sesudah itu saya nggak pernah lihat lagi apakah masih ada.
0: Asik ya.
1: Dan dulu Jogja itu punya jembatan penyeberangan di depan toko apa Finolia itu, tapi sekarang kok nggak ada ya. Dulu ketika mobil jarang itu punya jembatan penyeberangan, ketika mobilnya banyak nggak punya.
0: Gitu ya. Oh iya, jembatan penyeberangan untuk orang ya maksudnya ya.
1: Iya, untuk orang ya.
0: Oh iya
1: satu-satunya di Jogja itu.
0: Di Urip Sumoharjo ya kalau nggak salah itu ya.
1: Iya, di Jalan Solo.
0: Oke, okay, Jalan Solo, betul-betul.
1: Iya, dan masih alami dulu. Semua bis ya, bis dari Solo, dari Semarang, dari Jakarta, semuanya lewat Jalan Solo.
0: Oh gitu.
1: Lalu
0: Iya, dulu kayaknya ada jembatan penyeberangan ya, tak ingat-ingat dulu.
1: Dekat Sutomo, terus lewat depan rumahnya Nondina menuju THR.
0: Waduh.
1: Dulu kan terminalnya di situ.
0: Oh iya deh.
1: Sebelum pindah ke Brick apa?
0: Okay.
1: Pindah kemana itu? Jadi yang pindahan sekarang itu mungkin yang ketiga kali. Satu dua iya, ketiga kali pindah.
0: Waduh,
1: begitu nanya.
0: Panjang nanti kalau diceritain sampai jam 12 ini.
1: Nanti cerita, nanti
0: waduh nggak bisa masuk nanti. Oke, baik Pak John, terima kasih sekali. Wah seru. Lagunya tahun 2000 sampai 2010 yang mau di request apa ini?
1: Tadi ada bisikan halus katanya apa?
0: Oh, apa itu?
1: Bisikan halus tapi bukti orang halusnya.
0: Oh, jangan.
1: Aja.
0: Apa itu? Lagunya.
1: Apa namanya? Anmo Agnes Monica.
0: Agnes Monica yang apa?
1: Apa mentari apa matahari ya, perlu nggak
0: tahu. Oh gitu,
1: lupa tadi
0: sebentar
1: ada judulnya apa ya,
0: Matahariku betul.
1: Oh mungkin itu Matahariku.
0: Oh itu siapa yang bisikin? Matahariku Agnes Monica. Oh yang itu? Ya. Oke, okay, baik. Ada yang membisik, ya. Ini ada bisik ini. Cantik pastinya di belakang sana. Waduh. Iya deh. Baik, Pak John. Mau kirim-kirim salamnya Mas siapa ini?
1: Ya, selamat malam untuk yang lagi senyum-senyum sendiri.
0: Oh gitu.
1: Mawar kuning.
0: Oh iya, baik.
1: Untuk Bukus, Mbak Umi. Mbak Jati, Mbak Mus, Kang Ahmad Fauzi, Pak Hasan, Pak Hasan Dinomo, lalu Mas Andi, Mas Rian, ini lama sekali nggak masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Bu Nani, lalu Mbak Andin, halo Mbak Andin, udah okay. udah bangun apa udah tidur belum?
0: Kemarin gabung nggak?
1: Iya. Lalu untuk Mbak Narti, Mbak Yeni, Mbak Ernest, Bu Hani. Pak Benny, Pak Thomas Jun, Pak Thomas ini semoga sehat-sehat aja ya, lama nggak kedengaran.
0: Okay.
1: Lalu Pak Ramadan ini juga hilang ya, Mas Ardi. Lalu Pak Kimayang Seto, Pak Rimbang, Kang Ipul, Pak Teguh, Bu Indra ya.
0: Okay, baik.
1: Mas Dodi, Pak Budi Santoso. Lalu Bu Satila, Bu Christine. Bu Christine apa Mbak Christine ya, lalu Bu Wigati, Bu Ali, Bu Rahayu, dan semuanya.
0: Dan semuanya, baiklah.
1: Terima kasih, salam manis selalu.
0: Oke, okay, terima kasih, sehat
1: selamat
0: semangat.
1: Malam, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Salam buat yang di belakang situ ya, yang cantik ya.
1: Saya dengar sendiri.
0: Gitu.
1: Terima
0: kasih, selamat malam. Sukses selalu Pak John yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, apa kabar? Ibu Ningrum ini.
2: Iya, benar ya.
0: Apa kabar Bu Ningrum di Sleman?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Oke, okay, terima kasih
2: bagaimana
0: banget.
2: Kabar Mbak Dina?
0: Alhamdulillah juga, terima kasih ya Bu Ningrum. Dari kemarin juga gabung ini seneng banget.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, terima kasih sekali. Bening Room, besok itu ulang tahunnya Kota Yogyakarta yang ke-270. Tetapi malam hari ini pengen ngobrol seputar kearifan lokal ini yang berkesan untuk Ibu Ningrum. Apa sih yang menarik dari Kota Yogyakarta kalau versinya Bening Room?
2: Mbak, mohon maaf ya, karena saya bukan asli orang Jogja.
0: Iya.
2: Gimana ya caranya saya mengucapkan apa namanya pemikiran saya itu.
0: Oke.
2: Di Jogja ini baru kira-kira 10 tahun Mbak.
0: Oh itu udah lama Ibu Ningrum. Pasti ada yang berkesan misalnya makanannya itu. Budayanya dan lain-lain.
2: Gimana Mbak budayanya?
0: Boleh budayanya. Apapun
2: Gimana ya. Karena saya itu apa namanya 10 tahun itu kesana kemari Mbak.
0: Oh begitu. Tidak selalu menetap tahun, di Jogja ya.
2: Iya 3 tahun nanti di Tanjung Pinang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nanti 2 tahun di Jogja. Nanti 1 tahun di Tanjung Pinang.
0: Oh gitu.
2: Jadi gak asli itu ya. Agak-agak sulit lah ya Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya. Itu apa namanya Mbak? Yang Mbak bilang tadi kearifan lokal.
0: Iya, misalnya dari apa ya? Mungkin ada makanan yang berkesan apa? Atau mungkin ada perayaan apa yang cukup berkesan untuk Bening Room? Boleh. Atau mungkin ada kerajinan juga boleh. Apapun deh. Iya.
2: Makanan okay. yang khas itu adalah gudeg ya Mbak ya. Tapi saya tidak suka manis.
0: Nggak suka manisnya? Okay.
2: Iya, karena di Riau itu biasanya ya dikatakan asin ya nggak asin banget gitu.
0: Cenderung gurih ya.
2: Iya. Okay. Apa namanya? Misalnya ada sambel harus sambel. Kalau di sini kan sambelnya itu manis ya Mbak.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, baik Bening Room. Memang gak suka manis gitu soalnya ya.
2: Gak suka manis okay. Mbak.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih banyak.
2: Iya.
0: Oke, Bening Room, silahkan. Mau dengerin lagunya apa tahun 2000 sampai 2010?
2: Itu lagunya siapa aja ya Mbak ya?
0: Oke, kalau yang ada di playlist itu ada Iwan Fals, Leto, Andin, Anang Asyanti, ada Krisye, ada Jamrud, kemudian Utopia.
2: Iwan Fals aja ini Mbak.
0: Iwan Fals yang ku menanti seorang kekasih ini.
2: Iya.
0: Mau yang itu?
2: Mau yang itu.
0: Oke, baik, mau dikirim salamnya untuk
2: kirim salamnya buat Bu Kus, buat Mami Purwida, Mbah Mus di Tanjung Pinang. Itu satu kota dengan saya.
0: Oh, gitu, Mbah Mus. Oh iya iya.
2: Iya, waktu saya mau kemari kira-kira satu bulan yang lalu, saya juga pamit sama Mbah Mus.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Iya deh.
2: Ibu Mawar Kuning, Bu Ali, Nani, Bu Mujiati, Bu Satila. Terus kemarin itu ada Pak Amar ya. Kemudian Mas Ibu Wates dan Pak Hasan dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Nah,
2: buat Mbak Dina selalu sehat, bahagia.
0: Aduh, terima kasih.
2: Yang barokah.
0: Amin, amin, amin.
2: Sukses selalu.
0: Terima kasih, amin ya, Buning Room. Sehat semangat dan sukses ya.
2: Iya.
0: Baik ya ini, terima kasih yang dikerjakan lancar. Oke, baik, terima kasih Buning Room. Ditunggu lagunya ya.
2: Sama-sama.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Baik. Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sudah terhubung Ruang Rindu. Kok gak ada suaranya nih. Ruang Rindu, selamat malam. Iya, mungkin dicoba lagi ya di 580333. Oke. Jangan lupa pendengar untuk WhatsApp-nya 08112711911. Kearifan lokal yang ada di seputar Yogyakarta yang berkesan untuk Anda apa sih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Selamat malam Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah ini.
3: Iya.
0: Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Kembali Mbak Dina juga sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banget Bu Satilah di Kulon Progo. Oke. Baik, terima kasih Bu Satilah. Kalau seputar Jogja yang berkesan untuk Bu Satilah apa nih? Oke.
3: Tentu saja kebudayaan, Mbak.
0: Apa nih? Apa nih?
3: Kebudayaan.
0: Kayak sekaten gitu?
3: Iya.
0: Pasar malam sekaten.
3: Ada tari-tarian, ada pokoknya semacam apa ya, kesenian.
0: Oh, kesenian, suka keseniannya. Pawai, jangan-jangan.
3: Bukan, kesenian yang itu di pentas atau di apa. Itu kan banyak di Jogja.
0: Oke, ya baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Satilah. Mau dengerin lagu yang mana, Ibu?
3: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Yang ada, Minoru ada, kemudian Krisye dan Elemen ada, Melly Goeslaw, Tangga.
3: Krisye apa Mbak lagunya?
0: Krisye.
3: Iya.
0: Krisye bersama Elemen ini suatu persembahan cinta gitu. Atau mau yang lain boleh? Yang mana?
3: Itu aja.
0: Yang
3: satu
0: ini aja. Oke. Baik. Mau dikirim-kirim salamnya?
3: Ya, salamnya buat Bu Ningrum tadi. Buat Bu Ali, Bu Wigati, Pak John, lama nggak muncul.
0: Ya, gitu.
3: Terus Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Wigati, Bu Tuti, Mbak Andin, Mbak Christine, Mas Rianto, Pak Rimbang, Mas Ibul, Pak Turun, Pak Jati, Mas Dodi, Mas Ardi, Mas Andi, buat semuanya aja. Semoga tetap semangat ya Mbak Dina, sukses ya karya ngatas padepono, tetap sehat semangat.
0: Aduh, terima kasih banyak.
3: Dan kemauan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Satilah sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 2000 sampai 2010 dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Melodi memori, musik.
0: Apa kabar Mas Ipul?
4: Apa kabar juga, Mas Dina? Malam hari ini sehat-sehat, kabar baik tentunya.
0: Aduh, alhamdulillah. Mas Ipul ini kayaknya jarang muncul di malam ini sekarang.
4: Ya, itu tadi sulitnya bukan main.
0: Aduh, kok bisa?
4: Bertabrak-tabrakan. Untung kita tadi.
0: Oh, malah jadi goyang senggol jadinya lagu itu.
4: Dimasukin pusatilah tadi aku, Mbak.
0: Oh gitu. Iya. Waduh, makanya pingsut duluan atau hompimpah gitu. Malah dikongkon hompimpah.
4: Bawa tas besar, bawa koper toh itu untuk naruh saya. Dari tadi bawa langsung naik tadi ini.
0: Wih, gitu. Ada aja Mas Ibu.
4: Terima kasih Bu Satilah ya. Selama bawa aku ketemu Mbak Dina.
0: Wih, gitu ya. Mas Ibu, kalau ya. Kearifan Jogja yang paling berkesan untuk Mas Ibu apaan nih?
4: Kalau setahu sampai saat itu keramahan masyarakatnya, Mbak.
0: Oh gitu, keramahan ya, masyarakatnya.
4: Juga dalam kehidupan saya itu merasa kemanusiaan kegotong royongan masih sangat melekat. Okay. Apalagi yang di daerah pinggiran-pinggiran di khususnya di wilayah DIY ya. Itu rasa kegotongan ke di masyarakat itu masih kentara banget, Mbak Dina.
0: Masih ini ya, masih kuat ya.
4: Iya, masih kuat. Soalnya rukun terus di desa-desa itu. Ada punya apa langsung nggak usah disuruh langsung datang gitu Mbak Dina.
0: Gitu.
4: Itu yang salah satunya keistimewaan di Yogyakarta seperti itu Mbak Dina.
0: Juga
4: bahasa Jawanya itu Mbak Dina. Bahasa Jawanya yang paling melekat, sopan santunnya berbahasa itu masih kentara banget. Ya itu semoga dan juga berharap di Jogja itu diberlakukan itu Mbak. Pelajaran bahasa daerah itu kalau nggak ada itu nanti mungkin 2040 udah pada lupa anak-anak bahasa Jawa, kromo inggil, kromo deso, kromo boso, barang itu.
0: Boso Jawa itu ya pelajaran bahasa Jawa ya.
4: Iya,
0: gitu. Baik, terima kasih banyak. Ini Mas Ipul seru ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ipul. Mau dengerin yang mana ini lagunya tahun 2000 sampai 2010?
4: Lagunya Niji, ada apa?
0: Niji,
4: coba?
0: Niji.
4: Iya.
0: Oke, Niji itu ada Sumpah Cinta Matiku. Itu ada. Kemudian mana ini? Sebentar, ditunggu. Oke, Niji selalu menjagamu, jangan lupakan. Kemudian Hapus Aku, Laskar Pelangi, Sang Mantan.
4: Yang jawaban nomor satu tadi apa Mbak?
0: Sumpah dan Cinta Matiku. Mau yang itu?
4: Sumpah dan Cinta Matiku.
0: Wih,
4: Mbak Dina
0: Febrina
4: malam hari ini.
0: Oke, mau yang itu ya?
4: Iya Mbak.
0: Lagunya keren tuh. Mau dikirim salamnya?
4: Itu orang Mbak Dina juga. Makanya aku tahu tadi Bundang Ning itu kan nawarin Mbak Dina manis-manis. Mbak Dina juga gak suka manis Mbak.
0: Aduh ini.
4: Iya, maksudnya juga itu. Masa Mbak Dina kan udah manis, masa mau manis.
0: Ada aja Mas Ipulnya.
4: Ya, kirim Mbak Dina ya.
0: Iya, kirim salamnya Mas siapa.
4: Selamat malam juga selalu Bu. Semoga selalu sehat keluarga.
0: Aduh, amin.
4: Bunda Ningrum juga sehat selalu ya Bunda ya. Bunda Mbak Mawar Kuning, Mbak Puji Buyeng, Mas Pini, Mas Andi, juga untuk Mas Budi Santoso. Ada Bu Kus, Bu Indra, Bunda Tuti di Nogotirto, ada Bu juga. Malam juga itu untuk Bu Ali di Pamekasan, ada Bu Sri Jalan Wates, Gendalu Bu Sri, Bu Ama juga. Terus itu ada Mas Dodi juga di Pamekasan ya. Mas Widodo, Gendalu Jalan Selalu, Pak Ahmad Fauzi, juga ada Mbak Andin, Bang Ramadan, Gendalu juga untuk Mas Andi yang di Klaten. Tadi ada Pak John juga. Pak John tadi baru Jayapura atau di Makassar tadi?
0: Masih di... Kayaknya masih di Jayapura deh. Belum balik.
4: Selamat malam. Saya sudah jam 11 sana ya, Mbak?
0: Iya, selesai 2 jam.
4: Selamat
0: ya.
4: Selamat menjelang dini hari, Bang John. Sehat dari keluarga. Juga untuk Bu Umi di sana juga ya, Mbak. Tak lupa Mbak Enes Ayu dan Mbak Kristin. Demikian, Mbak Dina.
0: Oke.
4: Pokoknya Mbak Dina tetap semangat sehat selalu. Jangan lupa ya.
0: Terima kasih ya, Mas Ibu.
4: Jangan yang manis-manis.
0: Tapi kalau lihat yang kecut juga jangan lihat saya lo ya. Waduh, nanti jadi keinget jeruk malahan.
4: Itu soalnya hindari, Mbak. Makanya aku tidak pernah menetap Mbak Dina dengan kecut.
0: Gitu,
4: Andet. Tampaknya tidak terlalu manis.
0: Oh, gitu. Nanti yang terbayang malah wajah jeruk. Keprok lah, itu repot. Oke. Okay.
4: Selamat bertugas, Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak.
4: Selamat malam.
0: Ada aja Mas Ipul, selamat malam ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Ipul 580333. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya ya, bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam. Oh, mana ini?
5: Halo, Dini Morin.
0: Apa kabar juga Mbah Jadi?
5: Baik.
0: Sehat selalu ya Mbah Jadi. Wah, semangat ya Mbah Jadi. Panas nggak di situ?
5: Ya enggak ya, malam kok.
0: Oh gitu. Tempatnya Mbak Jadi sejuk ya Mbak Jadi. Kadang-kadang malam hari di luar lagi gerah kalau di Jogja.
5: Iya.
0: Mbak Jadi besok ulang tahun Jogja ke-270. Kalau kearifan lokal yang Mbak Jadi berkesan apa nih?
5: Saya berkesan sekarang itu tentang Keraton Jogja itu.
0: Tentang apa?
5: Keraton Jogja.
0: Keraton Jogja.
5: Ya, sekarang kan di sekeliling keraton kan ada beteng.
0: Oke.
5: Sekarang dibolehkan seperti
0: ini lagi. Oh, baik. Oke.
5: Betengnya itu di dalam betengnya biasa. Kalau yang sekarang itu banyak rumah-rumah yang sampai di beteng-beteng.
0: Oke.
5: Sekarang dia habis.
0: Iya, baik.
5: Itu kan zaman dulu. Saya ingat zaman dulu ya.
0: Oke.
5: Itu yang sekarang dibangun itu.
0: Gitu. Yang anu, beteng yang baru itu ya.
5: Beteng yang baru dibaruin dan jalannya itu bisa di aman gitu.
0: Oh, iya.
5: Tempat rumah toh itu.
0: Oh gitu.
5: Bolehkan itu kan. Lalu itu yang satu, yang duanya alun-alun.
0: Alun-alun.
5: Alun itu ya seperti sekarang ini. Dulu kan belum di bangsa. Alun sekarang agak rapi.
0: Jadi rapi gitu.
5: Sekarang rapi. Sekarang itu alun-alun itu di pasir dari pantai selatan diuruk ya.
0: Iya, diuruk ya. Ya,
5: sekarang di
0: oke.
5: Memelihara alun-alun itu ada supaya di sekarang.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Jadi. Lebih ke ini ya, beteng dan juga ini ya, alun-alunnya gitu ya.
5: Ya.
0: Oke, okay, ya.
5: Yang sudah jadi beteng pojok lorotan sudah jadi. Dengan papan yang sudah jadi. Di selatan belum ini. Baru rampung betengnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Jadi mau mendengarkan lagu apa ini?
5: Satu lagi itu Pelengkung Gading.
0: Oh, Pelengkung Gading. Iya.
5: Pelengkung Gading.
0: Masih
5: tidak boleh lewat.
0: Iya, betul.
5: Sekarang ditutup sama
0: sudah ditutup.
5: Kalau tidak ada lah. Kecan tidak boleh gitu.
0: Iya, baik. Oke, baik Mas Jadi, silakan. Mau dengerin lagu apa?
5: Lagunya
0: tahun 2000 sampai 2010. Tahun 2000 sampai kenapa?
5: Dari Cassandra.
0: Oh, Cassandra. Yang apa?
5: Cinta dari jauh.
0: Oke, okay, cinta. Cinta dari jauh?
5: Ya.
0: Oh, sebentar. Cinta dari jauh. Ditunggu. Mau dikirim salamnya?
5: Salamnya untuk Pak Hasan. Ya. Untuk Pak Arguni. Dan Mas Andi. Kita kira. Ya, pengendara.
0: Oke. Okay.
5: Yang itu menjaju dikulati semuanya ada.
0: Buat semuanya, baik. Oke,
5: okay.
0: Sudah ada cinta dari jauh.
6: Ya. Makasih sama itu. Sehat ya, sehat semangat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jedi, terima kasih sudah bergabung. 580333. Oke, sebelum ke lagu ya. Baik, satu sebelum ke lagu yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Wih, apa kabar? Ini ada Mas Dodi di situ.
7: Aduh, lu seneng ya kalau udah ketemu.
6: Waduh, aduh, bikin orang GR nanti jadinya.
7: Jadi sebelum Mas Ibu dari masuk.
6: Oke. Okay.
7: Oh iya, kenapa nunggu dari tadi gitu.
6: Apanya?
7: Nunggu dia
6: jemputnya. Wih, ada aja. Oke, okay. Kabar baik ya Mas Dodi ya. Sehat-sehat semangat ya.
7: Kearifan lokal di.
6: Boleh. Langsung bahas kearifan lokal kamu versinya Mas Dodi apa yang berkesan?
7: Wah jelas kearifan lokal itu kuliner ya, MKM ya juga tuh.
6: Salah satu contohnya apa ini?
7: Ya apa ya? Unik gitu loh.
6: Oh unik.
7: Buat aku seneng dulu waktu pasar malam Sekaten ya.
6: Sekaten ya.
7: Tapi kalau sekarang masih udah dipindah-pindah di mana gitu. Jadi nggak pernah.
6: Oh gitu. Kan setelah dulu, yang pindahan belum pernah ini ya, belum pernah lihat lagi ya.
7: Belum pernah. Tapi aku senang juga kalau Jogja itu lain daripada yang lain. Saya udah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, sana, tapi kalau Jogja itu istimewa memang.
6: Lebih istimewa. Wah asik nih.
7: Apalagi kalau apa lihat dia cendina itu ya.
6: Aduh, iya dong. Hubungannya jauh banget.
7: Ya maksudnya itu aku sudah tahu dirimu, jadi aku selalu mendapatkan dirimu.
6: Oh yes, bisa aja, biasa saja saya.
7: Ya memang biasa, biasa yang teramat.
6: Aduh, alhamdulillah kalau dianggap begitu. Terima kasih Mas Dodi. Oke, baik Mas Dodi, silakan. Mau dengerin yang mana ini Mas Dodi?
7: Iya, tadi saya.
6: Apa lagunya?
7: Apa? Janji.
6: Janji. Versinya siapa ini?
7: Gigi.
6: Oh, Gigi. Gigi yang janji. Oke, sudah siap Gigi. Ya, mau dikirim salamnya.
7: Salamnya untuk Mas Ibu tadi ya. Selamat Mas Ibu juga untuk Kuningrum, lama juga ini. Memang masih sebentar tapi di Jogja saya sangat kenal sama Kuningrum ya.
6: Okay.
7: Juga untuk Bunda Mawar Kuning sama Dinovinya, semoga selalu bahagia ya.
6: Okay.
7: Dan terutama untuk Bu Satilah yang ada di Kalibawang di Kuampol juga ya. Juga untuk Mbak Mos ya, juga untuk Pak Jun. Ini Pak Jun belum kelihatan ya.
6: Pak Jun nomor satu ya yang nomor telepon satu. Ya.
7: Oh iya. Semoga sehat selamat. Okay. Ya pokoknya masih dipertemukan terus sama kita ini.
6: Ah, seru.
7: Juga untuk ini apa? Bu Rayu.
6: Oke.
7: Okay. Untuk Bu ini apa?
6: Siapa itu?
7: Bu Tuti Nagatirta.
6: Iya, Bu Tuti.
7: Bu Tuti itu orangnya itu loh Pak, mendunia dia sekarang.
6: Wis.
7: Iya, betul. Dia udah kulaan apa-apa toh sekarang.
6: Oh, gitu.
7: Kulaan terus jualan kompet itu ada jawat, Pak.
6: Oh, gitu. Ayu, Bu Tuti ayu. Muncul, ini dikerjain loh Mas Jodi.
7: Enggak, betul. Ya betul ya.
6: Oke.
7: Kalau sama kita-kita terus baik hati.
6: Waduh, dan tidak sombong, rajin menampung slogan SD itu.
7: Pokoknya teman dulu.

0: Ya, Pak Ahmad Fauzi.
1: Ahmad Fauzi juga untuk ini apa? Semua Pak Hasan juga di PRN juga untuk semuanya aja
0: tanpa semuanya.
1: Karena lupa kalau udah ketemu sama.
0: Aduh.
1: Ini lupa.
0: Enggak ya.
1: Ini mau musat ke sini.
0: Aduh, ada aja. Oke, baik.
1: Terus. Baik, insya Allah.
0: Aduh, amin, amin, amin.
1: Lancar rezekinya ya.
0: Aduh, amin. Dikasih doanya luar biasa banget, Mas Dodi. Terima kasih sekali ya. Saya semangat. Yang dikerjakan sukses ya.
1: Amin, amin ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya.
0: Baik. Terima kasih Mas Dodi. Bahagia selalu ya.
1: Ya, oke, terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke lagu dulu ya pendengar, Matahariku. Spesialnya tadi untuk Pak John. Pak John siap mendengarkan ya Matahariku. Dan buat yang di belakangnya Pak John sana, serta juga Ibu Ningrum.
2: Tertutup sudah pintu.

0: Kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

0: Baik pendengar, wow seru ya. Yang pasti kebersamaan kita untuk kesempatan malam hari ini jelang ulang tahun dari Kota Yogyakarta ke-270. Dan juga jelang hari bahagianya buat putri tercintanya Mbak Mawar Kuning yang bernama Novi. Wah, selamat jelang ulang tahun ya. Karena ulang tahun Novi sama dengan tanggalnya sama begitu ya, dengan ulang tahunnya Kota Yogyakarta. Baiklah, kita jumpa ya pasti dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh, apa kabar Pak Benny? Terima kasih bergabung dari sore tadi nih Pak Benny.
1: Iya.
0: Seru, baik. Terima kasih Pak Benny. Kalau seputar kearifan Kota Yogyakarta yang berkesan untuk Pak Benny apa dong?
1: Semuanya berkesan, Pak.
0: Oh, semuanya berkesan. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Kadang sering dibandingkan nggak sih, misalnya Jogja dan Solo gitu?
1: Iya, kalau karena ya sama Mbak, kayaknya itu sana yang nggak pernah tidur, di sini juga nggak pernah tidur.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sudah ramai semuanya ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau energi kulinernya juga sama.
0: Kulinernya.
1: Tidak ininya saja.
0: Beda rasa.
1: Beda artinya, beda bentuknya. Kalau di sana enggak manis sekali, tapi kalau di sini manis.
0: Oke.
1: Iya. Keseniannya juga sama. Jadi kalau di sana tiap malam, di sini juga tiap malam ada 24 jam juga.
0: Wow.
1: Apalagi dulu di Malioboro itu kan tidak pernah tidur itu Mbak.
0: Benar-benar.
1: Semuanya dari utara ke selatan. Iya. Apalagi ada dulu ada Pak Sat, Pak Wongso itu loh Pak. Jadi di antara pintu ke masuk ke kepatihan itu dulu ada warung-warung yang di pinggirnya, sekarang dipakai untuk parkir itu loh Pak.
0: Oh iya, yang di tepi-tepi itu ya, iya, mungkin ya.
1: Iya. Itu terkenal sekali dulu waktu masih
0: Pak Wongso. Oke. Okay. Iya deh.
1: Kalau lalu ada di alun-alun ya. Itu kan malam kan ada jual jagung lesehan juga.
0: Iya benar-benar. Oh iya, ingat dulu ya.
1: Yeah.
0: Yang dibakar di lokasi. Tapi kalau jual jagung pasti dibakar di lokasi.
1: Oke. Kalau jagung bakar itu gelar kloso.
0: Ya, asik banget.
1: Gitu,
0: enak banget. Waduh, asik ya. Duduk di ini ya, di lapangan gitu ya.
1: Di lapangan juga, di jalan itu juga. Ya pokoknya dulu kan masih bisa di nggak dipakri kayak gitu. Jadi kalau bisa di situ. Terus di situ ada tahu yang jual Pak bapaknya agak sepuh gitu. Di timur jalan itu mepet sate gitu.
0: Waduh, punya nostalgia ini kayaknya. Ini jadi tempat makannya di mana saja jadi kebaca itu. Oke. Iya deh, baik.
1: Makan bakmi di pojok Beteng Bulan itu loh Mbak.
0: Oh iya iya, oke.
1: Pojok Beteng Bulan ke utara sedikit ada yang sebelah barat itu kan katanya langganannya Sultan.
0: Oke.
1: Jadi malam itu penuh sekali.
0: Tenuh ya. Oke. Nah, ini dia pendengar, kulinernya Pak Benny di mana saja itu. Oke. Baik Pak Benny, terima kasih banget. Mau dengerin lagu yang apa ini Pak Benny?
1: Kalau lagunya Bunga itu yang Cinta Sejati yang soundtrack filmnya Habibie.
0: Yang dari Bunga Citra ya?
1: Iya.
0: Cinta Sejati. Oh iya. Soundtracknya Habibie Ainun itu ya. Cinta Sejati. Sebentar, yang di sini kok enggak ada sih, sebentar. Ditunggu. Mau dikirim salamnya dulu, saya carikan yang lain.
1: Iya, buat Pak Jun, selamat malam. Selalu saya di sana. Selalu ada Mas Dodi, matur nuwun.
0: Okay.
1: Pak Gendong. Mbak Bunga Mawar Kuning, selamat ulang tahun Mbak Novi, walaupun tusuk, semoga selalu sehat.
0: Iya, ini malam ulang tahunnya.
1: Iya, malam ulang tahunnya ya, rayakan sekarang.
0: Oke.
1: Karena besok ada Ida Purnama Sari. Kalau malam Kamis kan ada Ida.
0: Oh iya besok ya hari Rabu. Dikasih selamatnya hari ini aja untuk ulang tahun Kota Yogyakarta dan juga buat ulang tahunnya Novi.
1: Iya.
0: putrinya Mbak Warkuning ini.
1: Oke. Okay.
0: Aduh, amin ya.
1: Panjang usianya, tercapai apa yang dicita dan citakan dan lebih ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Juga Mbak Warkuning selalu sehat. Okay. Terus buat Bu Tuti, Bu Indra, Bu Gus, Bu Umi, Mas Ibu, terima kasih, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Budi, Pak Budi, Daito juga, Bu Christine, Pak Hasan, Romo Nata Indro, juga Mbak Ernest Rahayu, Bu Rahayu, juga Bu Rahia, Bu Ali, lalu ada lagi Bu dan semua saja Mbak.
0: Oke, buat semuanya ya.
1: Mbak Sadi, tadi ada Mbak Sadi juga. Ada
0: oke. Dan buat semuanya. Yang belum kesebut tunjuk jari ya, yang belum disebutnya oleh Mbak Benny.
1: Kalau seperti ini kan sudah jadi saudara ya Mbak, walaupun saudaranya di udara, saudara di udara.
0: Saudara di udara benar-benar.
1: Diaturi semua, tapi kayaknya kok.
0: Ya, nanti aku kok durung gitu lah itu. Padahal kalau semua sampai jam 12 nanti.
1: Oke. Jadi sebenarnya semuanya sudah diungkapku
0: juga. Iya, sudah disapa. Oke, baik.
1: Selalu sehat semuanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Selalu bahagia bersama keluarga. Juga Mbak Dina nanti kalau hati-hati.
0: Amin ya.
1: Sekarang semoga selalu banyak jobnya.
0: Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih loh Pak Benny, selalu didoakan luar biasa ini. Oke.
1: Selalu sehat dan menyelesaikan
0: jobnya
1: dengan sebaik.
0: Terima kasih, lancar ya untuk Pak Benny yang dikerjakan ya. Amin. Iya.
1: Begitu Mbak, terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Mas Widodo?
2: Wah, sweet banget. Selamat banget Pak Benny. Maaf ya. Gambang kucing ngasih aneka wingking Pak saya setu.
0: Oke, iya ini Mas Widodo sudah ya
2: sudah dari MK bisa lah ini pusaku tidak.
0: Oh alah. Iya, enggak yo masuk ketawa. Mau dengerin lagunya apa?
2: Yang anu apa? Kita Guta Masa.
0: Yang apa? Yang apa?
2: Yang Parasit.
0: Wih, favoritnya Parasit.
2: Itu nganunya apa pun, jauh tutut entah ini aku.
0: Iya, kearifan lokal kota Yogyakarta yang berkesan untuk Mas Widodo itu apa?
2: Oh iya, ini nganu apa, ramah-tamah bahasa Jawa ini, sopan santun. Tapi yang saya juga dengan segala hormat, sekarang masih mah hilang. Sudah nom-nom itu gengsi orang dong, orang iso bahasa Jawa.
0: Saya itu,
2: mau apa, ayo. Iya. Mau apa, nak, ndang nyejo bahasa Jawa dan kode reso. Misalnya memang ajab-ajab kali kuit kemana pun itu fakta.
0: Okay. Ya. Ya deh. Ya tapi sudah disebutkan tadi ya. Versi kearifan lokalnya Mas Widodo salah satunya terkait nggak bisa bahasa Jawa begitu itu yang paling disayangkan. Oke, okay, baik. Terima kasih sekali yang bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Apa kabar Mbak Warkuning? Iya, coba dihubungi kok susah banget Mbak Warkuning ini tadi.
3: Iya, memang lagi sibuk. Kita di luar Mbak.
0: Oh begitu. Oke.
3: Okay. Biasa. Kontrol.
0: Oh begitu. Walah. Iya, tadi berusaha dihubungin itu.
3: Iya, makanya.
0: Oh iya, salam dari yang punya ulat sagu di situ. Langsung lagi dengerin.
3: Nomor satu dia Mbak ya?
0: Iya, nomor satu tadi. Nomor satunya aja deringnya udah dari awal-awal banget. Salam dari Pak John ini.
3: Salam kembali ya Pak John.
0: Oke.
3: Kapan ke Jogja Pak John?
0: Wih gitu ya. Salam buat yang lagi mau ulang tahun besok gitu ya. Iya deh, gak bisa diucapin besok soalnya ya. Diucapin besok siang.
3: Besok mancet ya Mbak ya, pasti ya.
0: Kenapa?
3: Ada karnaval ya besok.
0: Iya, besok ada ini biasanya kayak ada karnaval kan, iya. Dan ada event-eventnya kan beberapa sudah besok ya.
3: Betul. Juga. Tapi besok kayaknya yang paling itu ya.
0: Benar.
3: Hari apa itu kan, Malioboro juga ditutup kan, Mbak?
0: Oke, betul. Nah itu dia, lampu-lampunya sudah dipasang semuanya.
3: Indah sekali. Ya.
0: Wah sih. Oh iya, buat yang cantik di situ sudah. Sudah Kak Dina siapkan juga. Waduh. Kapan-kapan kalau sempat ya.
3: Makasih ya, malah mau ke tempat Mbak Dina. Sebetulnya mau ngasih. Aduh, malah udah capek sih. Udah malam.
0: Iya.
3: Paling ketemu Mbak Dina cuma sebentar doang toh.
0: Iya benar. Bisa. Oke. Okay.
3: Besok tapi enggak ada tugas toh, Mbak?
0: Kenapa? Gak dinas. Oh, kalau Rabu besok enggak.
3: Oh, iya.
0: Iya deh. Iya kapan-kapan aja kalau ada.
3: Iya.
0: Sudah aku taruh di situ.
3: Makanya itu.
0: Oke, baik Mawar Kuning. Kalau kearifan lokalnya Mbak Mawar Kuning itu apa sih yang berkesan dari Kota Yogyakarta?
3: Saya dari itu tuh sebetulnya yang alun-alun yang tutup mata itu Mbak.
0: Oh, ya, iya kan? Betul masuk di antara dua beringin itu ya. Mas Angin.
3: Iya.
0: Oh, iya benar-benar.
3: Saya kalau ada tamu.
0: Wah, berarti sekarang Mas Angin enggak ada ya?
3: Enggak bisa.
0: Oh iya makanya iya benar-benar.
3: Kan?
0: Oh iya betul.
3: Ada tutup mata itu, ada yang jualan ronde toh di
0: iya benar.
3: Situ jagung bakar gitu, Mbak.
0: Waduh, asik ya. Oke.
3: Soalnya yang di alun-alun sana kan banyak odong-odong ya, Mbak.
0: Odong-odong, Mbak. Iya, odong-odong. Jadi ingat kata odong-odong itu. Naik apa? Naik kodong-kodong. Masih ingat enggak waktu itu? Ada yang ketawa juga lo kayaknya ini yang jauh di sana. Sopir odong-odong waktu itu. Dan Mawar Kuning antara percaya dan tidak waktu itu ya.
3: Lah iya, karena kalau untuk sampai ke sini kan
0: gak
3: mungkin.
0: Oke. Ini yang dengerin lainnya bingung ini Mawar Kuning apaan tuh. Karena pernah cerita ke Mawar Kuning gitu loh, Mbak Dina naik apa. Oh iya, salam dari sopir odong-odong. Iya naik odong-odong tapi ekspresinya kan serius banget gitu loh. Jadi antara dipercaya dan nggak dipercaya. Oke. Oh iya.
3: Jadi ketawa. Itu emang saya penasaran dulu Mbak. Bener saya memang kita semua sama tamu saya di Jakarta masukin naik odong-odong itu Mbak malam-malam tuh Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Ya ampun aku mau.
0: Wow.
3: Rasain.
0: Wah gitu. Rasain naik kondong-kondongnya.
3: Yang bener.
0: Iya. Oh, iya. Oke. Oke.
3: Muter-muter di situ doang loh Mbak.
0: Oh gitu. Di alun-alun ya?
3: Iya, alun-alun yang sebelah sana.
0: Kan satu putaran toh itu biasanya.
3: Cuman muter-muter di situ doang.
0: Iya
3: toh,
0: benar.
3: Gak kemana-mana.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Oke, okay, baik Mawar Kuning. Terima kasih. Iya, saya jadi ingat itu dulu Mas Angin ya. Oke.
3: Oke.
0: Baik. Mau dengerin lagunya apa ini Mawar Kuning ya?
3: Itu Jambrut sudah keluar.
0: Jambrutnya belum.
3: Iya, ada Jambrut aja.
0: Oke. Okay.
3: Ulang tahun.
0: Oh, aduh.
3: Iya, sih. Iya,
0: oh, aduh, iya deh. Oh gitu. Selamat ulang tahun.
3: Ya,
0: oke. Selamat ulang tahun tuh sebenarnya banyak versi loh. Ada yang punya Dewa 19 juga. Mau nyoba nggak? Atau pengen yang tetap Jambrut?
3: Dia tetap minta Jambrut.
0: Oh Jambrut, baiklah.
3: Jadi yang request tuh dia.
0: Oh Mbak, gitu.
3: Mbak Dina anu nyebutin tadi tuh Jambrut.
0: Iya baik. Oh iya deh baik. Selamat.
3: itu udah di ya soal jam
0: tuh. Oke, ya baik sudah siap mau dikirim salamnya.
3: Kirim tadi saya dengar Pak John ada Mbak Jadi ya, Mbak Jadi masuk Mbak.
0: Mbak Jadi masuk dong. Oke.
3: Pak Adi, terus Pak Beni, Mas Widodo, terus Mas Ibu, Pak Puji Kreto, Pak Budi Santoso, terus Mas Ardi ya Mbak.
0: Oke.
3: Oh Mas Dodi. Ya udah Vi Mas Dodi. Oh Mbak Mu.
0: Ya Mbak Mu.
3: Terus Bu Tut, Bu Kus, Bu Nani, Bu Yayu, Bu Lilis. Ada Bu Ningrum ya Mbak kayaknya tadi ya Mbak.
0: Iya ada.
3: Bu Ningrum, Bu Satya. Terus oh tempo hari ada Pak Mar Mbak. Saya waktu Mas Hanafi apa ya?
0: Oh gitu Pak siapa?
3: Mas yang ngirimin untuk Mawar Kuning sama ya.
0: Oh baik. Dan
3: dia katanya dia terus kok Mbak tapi jarang jarang masuk gitu. Anu dengerin Pro 1. Terus siapa lagi Mbak ya tuh?
0: Wah seru.
3: Kalau si Anu tuh Mas Andi, Mbak Andin udah, Mbak Christine, Mbak Narti. Terus spesial untuk si ulat bulu.
0: Waduh. Ulat sanggup. Kayaknya masih ingat cerita odong-odongnya si ulat tagu ya.
3: Penasaran gak?
0: Oh iya. Iya baik, Mawar Kuning terima kasih ya. Selamat ulang tahun Novi. Panjang usia, usia yang penuh berkah, penuh bahagia dan sukacita ya. Oke, bertepatan dengan ulang tahun Kota Yogyakarta besok. Semoga banyak doa yang diberikan, banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Amin, amin. Ya.
3: Oke. Anu sahabat-sahabat siapa saudara-saudara di Pro 1 semua doanya terima kasih sekali.
0: Oke, terima kasih banyak. Saya semangat ya.
3: Ya, ya.
0: Oke baik, terima kasih sekali. Oke baik Mbak Mawar Kuning, terima kasih banyak ya untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Mana nih? Oke Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Eh iya, ada Mas Widodo. Nyambung silahkan.
4: Melengkapi Mbak.
0: Oh iya.
4: Selamat ulang tahun untuk Pak John dan putranya Mbak. Itu tadi.
0: Eh kok Pak John, Mbak Markun?
4: Iya, putranya. Dan nganu kalau masangan itu wonten alun-alun kidul Mbak. Di alun-alun enggak itu dihubungi alun-alun kidul Mas bisa. Dan kekasannya banyak Mbak. Benar ini itu. Dengan regane lemurah. Itu okay. Orangnya ramah. Itu sekarang udah halo kemarin saya maaf ya kalau sekolah gimana ya. Ya itu ini malah melebihi Rocky Gerung sebelum jadi wali. Benar, tapi ini saya itu ini nganu, ini kekasan kita.
0: Oke.
4: Okay. Kalau ada mungkin itu ngarepkan bakmi yang lain itu nganu, tapi monggolah itu dikeluarkan ya.
0: Oke. Okay,
4: tapi itu masukan aja. Selamat undang tahun untuk Kota Yogyakarta 7 Oktober ya. 1755 nih. Mokir Haji Basuki Nir Sambikolo Sesahta, amin.
0: Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih untuk Mas Widodo yang ada di Palagan sana. Oke, baik, terima kasih sekali. Dan untuk WhatsApp yang sudah gabung, selamat malam. Oke, baik. Untuk telepon yang sudah bergabung, selamat malam dalam Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam dalam rindu.
0: Iya baik, dengan siapa nih Pak?
5: Ini dari Kang Kliwon.
0: Oh Kang Kliwon di mana?
5: Yang ada di Kota Gede.
0: Oh begitu Kang Kliwon di Kota Gede.
5: Iya.
0: Iya terima kasih sekali malam hari ini bergabung.
5: Selamat
0: Kang Kliwon.
5: Ulang tahun buat Yogyakarta ya.
0: Mm-mm.
5: Wah saya tadi siang di Malioboro, wah ramai sekali itu.
0: Oke. Okay. Iya, kearifan lokal dari Kota Yogyakarta yang berkesan buat Kang Kliwon apa ya. Ini?
5: Ya, alhamdulillah saya walaupun bukan orang sini tapi saya ikut bergembira. Kata saya tadi ke Malioboro memang jauh sekali itu. Iya. Iya, saya dulu jalan-jalan Pak itu pasan.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Iya, iya, baik.
5: Ini lagunya apa ini?
0: Kalau sekarang untuk lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010. Begitu.
5: Oh, iya, saya ikutan.
0: Ikutan dulu.
5: Yang masih tadi siapa tadi? Mas Widodo ya?
0: Iya, Mas Widodo di Palagan. Ya,
5: Mas Widodo. Okay. Sama Pak Pujikra itu, Pak
0: Pujikra. Oh, gitu.
5: Teman saya itu.
0: Oh, aduh, temannya Pak Pujikra itu. Ya,
5: Mas Ipul sih, Pak. Terus itu juga teman saya itu.
0: Oke.
5: Okay. Iya, kan buat Mbak Angin ya. Itu juga ada. Okay. Ya, buat siapa ya? Adam, teman saya masuk sini enggak, Adam?
0: Siapa namanya? Kayaknya jarang ya?
5: Jarang.
0: Mm-mm.
5: Ya, yang belum pasti minat saja.
0: Baik.
5: Yang belum saya single mahal, hari ini saya baru pastikan ini, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya, Mbak, baik. Saya semangat ya. Dengan, maksudnya saya?
5: Ya.
0: Oh, ya, dengan Dina, Kang Kliwon. Kang Kliwon.
5: Dina.
0: Dengan Dina Fabrina.
5: Saya nggak tahu dengar itu.
0: Oke.
5: Okay. Mbak Dina sama Mbak Prina.
0: Oh, baik.
5: Ya, dulu pernah ketemu Mbak Prima atau Mbak Prima, tapi udah lama.
0: Mbak Prima?
5: Iya.
0: Oh, Mbak Prima ada. Mbak Prima juga ada.
5: Iya. Oke. Pas ngambil hati-hati RRI, tapi dulu udah lama, okay. Belum kembang.
0: Oh, iya lama. Baik, Kang Kliwon, terima kasih.
5: Mbak Dina,
0: iya.
5: Maksudnya sampai usia nanti, ini dari seputaran Kota Gede Jakarta.
0: Kota Gede.
5: Kang Kliwon. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sekali untuk Kang Kliwon dan terima kasih juga untuk Bu Umi. Apa kabar nih Bu Umi yang ada di Seranda? Selamat tugas dalam Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, semoga semuanya tetap penuh semangat bahagia bersama keluarga ya. Bu Umi di Serandaan, titip salamnya untuk semua pendengar. Baik Bu Umi, terima kasih banyak. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Malam Mbak Dina.
0: Iya, selamat malam. Kalau ini yang Bu Ali ya.
6: Lara.
0: Soalnya Bu Ali suaranya bersamaan dengan Bunding Room ini.
6: Oh, gitu. Iya.
0: Ibu malam sekali ini gabungnya. Kabar baik ya?
6: Iya, saya kan ya alhamdulillah di sana juga sehat pastinya, Mbak. Anu tidur, kok bangun-bangun sih?
0: Oh, udah ketiduran.
6: Kok denger odong-odong ngakak.
0: Tidur aja, tapi tidur. Oh iya, baru tidur tapi radionya nyala gitu ya.
6: Iya,
0: jadi kebangun gara-gara odong-odong.
6: Biasa gitu. Kadang-kadang tahu-tahu Mbak Dina sudah jam 1.
0: Oh.
6: Nah, itu tinggal anginnya aja yang bunyi.
0: Oh, gitu. Kok tinggal serangnya sesak.
6: Apa ini ya? Kok ada odong-odong lucu gitu loh. Turun saya.
0: Nah, Ibu kebayang enggak sih kalau lagi bepergian gitu tapi naiknya odong-odong?
6: Mungkin itu kapan nyampenya?
0: Lah itu dia, kapan nyampenya?
6: Jadi keluar kelamar, takutnya cucu ini bangun.
0: Oke.
6: Okay. Saya ikutan, mumpung masih ada kuota nelpon.
0: Oh, gitu. Kuota nelpon. Iya deh. Kapan nyampainya ya kalau naik odong-odongnya? Oke.
6: Okay. Jadi inget itu kalau apa zamannya anak saya dulu nggak ada odong-odong pas ada cucu ini, okay. Tapi saya kok males jujur ya ini itu naik. Jadi saya kalau pas keluar itu kan ada nih zamannya ini. Saya ngomong ke anak saya yang sudah berumah tangga itu mau naik odong-odong adik saya gitu. Ini kok mengingat masa lalu, masa dulu kan nggak ada odong-odong.
0: Oh ya, gitu.
6: Pun ada.
0: Gitu. Oke. Okay. Selain odong-odong, apalagi yang diingat dari Jogja ini Bu Ali?
6: Ya. Apalagi apa ya, nih? Kalau saya di Jogja sih.
0: Kalau kearifan lokalnya gitu.
6: Paling keinget ya Malioboro itu.
0: Malioboronya.
6: Kalau odong, iya, kalau odong-odong kan di mana-mana ada. Di Pamekasan ya.
0: Ada. Oh gitu, Pamekasan juga ada ya.
6: Ya okay. Ada lah Mbak Dina. Cuma saya nggak pernah ngajak cucu. Ya, mama, risi sendiri rasanya apa ya, rasanya gimana.
0: Oh gitu.
6: Paling saya ajak kemana yang kira-kira bisa naik mobil-mobilan lah, apa ke khusus ini gitu loh cucu saya. Kalau odong-odong yang dian itu kan kadang-kadang di alam terbuka ya, di lapangan terbuka.
0: Iya biasanya juga ya. Aduh, kebangun gara-gara odong-odong ini Bu Ali.
6: Mawar kuning kayaknya.
0: Oke, baik. Bu Ali, silakan mau kirim-kirim salam Ah, kalau lagunya
6: hanya untuk semua karena sudah ya saya paling kembali ke tempat tidur sambil dengerin.
0: Oh gitu.
6: Lagunya apa di situ, Pak?
0: Lagunya sebentar. Yang apa ya, Bu? Ada Leto, Anang dan Asyanti, Grisha, yang Andai Aku Bisa.
6: Yang Grisha apa, Mbak Dina?
0: Grisha yang Andai Aku Bisa. Kemudian Aku Begini Engkau Begitu, tapi Elo dan Eci Harahap itu. Atau mau yang mana? Gemintang dari Andin, Kau Selalu di Hatiku. Itu ada, tapi yang versi band.
6: Selalu di Hatiku aja.
0: Yang versinya band ya, Bu. Karena lagu tahun 2000 sampai 2010 enggak apa-apa ya.
6: Enggak apa-apa.
0: Iya, oke. Okay. Kau Selalu di Hatiku.
6: Jadi untuk semua-semuanya dulu, Mbak Dina. Mbak Dina bertugas. Sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Iya.
6: Yang ulang tahun tadi, doa terbaik deh. Ya, okay. Besok ya ulang tahunnya. Ya.
0: Iya.
6: Doa terbaik.
0: Gitu. Mbak Novi nih, putrinya Mbak Markuning.
6: Iya, untuk Mbak Novinya.
0: Oke. Okay.
6: Sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin, amin.
6: Mbak Dina. Selamat malam.
0: Oke, okay. Terima kasih Ibu. Sembari tiduran lagi nih ya. Iya, baik, kita ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Mas Ipul. Nah, sudah siap Mas Ipul? Nih lagunya asik banget ya. Sumpah dan Cinta Matiku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okey, baik yang sudah hadir, Cassandra, cinta dari jauh. Spesialnya saya hadirkan buat siapa tadi? Cassandra, cinta dari jauh untuk Mbak Jadi. Masih menerkan ya Mbak Jadi. Tetap semangat, tetap bahagia juga untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring. Tetap bahagia juga. Terima kasih loh Mbak Jadi, lagunya sudah dihadirkan. Sumpah dan cinta matiku untuk Mas Ipol yang ada di Wates sana. Mas Dodi juga janjinya sudah ditepati. Okay. Mbak Christine di Sorogenan. Hai Mbak Christine, apa kabar? Sehat, semangat dan bahagia juga ya. Gak pernah bosen loh dengan Mbak Christine. Terima kasih sekali ya Mbak Christine di Sorogenan. Semoga juga masih menerkan ya Mbak Christine, gak ketiduran ya. Okay, baik Mbak Christine di Sorogenan, lagunya Kehilangan dari Firman. Kehilangan Firman. Okay, ditunggu untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenan sana ya. Dan apa kabar juga, salamnya untuk Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, ada Bu Nani, Bu Maria Sukaisih, Pak Kandri, Bu Tuti, lalu Bu Ikati, Bu Mujiati, Bu Merdiati, Bu Tum, Pak Adi, kemudian Pak Beni, Pak Yuliarta, Mbak Novi, Mbak Depadi, ada Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Prilia, ada Mbak Lisanti, kemudian Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Suryono, Kimayang Seto. Salam juga untuk Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Rejo Susilo, Mbak Muslimin, iya deh, Mbak Musman, iya. Baik, terima kasih banget untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenan, dinantikan untuk lagunya. Mas Widodo, apa kabar Mas Widodo? Kearifan lokal Kota Yogyakarta, keramah tamahannya. Dulu harganya murah, kemudian bahasa Jawa kromo inggilnya itu saat ini mulai luntur.

Oke, baik, terima kasih untuk Mas Widodo. Kemudian ada Mbak Christine di Serogenen sana. Oh iya, apa kabar Bu Satila? Sugeng dalu urang rindu. Iya, baik. Maaf, sebetulnya saya bukan dari Kalibawang, Mas Dodi. Bilangnya dari Kalibawang, saya itu dari Kokap. Oh, Kokap lingkungan Waduk Sermo. Nggak jauh dari Pak Hasto Wardoyo sama Hargo Wilis. Wah, asik ini. Oke, dari Kokap Kulon Progo. Terima kasih banyak, Bu Satila. Kita ke lagu ya, pendengar. Oke, kita ke lagu menemani untuk kebersamaan Anda. Tadi ada Cinta Sejati. Baiklah, Cinta Sejati. Yang di request juga untuk Pak Beni di Gandaria. Pak Beni, Cinta Sejati. Untuk Mas Widodo juga ditunggu yang Parasit ya. Dan nanti untuk yang juga tengah berulang tahun. Buat Novi, ya Putri tercinta dan paling cantiknya Mbak Akening ya.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Okay, sudah hadir untuk parasit spesialnya untuk Mas Widodo yang ada di Palagan. Nah, pendengar, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat ulang tahun buat yang sedang berulang tahun. Kota Yogyakarta semoga menjadi mimpi indah untuk kita semuanya di gelaran ulang tahun ke-270. Dan paling spesial untuk salah satu pendengar kita yang juga tengah berbahagia besok ya, ada Novi. Penuh bahagia untuk Anda. Nanti kita berjumpa untuk tembang-tembang persada yang hadir, juga beberapa tips praktis, tips ringan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi yang kamu pakai untuk presentasi ini dari mana?
2: Dari media sosial, Pak. Banyak yang membagikan soalnya.
1: Kalau banyak yang membagikan, belum tentu benar. Sudah cek sumber resminya?
2: Belum, Pak.
1: Dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari, informasi harus diverifikasi sebelum dipercaya dan dibagikan.
3: Hoax dapat menyesatkan dan merugikan banyak orang. Biasakan cek fakta dari sumber resmi sebelum membagikan informasi. Ingat, saring sebelum sharing.

Ya pendengar, pastinya temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dengan beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan ya. Temani untuk Anda yang mungkin akan beristirahat di kesempatan malam hari.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Ya, menemani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 yang kumau pernah dipopulerkan Krisdayanti ya, dan kali ini dibawakan lagi oleh Gisel. Oke. Ya, pendengar, pastinya juga kita akan memilih untuk beberapa jenis makanan yang berkualitas. Tujuannya apa? Salah satunya agar bisa fokus dan bisa berkonsentrasi pada saat bekerja. Ya, pola makan yang bergizi dan seimbang membantu mendukung konsentrasi kerja karena otak membutuhkan energi serta berbagai zat gizi untuk berfungsi dengan baik. Ikan berlemak, buah beri, telur, dan kacang-kacangan menyediakan omega-3, antioksidan, kolin, vitamin, serta lemak sehat yang berkaitan dengan kesehatan dan fungsi otak. Coklat hitam bisa menjadi pilihan manis berporsi terukur. Fokus kerja juga perlu didukung, tidur yang cukup, kemudian minum, bergerak, dan memberikan jeda pada mata. Maka dengan beberapa cara ini akan bisa lebih fokus dan berkonsentrasi pada pekerjaan.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

Okay, pendengar cinta yang baru. Semoga menjadikan hari yang bersemangat juga ya, apalagi untuk setiap harinya dengan cinta yang baru. Tapi bagaimana upaya kita untuk bisa mencintai pada diri kita sendiri, salah satunya untuk kesehatan tulang kita. Nah, pendengar, apakah ada cara agar kesehatan tulang ini tetap kuat, tidak cepat keropos? Karena kesehatan tulang itu perlu dijaga sejak usia muda, sebab jaringan tulang terus terbentuk dan terurai sepanjang hidup. Sementara kehilangan massa tulang bisa meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, pendengar, vitamin D dari paparan matahari membantu penyerapan kalsium. Durasinya tidak sama untuk semua orang, dan paparan berlebihan tanpa perlindungan juga tidak dianjurkan. Kekuatan tulang didukung oleh latihan menahan beban, kemudian asupan kalsium, vitamin D, protein, serta pola makan yang seimbang. Penderita osteoporosis perlu berkonsultasi sebelum berolahraga.

0: ini kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa aku beli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Programa 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. 270 tahun perjalanan Yogyakarta, semoga terus menjadi rumah yang nyaman, ramah dan penuh dengan keharmonisan. Pastinya Sugeng Tangga Warso Jogjaku yang ke-270. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Pastinya di hari Rabu 7 Oktober 2026. Kami sudah mempersiapkan berbagai program acara yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Dan mengawali perjumpaan kita nanti akan hadir Mutiara Pagi yang akan tersaji hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema mengenai tips kesuksesan dan kebahagiaan hidup nantinya bersama Ustadz Imron Ali dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi dari sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya berkait dengan penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Dan juga ada tim verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Informasi yang lainnya akan tersaji terangkum dalam Warta Pagi. Dan beragam program menarik lainnya akan menemani Anda, memanjakan Anda sepanjang hari ini hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum hadir Mutiara Pagi, kami akan sajikan di ruang dengar Anda sebuah koleksi lagu islami. Kali ini koleksi dari Senada Kasih Putih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rasa syukur yang mendalam kita panjatkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kenikmatan kepada kita, melimpahkan karunia yang begitu luar biasa, sehingga di pagi hari ini kita kembali bisa menghirup udara yang sejuk, kembali untuk bisa beraktivitas, yang pastinya di hari ini kita akan memohon ridhonya agar selalu menyertai langkah kita. Amin, amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, kembali program Satu Era di Yogyakarta akan hadir dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di Rabu 7 Oktober 2026, dan kita sudah mempersiapkan satu tema mengenai tips kesuksesan dan kebahagiaan. Alhamdulillah alamin, kami sudah bersama Ustadz Imran Ali dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui dalam telepon kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Baik, kita akan membahas berkait dengan tips kesuksesan dan kebahagiaan hidup pendengar. Nantinya kami undang untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan Ustadz Imran Ali dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berkait dengan tips kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Kurang lebih 7 menit ke depan, monggo silakan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustaz Imran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadikan orang itu bahagia. Sa'adah itu bahagia atau kesuksesan dalam hidup ini. Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan, ketika Allah memberi keluarga, tentunya istri yang sholihah. Kita tahu bahwa perempuan ketika belum nikah yang menjadikan dia solihah adalah keluarganya, terutama ayahnya. Tapi ketika perempuan statusnya menjadi istri, maka yang menjadikan dia solihah adalah suaminya. Maka teksnya hadis di sini adalah kebahagiaan seseorang ketika punya istri yang solihah. Yang kedua, wa auladuhu abroron. Tidak ada kebahagiaan di dunia kehidupan ini melebihi ketika mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah abrur, yang penurut, yang bisa menjadikan harta yang paling berharga bagi keluarga. Yang ketiga adalah wakulatul solihin adalah lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Sebaik apapun pendidikan kita kepada keluarga, kepada anak terutama, tapi kalau tidak didukung oleh lingkungan yang baik, tentunya tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, yang terakhir adalah ketika jalan rezeki kita ada di negara kita, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Mungkin sementara begitu dulu Pak Ustadz Agus.
0: Ya, baik.
1: Nanti bisa dilanjutkan.
0: Terima kasih Ustadz Imran Ali. Dan kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung, baik line telepon dan juga line WA di 580333 atau juga di 0811271911. Sudah ada pendengar yang akan bergabung, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus, penyiarku yang soleh ini. Simba Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Yang Siti di Bangun Tapan yang soliha. Nembe flu, yang Siti?
2: Jeniko.
0: Oh iya, suaranya ini terdengar kalau baru flu begitu ya. Jeniko. Semoga lekas pulih, safakilah. Yang Siti.
2: Ya Rabbal Alamin, matur nuwun doane pun mugi Mas Agus sekeluarga binaringan sehat. Ustaz sekeluarga binaringan sehat. Kru RRI ugi pendengar setianipun binaringan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini walaupun saya ini flu, ada jadwal untuk terapi nih. Tangan saya itu kalau untuk berdiri dari sujud mau berdiri nyongkoknya itu kan kalau orang tua itu kan pakai nggak bisa langsung berdiri, jadi nyongkok itu yang kiri itu sakit tuh. Mau terapi jadwalnya tanggal 7, 14, 16 dan 20, mohon doani pun Mas Agus.
0: Jih. Monggo silakan ya Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Siti.
2: Nggih, amin. Ini mau matur tanya, tapi ya saya itu walaupun sudah tua seperti ini ya merasa bahagia bisa ikut nderek bergabung wonten RRI Pro 1 tausiah pagi. Kalau belajar Al-Qur'an malam Jumat itu alhamdulillah sakit nderek lajeng ya. Saya yang merasa bahagia sekali anak-anak saya itu ya ngopening gitu. Terus saya tuh mau matur tanya begini Pak Ustadz, tapi mungkin di luar tema begini.
1: Oh, iya.
2: Menurutkan tanggal 27 itu kan tiap 28 sekali selapan 28 itu kan pertemuan apa rombongan Haji 24 itu toh. Nah kemarin itu dari Ustazah Zuni mungkin panjenengan preso ingkang menikon KBH
0: KBH oh KBHU
2: nggih itu Aisyah itu yang wonten wono catur itu ngisi itu katanya itu besok itu kalau mulai tahun 27 itu kalau mau haji itu tidak melalui KUA langsung KBHU, apakah betul? Saya mohon penjelasannya. Soalnya kan kalau adik yang mau yang di Irian itu mau ini mau umroh itu mau kan transit di Jogja, mau ndang saya di Jogja saya di nganuning Aisyah wae no saya gitu. So berarti tidak melalui KUA apa mengaten nggih Pak Ustaz. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Eyang Siti yang ada di Bangun Tapan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan di belakangnya Eyang Siti nampak juga sudah mulai berdering nih Ustadz Imran Ali. Kita coba akan sapa di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat bersama keluarga ya?
3: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah. Habis olahraga Ibu? Belum.
3: Ya, olahraganya Mr. Bin.
0: Oke. Baik, mengusulkan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Ini kesuksesan. Ini ada orang suka mengisahkan kan memang nyatanya maksudnya. Jadi sukses suami sukses yang jadi pejabat. Tapi apakah kesuksesannya ada barokah? Soalnya begini kan, anak-anaknya nggak jadi kan. Ini orang tuanya baik ya, orangnya baik sukses. Tapi apakah kesuksesannya tidak barokah karena anaknya tidak bisa mengerti orang tuanya? Ya sangat ironis. Dan apakah itu juga disebabkan mungkin jadi kan sebenarnya dia tuh satu kali gaji aja untuk daftar haji itu ada, mampu lah, cukup. Tapi sampai pensiun, sampai itu sampai hari ini dia tidak mau daftar haji, Ustaz. Jadi kayak mengabaikan, apakah dia mengabaikan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, tidak lakukan itu bisa menghambat atau apa tadi ya, menghilangkan jatah anaknya untuk menjadi sukses, Ustaz. Jadi kewajiban dia ya kepada Allah ditinggalkan, itu menjadikan apa, menghalangi anaknya sukses, Ustaz. Ini orang tuanya sukses, Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending dulu untuk line teleponnya dan Ustadz Imran Ali sebelum ditanggapi. Kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada dua penelpon yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Yang Siti di Banguntapan dan juga ada Ibu Nani, masih bersama Ustadz Imran Ali. Ustadz, mau silakan untuk ditanggapi dua penelpon yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Ya, dari Ibu Siti tadi, kalau saya tentang haji belum tentu pengalaman prosedurnya, Bu. Jadi yang setahu saya setiap tahun itu ada perubahan peraturan. Jadi kalau urusan haji kan bukan ke KUA tapi ke Kementerian Agama. Memang itu ada perubahan-perubahan. Saya belum begitu jelas kalau tentang pendaftaran haji. Tapi yang saya tahu itu di Kementerian Agama. Yang kedua dari Bu Nani, memang harta dari orang tua yang tidak dibersihin, tidak dijakati, tidak melalui hak-hak yang benar. Kita tahu bahwa anak itu adalah al-walad suwalul walid, anak adalah fotokopi dari orang tua. Coro bosone Jawa banyu ki medu. Artinya perilaku orang tua juga mempengaruhi dengan anak. Harta yang tidak ditetapi tentang haknya, tetapi tentang haipun. Nih, contoh ini pun nih, punya harta mampu untuk berhaji tapi tidak melakukan haji, mampu untuk berzakat tidak melakukan zakat, maka Allah akan memberi satu peringatan. Bisa jadi dengan dia sakit, tidak pernah sembuh, dengan kerusakan hartanya, mungkin dengan keluarganya yang tidak harmonis, dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Agus, penjelasan dari saya.
0: Baik. Jadi nanti untuk pendengar yang akan bergabung kembali, boleh ya, sudah saya buka kembali line teleponnya di 580333 atau juga di 0811271911. Ini ada bergabung melalui line WA, mengirimkan voice note-nya. Namun sebelumnya kita akan sapa pendengar yang sudah bersiap bergabung di 580333. Oh, ternyata terputus, boleh banget bisa dicoba kembali ya di 580333. Berdering kembali, cobakan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, Mas Agus.
0: Oh, Pak Benny.
5: Iya, nanti voice-nya dipun, bukan
0: dipun, Pak. Oh, enjeh. Salam sehat, Pak Benny.
5: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
5: Sehat, oke.
0: Amin. Amin, ya Allah, amin. Moga silakan, Pak Benny.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagi Pak Ustaz ini penparing sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Pak Ustaz, jadi nyampe sop. Surat Al-Kahfi ayat 46. Menikah kima Allah.
1: Ayat Kahfi 46, ya. Bentar.
5: Al-Malu Bal-Banun. Menikah. Terima kasih sangat awit paling penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny ada di Condong Catur, surat Al-Kahfi ayat 46. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang sudah bersiap akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Oh, ternyata terputus. Boleh banget kembali di Ray Dial begitu ya, di 580333. Kita akan hadir, masih cukup waktunya ya, hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, 580333 berdering kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Sri di Jalan Matas, nye. Baik, mau silakan Bu Sri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh dan Mas Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Pak Ustaz. Selain anak cucu yang soleh solehah menegakkan sholat berbakti sama Allah, kalau kita tambah selama dunia akhirat Pak Ustaz, ini bagaimana Pak Ustaz? Ini tambah selama dunia dan akhirat. Mohon
1: ini
0: penjelasan Pak Ustaz.
1: Mohon diulangi Pak Busri. Mohon diulangi Busri pertanyaannya Busri.
0: Ini gini, orang yang berbahagia selain anak cucu yang soleh solehah menegakkan sholat berbakti sama orang tua, ditambah selamat dunia dan akhirat Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk line telepon kita pending dulu karena memang sudah ada dua pendengar yang bergabung begitu ya. Tadi Pak Benny dan juga ada Ibu Sri di jalan batas. Semoga silakan Ustaz Imran Ali.
2: Ya, dari tadi dari Pak Benny menerangkan tentang al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya memang harta dan anak itu adalah zina, pepaes. Bahkan ayat lain mengatakan adalah apa? Adalah cobaan, bahkan bisa menjadi musuh. Jadi semua itu sikap kita. Artinya menjadikan apa? Menjadikan perhiasan dunia dan akhirat bisa. Jadi harta dan anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi anugerah. Tergantung kita. Makanya tadi dikatakan wa auladul akbar. Ketika mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya anak yang soleh dan solehah tidak semudah membalikkan tapak tangan, tapi harus dengan pendidikan yang baik, dengan apa itu contoh yang baik bagi orang tua. Bahkan tadi dikatakan juga wa khulatus solihin. Jadi membentuk karakter perilaku yang baik itu ya ada satu momen atau satu sisi mempunyai lingkungan yang baik. Itu dari Pak Benny. Yang dari Wates tadi Ibu, jadi memang kesemuanya itu adalah tujuan sa'adah fid dunya wal akhirah. Ya kan, kabejan dunia akhirat. Kita menjadi, kalau menjadi istri yang solehah, istri solehah, yang artinya solehah itu adalah soleh menurut manusia dan soleh menurut agama atau menurut Allah. Nah, itu jadi memang benar itu. Jadi kebahagiaan kabejan dunia akhirat, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih, makaten Pak Agus.
1: Baik, dan masih panjang waktunya pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271111. Ustaz, ini secara pandangan Islam bagaimana dalam memaknai arti dari kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati itu?
2: Ya, kesuksesan dan necorong jowo urip ki wang sinawang. Artinya kalau kita melihat kesusahan dunia, kalau yang dohir itu ya tidak bisa. Artinya harus dohir dengan batin. Yang bisa merasakan kita. Selama kita melakukan syariat agama yang benar, ya kan, dohir batin kita, yaitu karena akhirat itu adunya mazuratul akhirah. Bagaimana kita akhiratnya nanti ya tergantung bagaimana kita mensikapi dunia ini. Pripun hasilipun mangkih, pripun nandur saniki. Kalau sekarang hidup sudah memenuhi syariat kita sebagai orang Islam, dohir batin kita, yaitulah kebahagiaan kabejan dunia akhirat ngaten. Itu Mas Agus.
1: Oke, baik. Seringkali manusia ini mengejar kesuksesan materi tetapi merasa hampa begitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara pencapaian duniawi dan juga ketenangan jiwa? Namun sebelum ditanggapi, Ustaz Imran Ali sudah bergabung di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yaki.
1: Baik, Pak Kiman sehat?
3: Alhamdulillah, kondisi
1: lipo. Masya Allah. Moga silakan Pak Kiman.
3: ini Ustaz siapa ya?
1: Ini ada Ustaz Imron Ali dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya begini. Para rasul itu kalau tetap kan tidak meminta upah. Tapi kalau kita ini mengundang apa pembicara itu, kalau tidak di canggung ya tidak sampai hadir kita. Bagaimana ini ya? Makasih.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan bisaroh kiai begitu, Ustadz Imran Ali, ketika dipanggil kan harus memberikan bisaroh begitu. Ini bagaimana Ustadz Imran Ali, misalkan?
2: Oh ya, jadi itu kan memang dulu Rasulullah berdakwah tidak meminta, bahasanya kan tidak meminta. Sekarang pun Ustadz atau kiai itu juga tidak meminta, Pak. Itu jadi cara menghormatnya ilmu, cara bersyukur, makanya bahasa bisaroh. Bisaroh itu kan berbunga, ya nak? Ya, berbunga ini semuanya senang, tak nak kerawan kiai, kerawan ustad yang menghargai ilmu sebenarnya, karena ilmu itu memang mahal. Jadi bukan ukuran untuk bisnis, tapi itu sebuah ucapan terima kasih aja. Ya, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah, kan gitu. Jadi tentang bisaroh itu bukan suatu keharusan bagi seorang kiai, bahkan itu merupakan sesuatu aib ketika ustaz atau kiai meminta bisaroh. Itu kerelaan dari sang pengundang. Sebenarnya ya bukan kewajiban juga, tapi itu sebatas hak aja. Dari hati ke hati gitu, Pak. Bagus.
1: Ya, jadi memang ketika kiai rawuh, monggo mau di kasih bisaroh atau enggak begitu ya Ustaz Imran Ali, tergantung dari takmirnya, sama yang manggil takmir. Baik, tadi seperti yang sudah saya tanyakan di awal, ini seringkali manusia boleh dikatakan mengejar kesuksesan materi nih Ustaz, tetapi merasa hampa. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan antara pencapaian duniawi dan juga ketenangan jiwa, pastinya juga untuk akhirat kelak begitu?
2: Ya, jadi memang dunia itu kan apa ya? Dunia itu kan lelahan ya calon. Jadi hayat dunia itu, kehidupan dunia itu kan candaan atau sering menipu. Maka kita sebagai orang Islam tahu bahwa tujuan kita itu akhirat bukan dunia. Bahkan kematian itu juga bukan akhir dari kehidupan. Bahkan itu merupakan awal dari kehidupan hakiki. Maka biasanya kalau orang itu merasa hampa, ya memang lupa dengan tujuan hidup, cuman mencari casingnya aja kalau nisbatnya HP, tidak tahu tentang ruh dari kehidupan. Makanya banyak pengandikan mitutur tombuati ono limo perkarane, salah satunya ya kita membaca Al-Quran, angan-angan sak manane, sering berkumpul dengan orang soleh, sering mengaji, sholat malam dan lain sebagainya. Itu merupakan tip kebahagiaan hati. Kalau tentang sukses ya kita usaha, tapi semua itu tergantung ya takdirnya Allah. Ya gitu aja Mas Agus.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini, karena memang waktunya masih cukup panjang nih ya, baru pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan Ustadz, saya juga pengen tahu nih, apa saja nih sebenarnya amalan atau kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan, yang diajarkan dalam agama Islam, agar hidup kita ini dibukakan pintu keberkahan dan juga kebahagiaan?
2: Ya, yang pertama tentunya zikir kepada Allah. Kalau untuk sukses dunia itu ada, jadi seperti halnya punya terbelit hutang atau gimana, itu yang tentunya syariat sholat duha, sholat waqinah dan amaliyah sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh itu rakaat pertama sholat yang membaca alam nasroh, yang kedua rakaat kedua membaca alam taroh, sebelum sholat subuh wiridan baca subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim astaghfirullah 100 kali, insyaallah nanti lancar tentang rezekinya. Tapi kalau tentang hati, ya bagaimanapun itu harus ada dokternya. Dokternya hati ya, kita sering kumpul dengan ustaz, dengan ulama, majelis ilmu, itu adalah obat dari penyakit hati. Itu Mas Agus.
1: Ya, baik. Dan pendengar yang sudah bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiman, suan male.
1: Onje, Pak Kiman, monggo.
4: Ya, saya mau nemuan waktunya. Waktu itu masih begini. Ada seorang petani yang dalam menjual hasil timnya itu, dia selalu mengetengahkan barokah. Pada suatu hari ada pembeli hasil itu, ternyata rugi. Yang punya apa hasil itu tahu sendiri. Kemudian sebagian uangnya dikembalikan. Tapi sang pedagang itu sendiri juga perwira, mboten masuk pun kulawan tapi mboten apa-apa. Terus petani itu mboten iki jangan karo kula dhewe, jangan karma itu jangan sampai makan bukan keringatnya sendiri bidinya itu. Pertanyaannya, bagaimana respon Ustaz? Makasih, assalamualaikum.
1: Baik, monggo silakan langsung ditanggapi.
2: Telepon ini Pak Agus tidak begitu jelas.
1: Ya, terkait terkait dengan seorang petani yang mungkin menjual kepada seorang yang lebih kaya begitu, tapi ternyata ini hasilnya itu yang dibeli ini tidak sesuai begitu. Ustaz, tanggapan Ustaz sendiri kayak apa? Karena rugi begitu.
2: Jadi memang dalam jual beli itu kan ada khiyar. Khiyar itu boleh mengembalikan, tapi kan ada khiyar aib, ada khiyar majlis. Artinya muamalah apa itu mau jual beli khususnya itu memang ada waktu tertentu yang bisa untuk mengembalikan kalau tidak cocok. Itu ada memang kitab-kitab yang menerangkan itu. Cuman ada syaratnya. Jadi kalau nilai barokah, memang barokah itu artinya ziyadatul khair. Kita melakukan pekerjaan apapun, yuk berusaha endingnya atas barokah. Makanya ada halalan, thayyiban, bukan cuma sebatas halal, tapi harus thayyib. Kalau thayyib, insya Allah halal. Kalau halal, baru tentu thayyib. Contoh, orang meminta-minta itu juga halal, kalau cuman kan tidak thayyib. Dan makanya pekerjaan itu ya biadih yang paling barokah dengan tangan atau keringat sendiri. Begitu Mas Agus.
1: Baik, kita jeda dulu pendengar, dan nanti kami juga akan masih memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Maturunan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjut kembali begitu ya, dan kita masih dalam Mutiara Pagi. Dan kesempatan pagi hari ini sudah ada bergabung, coba akan kita sapa. Oh, ternyata terputus. Boleh banget pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami menukan frekuensi kami, ya akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Ustadz Imron, ini ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa lagi di 580333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Ibu Sri J.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz. Ini Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mohon penjelasan ya, Pak Ustaz. Karena ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah ujian buat kita manusia. Saya miskin, pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah itu, dan cuma dan juga anak, istri, suami, itu adalah ujian. Bagaimana cara kita itu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, Pak Ustaz? Karena dunia ini adalah ujian bagi umat manusia. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nun Ibu Sri ada di Jalan Wates yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan Ustadz Imron, moga silakan ditanggapi terlebih dahulu.
2: Ya memang sandiwara. Jadi kalau anak itu diuji ya lulus atau tidaknya ya tergantung anaknya mensikapi. Kalau pintar ya insya Allah akan lulus. Dan kalau orang itu betul-betul cinta dunia ya bagaimana dunia itu nanti dibawa sampai akhirat. Istri, anak, harta, kekuasaan, jabatan, itu bagaimana nanti bisa menjadikan wasilah lantaran menjadi suksesnya di akhirat. Justru karena kita memang syaratnya hidup di dunia, memang Allah mengendaki kita persis gitu. Maka jangan lupa tujuan kita, hakikat kita hidup adalah di akhirat. Jadi kalau orang cinta dunia itu betul, memang wataknya manusia itu. Cuman bagaimana kita mensikapinya si bawah sampai akhirat. Seperti halnya anak cinta anak, ya bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadikan istri yang solehah, harta-harta kita untuk diinfakkan ke jalan Allah, itu namanya cinta dunia. Gitu Bu Sri.
0: Cara menyeimbangkannya kayak apa ini Ustadz?
2: Ya cara menyeimbangkannya ya kita harus 50-50. Bahkan kalau kita justru ketika kita tujuannya akhirat, maka dunia akan terbawa dengan sendirinya. Seperti halnya menangkap ikan, kalau kita pegang kepalanya insya Allah ekornya badannya ikut. Tapi kalau

0: dilelah rugi. Terus sebagian uangnya dikembalikan dengan maksud ojo nganti makan keringatnya orang lain di sini aja. Ya itu maksud saya seperti tadi. Ya selanjutnya bagaimana? Terima kasih.
1: Jadi itu penjualnya yang
2: Jadi ya. Itu tentang kebasan kan?
1: Je, baik. Terima kasih Pak Kiman. Monggo, silakan.
2: Oh, jadi ini, jadi gini Pak. Jadi kalau sistem jual beli itu kan memang ada kebasan. Dalam fakir itu ada kebasan. Kalau merasa rugi lalu uangnya dikembalikan, ya sebenarnya itu bahasa apa itu mau apa ya? Ya pengertian gitu aja. Sebenarnya itu sah-sah saja. Untung dan rugi itu kan risiko berjual apa? Risiko orang bekerja. Memang tujuan awal berdagang itu adalah untuk mencari laba. Tapi kalau biasanya loh, kalau di tempat saya itu nanti ada apa ya, ada pengertian lah dari petani atau dari si yang penjual tadi. Enggak apa-apa itu. Ya, nah, memang kalau untuk mencari barokah ya harus hati-hati. Jangan sampai menodai, jangan sampai menyakiti orang, itu betul. Jadi harus rasa kasihan. Jangan seenaknya sendiri itu gitu. Oh, semua yang penting aku badi ya, enggak boleh. Itu Mas Agus.
1: Jadi memang sah-sah saja, enggak usah mengembalikan gitu ya.
2: Baik. Iya, cuman untuk barokahnya kan memang gitu. Mm-hmm. Ya kan tadi ini kan barokah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Imran. Ustaz Imran, seperti yang akan saya tanyakan tadi, saya akan bertanya kepada Ustaz lagi nih. Bagaimana ini sikap seorang muslim ya ketika menghadapi kegagalan atau ujian hidup agar tidak kehilangan rasa bahagia dan optimisme? Ada tips-tips yang bisa disampaikan nih Ustaz?
2: Ya, secara garis besar ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka dia akan hatinya tenang, secara garis besar. Tapi ya cara pandang orang itu berbeda. Jadi orang bisa mengatakan sukses itu kalau karirnya melejit, hartanya banyak. Tapi kan hakikatnya kehidupan kan tidak begitu. Bisa jadi orang yang pas-pasan dia bahagia. Karena apa? Rasa syukur terhadap apa yang diberi oleh Allah. Maka tip kehidupan itu cuma ada dua. Asyukru indal wujud, wasyukru indal mafkut. Ketika ada, maka banyak bersyukur. Ketika belum ada, seperti yang kita gandai, maka banyak untuk bersabar. Syukur dan sabar adalah kunci kebahagiaan. Gitu Mas Agus.
1: Ya, baik. Kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar. Ustaz Imran, monggo silakan.
2: Ya itu, jadi kita hidup itu sementara. Hidup itu seberapa sih lamanya, masih jauh dari kehidupan setelah kematian. Maka kebahagiaan harus kita capai. Tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat dengan kita mensyukuri yang diberi oleh Allah dan selalu bersabar apa yang belum di kasih Allah, karena kedua-duanya adalah merupakan ibadah, sabirin dan sobirin. Insya Allah menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu Mas Agus.
1: Baik, Ustaz Imran Ali, matur sembah nuwun atas inspirasinya di pagi hari ini. Mutiara pagi. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips kesuksesan dan kebahagiaan hidup bersama Ustaz Imran Ali dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Saya Agus Pramana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa.
1: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita cerah.
2: Ya macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa.
3: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Tim Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih, Kabupaten Bantul, telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi di setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompa.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan pada 2021, lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar, sedangkan pada 2025, lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar, dan pada tahun ini, lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
1: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa, kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal, petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
2: Rofik menambahkan saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212 ribu ton gabah kering kiling atau setara dengan 133.560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78 ribu hingga 85 ribu ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55.560 ton. Rofik menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
1: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
2: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
0: Pendengar, Indonesia telah mampu mencapai swasembada beras, lantas apakah perlu negara kita juga swasembada komoditas pangan lainnya seperti kedelai dan gandum? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
3: Rata-rata 5 ton sampai 80 ton lah.
4: Nama saya Yunita Maswanti. Kalau menurut pendapat saya, untuk swasembada beras dan kedelai itu harus. Sedangkan untuk terigu tidak, karena kondisi alamnya Indonesia tidak cocok untuk menanam pohon gandum.
5: Menurut saya emang perlu sih, Indonesia tuh perlu untuk swasembada bahan pangan lain selain beras, kayak misal kedelai atau terigu. Soalnya kan misal nih kayak kedelai itu kan bahan baku untuk tempe sama tahu, dan itu kan bahan kayak makanan pokoknya orang Indonesia gitu. Terus kalau misal terigu, nah Indonesia kan apa-apa diteriguin, apa-apa dikasih terigu, apa-apa dari terigu. Jadi kayak konsumsi dari kedelai, dari terigu itu tuh emang banyak banget gitu. Jadi sayang aja kalau kita impor dari negara lain, kita ketergantungan dari negara lain, padahal kan kita bisa kayak memanfaatkan potensi lokal di Indonesia gitu, biar petani lokalnya juga diuntungkan.
6: Menurut saya iya, Indonesia perlu untuk melakukan swasembada selain beras, misalnya kepada kedelai atau terigu, karena bagaimanapun makanan Indonesia saat ini banyak didominasi sama bahan-bahan yang sifatnya berasal dari terigu, dan bahkan tahu tempe yang menjadi khasnya Indonesia pakai bahan dasarnya kedelai, yang mana bahan-bahan ini masih sifatnya impor bagi Indonesia gitu. Nah kalau kita bisa swasembada kedelai atau terigu, ini bisa mengurangi ketergantungan kita sama impor bahan-bahan ini, dan juga justru bisa memberdayakan dan memanfaatkan petani lokal, dan sambil menjaga kestabilan makanan-makanan di Indonesia juga. Terima kasih.
7: Menurut saya sih perlu banget, kedelai ini harus dibikin banyak di lokal biar pasokan tahu tempe aman. Cuman emang agak ribet gara-gara iklim kita tropis. Jadi mending naikin produksinya pelan-pelan sambil ngembangin bibit yang cocok. Nah, kalau gandum atau terigu mustahil banget kita bisa swasembada. Karena iklimnya emang gak cocok, solusi paling pas ya bukan maksa nanam gandum, tapi ganti pakai tepung lokal kayak mokaf, sagu, atau sorghum.
0: Dalam 2 tahun masa kepemimpinannya, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sukses memperkuat ketahanan pangan nasional hingga mencapai swasembada. Bagaimana strategi untuk mempertahankan swasembada pangan tersebut? Kita simak wawancara Prima Apsari dengan dosen Prodi Agriteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gatot Supangkat, berikut ini.
8: Pak Gatot, ini berkaitan dengan menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di 20 Oktober mendatang. Bagaimana Pak Gatot ini selaku pakar pertanian ini melihat terkait dengan capaian ketahanan pangan di Indonesia begitu? Silakan Pak Gatot.
9: Oke, makasih. Jadi kalau kita lihat di Astacita, ya, memang di Astacita itu kan salah satunya kita ingin kemandirian pangan dan energi. Jadi dari situ memang diawali dengan ini, artinya pengangkatan seorang menteri yang menurut saya cukup representatif sih, seperti Pak Amran itu memang beliau concern dari dan betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Nah, sehingga kalau saya melihat, dan mungkin bisa juga dilihat di data apa, produksi gitu ya. Kalau ke pangan di sini selama ini kan diidentikan beras. Itu kita memang juga sudah melewati sih, artinya sudah surplus dalam artian diukur dari target kebutuhan atau konsumsi yang kita ini surplus sudah. Jadi kurang lebih kan produksi kita itu di 2 tahun ini sekitar ya di angka 36 juta ton. Nah, sementara konsumsi, kalau dihitung konsumsi beras itu ya sekitar 31 lah, itu average itu tampaknya tidak terlalu berubah, sekitar 31 juta ton. Jadi kita memang ya ada surplus di situ. Jadi kalau dikatakan ketahanan pangan, sebenarnya kita sudah cukup. Tanpa, bahkan itu kan juga sudah kita tanpa impor. Ya kita harus akui dari sisi produksi yang saat ini dicapai ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana ini itu dijaga. Itu menjadi sustainable gitu loh, berkelanjutan. Jadi bukan hanya, katanya seringkali kan kita hanya sekali tercapai ini ya sudah, artinya tidak dipikirkan untuk keberlanjutannya. Jadi itu saya kira kalau dari sisi ketahanan pangan Pak Anies sebenarnya sih oke ya. Saya kira udah oke dari sisi ukuran standar pangannya beras ya. Saya kira itu.
8: Pak Gatot, catatan pentingnya sustainable ini tadi, keberlanjutannya. Apa yang perlu dilakukan supaya keberlanjutan ini bisa juga diteruskan begitu Pak, untuk tetap menjaga kualitas dan juga kuantitas dari ketahanan ya pangan ini ke depannya Pak?
9: Ya, jadi ada 3 ya sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Memang satu, produksi ya. Itu berarti produksi itu harus menjaga produktivitas dan juga lahan ya, jadi lahan pertanian. Jadi 2 dari sisi produksi, ada 2 paling tidak itu. Satu itu dari sisi produktivitas tanamannya, padi misalkan kalau kita kurang beras. Kemudian yang kedua lahan pertanian, jadi luas lahan harus dijaga. Artinya konversi menjadi lahan non produktif, artinya bukan sawah, itu harus dijaga betul dengan super ketat untuk konversi. Jadi kalau misalkan lahan-lahan perkotaan segala itu kan sebenarnya memang agak susah dijaga, tapi kan harus ada kompensasinya. Kalau misalkan lahan perkotaan itu tidak bisa dipertahankan, maka harus ada kompensasi lahan yang sehingga jaminan untuk mencapai produksi itu secara cukup dan berkelanjutan. Maka 2 ini paling tidak ini yang pokok. Nah, kemudian dari sisi itu, maka juga saprodinya. Maka dulu saya selalu sampaikan bahwa ketika memahami pertanian itu jangan dipahami pada tingkat on farm saja, tetapi pada tingkat mulai hulu sampai hilir. Kita dudukkan, kita pandang petani itu sebagai subjek ya, penting di dalam pertanian. Jadi sektor pertanian terutama pangan segala. Nah, sehingga petani ini nanti akan bisa sebagai produsen itu betul menikmati hasil. Nah, selama ini kan petani belum secara adil itu menerima manfaat atau hasil yang dia lakukan dengan kerja keras itu. Karena apa? Hasil itu akan dinikmati, terutama ya kalau itu terkait dengan harga macam-macam itu kan pada posisi di off farmnya, jadi setelah panen. Nah, setelah panen ini kan bagaimana petani ini bisa, artinya dia menikmati harga itu ya sesuai yang artinya wajar, bukan kemudian harus ditinggikan, enggak, tetapi sesuatu yang wajar dengan input yang dia keluarkan membentuk memperoleh keuntungan yang ya cukup yang memadai. Itu kalau dia memang terputus rantai ya, misalnya terputus rantai yang panjang itu artinya dari produsen itu langsung kemudian ke buyer atau konsumen, itu mungkin akan jauh. Selama ini kan banyak rantainya, nah ini kalau bisa diputus itu akan jauh banget. Ini juga salah satu yang menjamin, bisa menjamin untuk sustainabilitas, sehingga petani itu mengerjakan ya, menjalankan bidang pertaniannya, kegiatan pertanian itu dengan senang, dengan tenang, dan dia dengan lega itu menjalankan itu, sehingga sebagai produsen benar-benar menikmati hal itu. Itu yang jadi dari sisi produksi. Kemudian dari sisi kualitas, memang kualitasnya dalam ketahanan pangan sendiri ya, ini kan layak, artinya layak konsumsi, artinya memenuhi standar untuk konsumsi layaknya, terutama kecukupan gizi seperti yang dipersyaratkan sebagai tujuan utama, salah satu tujuan utama dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu kan juga makanan bergizi. Nah, artinya kualitas di sini ya, ini akan juga dipengaruhi oleh tadi pasokan saprodi, juga lahan-lahan yang sehat.
8: Baik, terima kasih Pak Gatot waktu wawancaranya. Beberapa catatan pentingnya ini untuk 2 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. Matur nuwun Pak Gatot.
9: Monggo Mbak, monggo.
0: Pendengar, untuk mempertahankan swasembada pangan, petani berharap pemerintah mengakomodasi kepentingan petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, serta al-isintan yang terjangkau. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
3: Rata-rata 5 ton sampai 80 ton lah per hektar.
10: Tak hanya swasembada beras, petani di daerah istimewa Yogyakarta juga mampu menyuplai stok gula yang melimpah. Meski demikian, ada beberapa persoalan yang membuat kesejahteraan petani tebu di Yogyakarta tak meningkat secara signifikan. Salah satunya adalah ketersediaan pupuk serta alat dan mesin pertanian atau al-sintan yang terjangkau. Ristianto, petani tebu yang juga wakil ketua kelompok tani Rosan Lestari, menuturkan harga pupuk bersubsidi yang melonjak membuat keuntungan yang diterima petani semakin menipis. Ristianto pun berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan tersebut.
3: Kalau pupuk harganya sekarang naik kan gini, kebetulan yang kemarin kan belum naik. Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non subsidi nih, pakai non subsidi, NPK non subsidi, ZN-nya juga non subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
11: Wah,
3: iya Pak, ini jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta.
11: Oh, iya Pak,
3: iya, Pak. Per hektarnya.
11: Itu belum dibagi sama
3: ya, sudah kan pendapatan petani.
11: Oh, udah bersih petani. Ya. Sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak itu berapa hektar?
3: Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Ya memang minim, Pak. Minim, iya. Kalau 40 juta mamanya, 40 juta. Sementara dibagi
11: 12,
3: 12 kan hanya 3 jutaan sekian.
11: Iya, 3 juta ya.
3: Ya, UMR lah.
10: Selain itu, harga tebu yang jatuh ketika panen raya menjadi problem yang harus dicarikan solusinya. Ristianto menerangkan, petani tebu terkadang hanya memperoleh penghasilan yang tak seberapa, padahal masa tanam tebu terbilang panjang jika dibandingkan komoditas pangan lainnya.
3: Kemudian ada pengaruh lagi rendemen. Rendemen itu pabrik itu yang yang menentukan ataupun yang bisa menghasilkan rendemen pabrik. Rendemen itu satu kental tebu digiling, kemudian menghasilkan gula berapa. Kalau rendemen 6 berarti satu kental tebu keluar gula 6 kilo. Kalau rendemen 7, satu kental tebu keluar 7 kilo.
10: Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian pun telah turun tangan untuk mempertahankan swasembada gula di Yogyakarta. Salah satu program yang dilakukan adalah bongkar ratun tebu yang digantikan dengan varietas baru dengan produktivitas yang diharapkan lebih tinggi.
0: Untuk memastikan kesesuaian realisasi pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bantul, tim verifikasi dan validasi diterjunkan untuk melakukan monitoring. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
12: Dan itu kan sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuannya. Sudah kita lakukan semua dan sudah.
13: Tim verifikasi dan validasi atau Verval Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Langkah tersebut demi memastikan kondisi pembangunan di lapangan sesuai dengan acuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, secara teknis monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek, mulai dari gedung hingga sarana dan prasarana pendukungnya. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan review perkembangan pembangunan KDMP di daerah. Dari hasil pemantauan di 8 titik, Agus menilai secara umum pembangunan KDMP telah berjalan sesuai tahapan. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan teknis di beberapa lokasi.
12: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita cerah. Ya, macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa. Misalnya, ada pembangunan yang belum selesai, misalnya, gitu loh. Masih ada jeda antara bangunan satu dengan yang lain atau ada kekurangan, itu ya kita kasih catatan juga.
13: Agus menambahkan, pihak pengelola diberikan waktu paling lama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Bantul itu menyebut bahwa sarana dan prasarana pendukung KDMP di Bumi Projo Taman Sari seluruhnya telah didatangkan.
12: Sudah, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang belum. Tapi semua ada catatannya. Jadi itu pentingnya Verval itu kan hanya untuk monef ya. Dan itu kan kemudian ada waktu 3 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki. Sehingga nanti pada saatnya sudah harus digunakan itu sudah siap.
13: Lebih lanjut, proses verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran, proses verifikasi akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi.
0: Pendengar, seorang warga Patok Gunung Kidul berhasil ditangkap Polsek Sleman setelah menggunakan uang palsu senilai Rp500.000 untuk top up uang digital di sebuah konter di Sleman. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
14: Yang merusak perekonomian yaitu perkara uang palsu. Uang palsu ini bahwa tersangka.
15: Seorang warga Patok Gunung Kidul berinisial ER alias Kodok diringkus polisi setelah menggunakan uang palsu senilai Rp500.000 untuk melakukan top up uang digital di sebuah konter di Jalan Turi, Jogokerto, Trimulyo, Sleman pada 12 Agustus lalu. Kapolsek Sleman, Kompol Eka Andi Nursanto, menjelaskan kejadian bermula saat pelaku mendatangi konter milik korban dengan modus membeli atau melakukan top up dengan menggunakan 5 lembar uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Sehari kemudian, korban hendak melakukan setor tunai melalui mesin ATM, namun uang tersebut tidak dapat diterima mesin. Setelah diperiksa, korban menyadari bahwa uang pecahan Rp100.000 yang diterimanya diduga palsu.
14: Dia aplikasi dana top up itu, terus dia membayar dengan uang pecahan palsu itu, ratusan palsu. Jadi orang yang meliputi dalam itu kan dia mendapatkan pecahan uang sebenarnya kan. Terus dia menggunakan dengan uang palsu tersebut.
15: Tidak hanya di Sleman, Kompol Eka menyebut ER juga diduga melakukan aksi serupa di wilayah Bantul dan Wonosari. Dari 3 wilayah tersebut, total transaksi menggunakan uang palsu yang dilakukannya mencapai sekitar 4,5 juta. Dalam kesempatan yang sama, Panit Reskrim Polsek Sleman, Ibda Dwianto Kurniawan, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan BI terkait uang tersebut.
16: Tapi uang yang 500-nya itu juga cash tapi juga memang tidak benar, bukan produk dari BNI. Nah, sudah kita koordinasikan, kita mintakan pemeriksaan lagi cepat dan dijawab dengan pasti bukan produk BNI alias mal.
2: Dari hasil penyelidikan yang dilakukan unit Reskrim Polsek Sleman, diketahui bahwa ER saat ini telah ditahan di Rutan Polres Bantul karena terlibat perkara lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
0: Wakil Ketua Koordinator 2K DIN DIY Gunarta Adi Brata menyebutkan fluktuasi nilai tukar rupiah atas dolar akhir-akhir ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengusaha di Yogyakarta. Ketika diwawancarai awak media di Kompleks Kantor Gubernur DIY di Kepatian, Gunarta Adi Brata menuturkan tak semua pelaku usaha terkena dampak melemahnya rupiah terhadap dolar. Meski demikian, dunia usaha yang menggantungkan para ekspor dan impor sangat berpengaruh terhadap kenaikan dolar.
17: Ya, kalau dampak perekonomian dengan adanya dolar naik dan sebagainya memang sangat dirasakan sekali. Tapi optimalisasi di Kadin khususnya di DIY itu karena kita anggotanya kurang lebih 5.000 itu adalah UMKM. Itu sangat kecil sekali merasakan hal itu. Karena mereka melakukan bisnis industri kreatif, kemudian industri di bawah rata-rata yang bersinggungan dengan dolar. Jadi sepertinya tidak sangat berpengaruh, tetapi justru yang berpengaruh adalah perusahaan-perusahaan anggota yang memang levelnya sudah di atas perusahaan-perusahaan besar. Itu sangat mempengaruhi sekali. Memang optimalisasi terhadap kinerja menjadi kurang bagus. Dan kita sudah memahami itu dan sudah kita merasakan cukup lama di sini.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali mengalami tekanan. Pada perdagangan kurs, maksud kami pada perdagangan kurs hari Selasa kemarin, 1 dolar diperdagangkan seharga Rp17.900. Salah satu faktor penyebab melemahnya rupiah adalah kenaikan nilai imbal balik obligasi di Amerika yang menyebabkan rupiah tertekan. Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang 2 tahun Kabinet Merah Putih wujudkan swasembada berdampak nyata, yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Julia Winarto.
18: Pendengar, Indonesia pernah mengalami swasembada pangan khususnya untuk komoditas beras pada masa Orde Baru. Kala itu di tahun 1984, Presiden Soeharto melalui program besar Revolusi Hijau mampu membuat Indonesia swasembada beras. Dengan keberhasilan tersebut, Badan Dunia PBB bidang pangan yaitu FAO memberikan penghargaan kepada Indonesia atas capaian swasembada beras saat itu. Apresiasi yang diraih Indonesia dari PBB pada tahun 1984 silam merupakan prestasi yang luar biasa, karena ketika kejatuhan Orde Lama yang digantikan oleh Orde Baru, negara Indonesia sempat menjadi salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969, Indonesia harus mengimpor sekitar 2 juta ton beras karena produksi beras nasional hanya mencapai 12 juta ton beras kala itu. Berselang 15 tahun kemudian, Presiden Soeharto mengambil beragam langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan. Kini, di era kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, program swasembada pangan ternyata kembali berhasil diwujudkan. Pada tahun 2025 lalu, Indonesia sudah mampu mencapai swasembada. Tidak hanya itu, pemerintah tahun ini juga mulai mengekspor beras. Keberhasilan untuk kembali mencapai swasembada beras penting diapresiasi, karena jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 290 juta jiwa lebih berbeda dengan pada tahun 1984 silam yang baru di kisaran 162 juta jiwa. Sebab itu pendengar, dukungan bagi program strategis Presiden yang tertuang dalam Asta Cita harus menjadi perhatian kita bersama. Demikian komentar, saya Yulia Winarto mengucapkan selamat pagi dan selamat berkarya.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Tim verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih, Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di depan lokasi gerai KDMP. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah hiruk-pikuk hidup yang sering kali tak terduga, pernahkah kita berhenti sejenak mencari ketenangan di balik kebisingan, mencari makna di balik kesibukan yang dijalani? Kita sering mendengar tentang batik kawung, sebuah warisan yang begitu sederhana namun menyimpan filosofi agung. Empat bulatan buah kolang-kaling yang tersusun rapi, geometris, berulang. Ia bukan sekedar pola, ia adalah peta menuju kebijaksanaan. Kawung melambangkan kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita tentang kekosongan nafsu duniawi dan pentingnya pengendalian diri. Bayangkanlah pola yang teratur itu. Dalam hidup, kita juga harus teratur, bukan oleh paksaan, melainkan kesadaran. Ketika amarah memuncak, ketika keinginan tak terbatas mendesak, ingatlah pada kawung. Ia menyiratkan, keperkasaan sejati bukanlah soal kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih diam saat ingin menghardik, kekuatan untuk berbagi saat ingin menimbun. Kawung adalah simbol keseimbangan hidup. Empat bulatan yang sama besar mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keselarasan. Selaras antara pikiran dan ucapan. Selaras antara hak dan kewajiban. Selaras antara kebutuhan diri dan kebutuhan sesama. Kenalkanlah filosofi batik kawung yang bukan hanya ada di kain, tapi kenakanlah di hati. Jadikan kemurnian hati sebagai dasar setiap tindakan. Keseimbangan hidup diawali dari pengendalian diri.

0: Ya, peringatan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, yang mungkin di kesempatan pagi hari ini sudah mulai bersiap untuk melaksanakan berbagai aktivitas, lanjutkan dengan penuh semangat. Namun bagi Anda yang baru saja mengawali, semoga dimudahkan juga begitu ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 Oktober 2026 bertepatan dengan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Sunggeng Ambalwarso Jogja tercinta, mari bersama menjaga kelestarian warisan budaya dan keindahan sudut kotanya. 270 tahun Yogyakarta, istimewa budayanya, sejahtera masyarakatnya, dan abadi keindahannya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang pastinya akan melakukan berbagai aktivitas, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan begitu ya. Saya Agus Pramana akan berbagi informasi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk kesempatan pagi hari ini, nanti kami akan hadirkan informasi berkait dengan perakiraan cuaca dan juga informasi terkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran Kota Yogyakarta. Mengawali informasi kali ini, kami akan sajikan di ruang dengar Anda perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan kesempatan pagi hari ini sudah bersiap perakirawan dari daerah istimewa Yogyakarta, BMKG, akan menyampaikan untuk Anda, sudah bersiap perakirawan Yudit untuk Anda. Yudit, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta.

DIY, cuaca diperkirakan masih dominan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km/jam serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Yudi Adiatma, Prakirawan BMKG 1 Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Jogja menargetkan sekitar 60 ribu pengunjung akan memadati kawasan Malioboro untuk menyaksikan Wayang Jogja Night Carnival WJNC 2026 yang akan digelar pada hari ini ya, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Event tersebut menjadi bagian dari puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, hal yang sangat luar biasa nantinya akan hadir WJNC begitu ya, Wayang Jogja Night Carnival, yang pasti akan dihelat di nanti malam. Pastikan Anda yang akan menuju ke Kota Jogja ini, karena Anda bisa menikmati suasana yang indah, karena dengan 14 kemantren sekota Yogyakarta ini, masing-masing kemantren akan menampilkan tokoh pewayangan melalui kostum, seni tari, properti dukung, serta musik. Dan selain peserta dari Kota Yogyakarta, WJNC ini juga akan dimeriahkan 7 delegasi luar daerah, yakni Kabupaten Bantul, Kota Magelang, DKI Jakarta, Kota Mojokerto, Kabupaten Sleman, Kabupaten Brebes, dan juga Kabupaten Ponorogo. Kalau Anda penasaran, nanti Anda bisa menyaksikan begitu ya, dalam WJNC Wayang Jogja Night Carnival 2026 dengan tajuk Gana Kala Jaya, yang pasti akan dihadirkan di kawasan Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta dari Malioboro sampai dengan titik 0 km. Catat ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga akan berbagi informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport, yang akan disampaikan perakirawan Bambang Herwanto berikut ini. Bambang Herwanto, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Rabu 7 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kebebasan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, kami akan berbagi informasi berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta. Kami pantau melalui cctv.yogyakota.go.id. Baik pendengar, kami awali di kesempatan pagi hari ini untuk informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas. Kami menuju ke simpang Galeria yang sudah terpantau melalui kamera CCTV, terpantau ramai namun tetap lancar. Di simpang Gramedia juga terpantau ramai tetap lancar. Simpang Permata untuk pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ada beberapa petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Dan untuk simpang Borobudur Plaza terpantau ramai namun tetap lancar. Pendengar, kami akan berpindah menuju ke simpang Pinggir di Jalan Tentara Pelajar, terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Wirobrajan juga terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Patangpulan terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke simpang Jok Tengkulan, di simpang Jok Tengkulan terpantau lancar. Simpang Pasar Geding terpantau lancar. Dan simpang Jok Tengwetan terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Tungkak terpantau ramai tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.yogyakota.go.id.

Bagi Anda yang masih bersama kami, terima kasih. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara, terangkum dalam Warta Berita. Dan selagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026